0: di udara dengan mengerahkan pesawat KASA A2117 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
1: Kemudian kesiapan untuk materi semai dari BBBD juga sudah menyiapkan, kemarin ada di belakang di gudang sudah siap. Hanya saja tadi disampaikan dari BBBD dan kami monitor dari BMKG, karena kondisi potensi awan yang kurang mendukung, kami dapat informasi diprediksi tanggal 23 bisa ada potensi awan yang bisa disemai, sehingga bisa menumbuhkan hujan atau potensi hujan. Kemudian tidak kalah pentingnya kami dalam hal ini menyampaikan bahwasanya untuk waterbombing itu adalah salah satu hal yang terakhir, karena kalau sudah masif tentunya akan tingkat kesulitannya juga akan tinggi. Apalagi sudah meluas, waterbombing akan sangat kerepotan.
0: Dengan tambahan dukungan personel dan armada udara, penanganan karhutla di Kalimantan Barat diharapkan semakin cepat dan efektif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Hermanta dan Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya memutuskan untuk memundurkan jam masuk sekolah bagi siswa madrasah dan sekolah agama lainnya karena semakin memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan.
4: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya mendorong penyesuaian kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah. Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya turut mengambil langkah dengan mengimbau satuan pendidikan di bawah naungannya untuk menyesuaikan jam masuk sekolah serta memperketat penggunaan masker bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya, Haji Supiani, kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi kesehatan warga sekolah dari paparan kabut asap yang semakin pekat. Penyesuaian jam belajar juga diharapkan dapat mengurangi aktivitas siswa pada saat kualitas udara masih kurang baik. Sekolah juga diminta memastikan siswa menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kegiatan luar ruangan juga perlu dibatasi hingga kondisi udara kembali membaik.
5: Untuk anak-anakku semuanya, ya dari madrasah khususnya, agar supaya tetap menjaga kesehatan dan pakai masker, dan juga kami sudah memberikan himbauan ya untuk pelaksanaan pembelajaran itu dimulai dari jam 7, tapi yang lainnya bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang mungkin kita lihat kondisi udara sekarang ini. Dan tentu juga yang terpenting adalah guru dan orang tua selalu memberikan motivasi kepada anak-anak.
4: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga menetapkan jam masuk siswa SD dan SMP diundur menjadi pukul 8 pagi. Pendidikan anak usia dini atau PAUD menerapkan pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut kembali dipertegas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Aprapi Koranan, yang juga menekankan agar pihak sekolah terus memantau perkembangan kualitas udara dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi terkini. Apabila kualitas udara terus memburuk, lanjut Aprapi Koranan, tidak menutup kemungkinan semua sekolah akan menerapkan pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh.
3: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan untuk bantuan pendidikan SD maupun SMP. Sampai saat ini ada beberapa yang masuk laporan itu melalui sekolah-sekolah atau pendidikan. Yang makanya kita kumpul dengan semua kepala sekolah sehingga lahirlah surat penyesuaian jam belajar yang kedua ini.
4: Dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi, sekolah diharapkan meningkatkan pengawasan penggunaan masker dan mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Palangkaraya Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Rian Suryadi melaporkan.
6: Dan barang tadi Anda lihat itu baru kira-kira 20%. Masih banyak tergini.
7: Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengatakan, pengiriman bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama selama masa tanggap darurat dan berada di pengungsian. Bantuan PMI tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sandang, perlengkapan ibadah, kemudian hunian darurat, penerangan, kebutuhan rumah tangga, hingga bantuan bagi kelompok rentan. Bantuan selanjutnya nantinya akan didistribusikan secara bertahap ke 7 kabupaten di Flores.
6: Jadi itu yang kita ingin memenuhi kebutuhan yang paling banyak di antara distrik. Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, di samping juga kebutuhan dasar yang lain.
7: Di kesempatan yang sama, anggota Palang Merah Indonesia Maumere, Yosef, turut menjadi korban gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Usai gempa, Yosef langsung menghubungi PMI Maumere, Nagakeo, dan Kupang untuk meminta bantuan. Karena menurutnya PMI Maumere bergerak cepat dengan mendirikan tenda dan membantu masyarakat yang terdampak.
8: Jam 6.20 menit, saya menjadi korbannya. Saya berlindung di bawah meja bersama istri saya sambil menyaksikan rontoknya apa gedung. Setelah itu saya telpon PMI Maumere, telpon Ende, dan telpon Kupang. Puji Tuhan pada saat itu dari Maumere langsung bikin tenda, dan PMI pertamalah yang membantu masyarakat yang jatuh di laut.
7: Selain membawa bantuan PMI, kapal yang diberangkatkan dari terminal domestik IPCC juga mengangkut bantuan logistik dari sejumlah lembaga lain. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di NTT. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Tuhan berikan kemudahan sehingga selamat itu.
2: Memasuki puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih dengan memberikan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan seperti di Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
9: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancarai RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat, dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
10: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, karena kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit. Di satu tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini, kita mulai tanggal 12 kemarin, kita dalam satu minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggok ini.
9: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3, Doho Kediri, Satria Gridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
11: Saat ini di bulan Agustus, sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur, termasuk Kediri dan sekitarnya, itu masuk pada puncak musim kemarau. Sedangkan nanti di September, Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
9: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Ana Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup. Setiwagung melaporkan.
7: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja dan calon pengantin hingga masa kehamilan, menyusui, bayi, dan balita. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau Dinas PPAPP DKI Jakarta, Leni Yunengsih menjelaskan, upaya tersebut dilakukan melalui Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dengan memverifikasi keluarga sasaran dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi sesuai kondisi masing-masing keluarga. Menurutnya, pencegahan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan karena dampaknya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
12: Karena itu, pencegahan stunting harus dimulai jauh sebelum seorang anak lahir. Intervensi harus dilakukan secara berkesinambungan menggunakan pendekatan siklus hidup, yaitu sejak masa remaja, calon pengantin, kemudian kehamilan, persalinan, kemudian masa menyusui, hingga periode bayi dan balita.
7: Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta juga memberikan edukasi kepada para kader posyandu agar dapat mendampingi keluarga dalam upaya pencegahan ini. Sementara itu, dokter spesialis anak Kurniawan Satria Denta mengatakan, pencegahan stunting juga membutuhkan pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin melalui posyandu agar masalah dapat dikenali dan ditangani sedini mungkin.
13: Jadi semakin cepat dikenali dan ditangani, semakin besar peluang perbaikan. Ini adalah prinsip kenapa kita harus posyandu rutin itu di sini. Kalau setiap bulan nggak posyandu, ya gimana cara kita tahu? Kalau setiap bulan nggak diperiksa, gimana kita cara tahu? Kalau misalnya dia ada serat berat badannya, ada masalah di ASI-nya, kita nggak tahu.
7: Merujuk data status gizi di Jakarta, pada tahun 2025, sebanyak 19.500 orang termasuk dalam kategori stunting. Pemprov DKI Jakarta menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 15% pada tahun ini dan turun menjadi 14,2% pada tahun 2027. Adapun beberapa langkah untuk mencegah stunting dapat dilakukan sejak remaja melalui screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemenuhan gizi seimbang terutama protein hewani, pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan makanan pendamping ASI bergizi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam yang menyebabkan satu anak buah kapal dinyatakan hilang. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kapal kargo MV RMS Team yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran asal Turki menjadi sasaran serangan drone yang belum diketahui dilakukan oleh pihak mana. Dari dunia olahraga, Indonesia menjadi juara FIFA Continental Championship 2026 Asia Football Council setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Indonesia memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia, di mana pada partai final Indonesia menang 2-1 atas Jepang. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Putu, silakan. Brigadir Putu, silakan laporannya. Ya, kita masih coba untuk terhubung kembali ya dengan Brigadir Putu yang ada di NTMC Korlantas Polri ya, untuk menyampaikan informasi lengkapnya bagaimana situasi lalu lintas di berbagai wilayah seperti di wilayah Jakarta di Slipi Palmerah Jakarta Barat, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan. Ada juga nanti info mengenai Simpang Javanan.
15: Semanggi yang akan menuju ke Grogol, Petamburan ataupun Pejompongan pagi hari ini terpantau lancar. Adanya perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan itu pun kurang lebih hanya 50-100 meter ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Namun pemirsa perlu diantisipasi akan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Palmerah yang akan memasuki gerbang tol Slipi ataupun kendaraan yang memutar balik dari arah Tomang. Kemudian lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol pagi hari ini terpantau lancar, begitu pun dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang, pagi hari ini lalu lintas juga terpantau lancar. Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan maupun Slipi saat ini terpantau lancar. Belum juga terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan pada minggu pagi hari ini. Namun pemirsa, perlu diantisipasi akan adanya aktivitas masyarakat yang melakukan olahraga pagi hari ini di kawasan Senayan, sehingga kami harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Kemudian lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke Gatot Subroto di jalur arteri pagi hari ini juga terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Kemudian kita lihat bersama lalu lintas di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke Slipi ataupun Tomang terpantau lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Walaupun lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar di beberapa arah, kami himbau tetap untuk menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas di luar kota Jakarta, tepatnya di Jawa Timur, di Simpang Japanan Porong, Sidoarjo. Kondisi lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas, saat ini terpantau lancar cenderung lengang. Begitupun dari arah Malang yang akan menuju ke Surabaya. Selanjutnya lalu lintas dari arah Malang yang akan menuju ke Mojokerto atau dari arah atas yang akan menuju ke kanan, pemirsa, pagi hari ini juga masih terpantau lancar. Dan pemirsa, di kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur ini didominasi oleh kendaraan berat seperti truk ataupun bus, sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Antisipasi akan banyaknya masyarakat pejalan kaki yang menyeberang ataupun berlalu lalang di kawasan ini. Tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, hal ini demi keselamatan kita bersama. Dan selanjutnya para pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari Lingkar Kudus, Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas saat ini dari arah Pati yang akan menuju ke Demak atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kanan bawah, pagi hari ini lalu lintas sudah terpantau cukup ramai. Terlihat peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi pada pagi hari ini yang akan mengarah ke Demak, yang didominasi oleh kendaraan besar seperti truk pengangkut barang ataupun truk kontainer. Sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas untuk tetap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda. Terlihat juga dari arah Pati yang akan menuju ke Demak Kota, Kudus ataupun Terminal Kudus, atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kiri bawah, saat ini lalu lintas terpantau lancar. Terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 10 hingga 15 kendaraan ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Antisipasi akan adanya pertemuan arus di kawasan ini. Tetap perhatikan rambu dan juga marka jalan yang berlaku. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan terkait data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam telah terjadi 204 kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 41 orang luka berat, dan 276 orang luka ringan. Dari 204 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 99% terjadi pada jalan non-tol. Sehingga kami tidak bosan-bosannya mengajak Anda para pengguna jalan untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTFC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp center di 0858-715-00669. Demikian, saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Kita kembali ke Pak Zaini di studio. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan salam presisi.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbah?
1: Oh iya, bentar ya. Buk, kedebuk. Buk, kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bole Lebo, NTT.
0: Dodoy Si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: dari Bilal Indrajaya Pendengar featuring Maudy Ayunda, kami hadirkan untuk Anda lagu Kau Hadir di era 2024 Pendengar, era di mana musik-musik Indonesia ini semakin bertumbuh Pendengar, dan kami juga masih akan menghadirkan ragam musik terbaik lainnya. Kami juga akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan di wilayah Pekalongan Pendengar, sekaligus juga menyimak informasi live traffic yang akan disampaikan oleh Aibda Irawan Aji Saputra dari Bani Turjakwali Satlantas Polres Pekalongan yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Halo, selamat pagi Pak Irawan.
1: Selamat pagi Mas.
0: Baik, Pak Irawan, dengan saya Galih, kabar baik, sehat ya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, terkait dengan informasi lalu lintas saat ini, bisa disampaikan berada di titik mana dan bisa disampaikan juga bagaimana untuk keadaannya?
1: Untuk titik lalu lintas di wilayah hukum Polres Pekalongan, untuk 90% aman lantar terkendali. Untuk 10% ada perbaikan di titik Pasar Wiradesa ke timur sampai Jembatan Pencongan. Untuk pembetonan, kondisi pekerjaan 60%. Insya Allah mungkin sekitar 2 bulan lagi selesai, bisa dilalui lancar pengguna jalan.
0: Baik, untuk kondisi tersebut sudah dimulai sejak kapan, Pak?
1: Dimulai sejak 4 bulan yang lalu.
0: Baik, kemudian seperti apa untuk kondisi cuacanya sendiri? Apakah juga cukup bersahabat untuk di hari Minggu ini?
1: Alhamdulillah untuk cuaca pada hari Minggu ini sangat cerah sekali, sangat-sangat bersahabat.
0: Baik, sejauh ini kalau dari Pak Irawan melihat untuk tata tertib, apakah juga sudah dilakukan oleh pengendara saat melakukan aktivitas?
1: Alhamdulillah untuk wilayah Kabupaten Pekalongan, para pengguna jalan tertib dan mentaati aturan yang berlaku dan saling menghormati sesama pengguna jalan di jalan.
0: Baik, sejauh ini masih belum ada temuan berarti ya Pak?
1: Iya, belum ada.
0: Oke, terakhir bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat yang saat ini sedang mengemudi untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas dan juga bisa menjaga dirinya selama perjalanan, silakan.
1: Untuk para pengguna jalan, hati-hati di jalan. Kalau lelah istirahat, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Demikian.
0: Baik. Terima kasih Pak Irawan untuk informasi yang sudah dihadirkan pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.
1: Salam presisi Pak. Selamat pagi.
0: Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi lalu lintas yang disampaikan oleh Aibda Irawan Aji Saputra, Bani Turjakwali Satlantas Polres Pekalongan yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan sekali lagi kami ingatkan pendengar untuk tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan kami harapkan Anda bisa sampai di tujuan dengan aman dan juga selamat.

0: Bukan salahku melewatkanmu taman sarimu.
1: Yang depan belok kanan ya.
0: Penuh hati.
1: Loh kok lurus? Belok kanan.
0: Kenapa?
1: Ih, kamu gak dengar aku tadi bilang belok kanan. Walah, pantas pakai headset.
0: Oh iya, maaf.
1: Bahaya tahu pakai headset pas naik motor kayak gini. Coba deh kamu bayangin, kamu naik motor sendirian terus pakai headset. Tiba-tiba di jalan ada orang yang ngasih tahu kalau jalan yang kamu lewati itu bahaya. Tapi kamu nggak dengar soalnya pakai headset. Lagian pakai headset pas naik motor kan juga bikin kita nggak fokus sama jalan.

Pendengar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti segera kami akan hadirkan untuk Anda siaran langsung perayaan Ekaristi hari-hari Minggu Biasa ke-21, pendengar. Dan nanti kami juga akan menghadirkan ragam informasi lainnya, pendengar, tepat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Saudari-saudara, selamat pagi, berkah dalam. Berapa wujud dimohon? Yang pertama, syukur Stefanus Hendra Jaya diterima di perguruan tinggi. Syukur atas ulang tahun kelahiran Ibu Agustina Susi Indrianti ke-55. Mohon kelancaran pelaksanaan kegiatan open house sekolah-sekolah Teresiana nanti pada tanggal 29 Agustus. Berikut mohon kesembuhan dan kesehatan bagi Bapak Agus, Bapak Budi, Bu Maria Immaculata, Albertus Rubiana, dan juga Lucia Rina Fitrianti. Mohon kesehatan dan kesejahteraan bagi keluarga Budi Suharjo, keluarga Junaidi, dan keluarga Kristo. Mohon berkat untuk persiapan masuk perguruan tinggi dan keselamatan dalam perjalanan. Kemudian mohon kedamaian jiwa bagi Ibu Maria Margareta Juliani Pinawati Wijaya, Bapak YB Supardi, Greta Felicia Linelle Adrian, Ibu Ida Sunar Indrarti, dan Ananda Katarina Dita Kurnia. Saudara-saudari, hari ini Yesus berkata tentang Petrus, "Engkau adalah Petrus, dan di atas Petra atau batu karang ini Aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kita bersyukur disatukan dalam iman yang sama seperti halnya Petrus. Pengakuan iman akan Yesus, "Engkau adalah Kristus." Mari kita bawa seluruh suka duka dan pergulatan hidup kita sehari-hari dalam ekaristi kita ini. Kita siapkan hati dan budi kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki agar karya penyelamatan-Mu dilanjutkan oleh para pengikut

Engkau telah memilih Petrus sebagai wadas tempat gerejamu kau dirikan dengan memberikan kunci kerajaan surga kepadanya.

Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

0: Ya Allah, Engkau telah mendasarkan gerejamu dalam diri Petrus dan para rasul. Kami mohon peliharalah gerejamu agar tetap berpegang teguh pada ajaran para rasul dan setia pada panggilan Yesus Kristus Putramu untuk menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi semua orang. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Bacaan dari Kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan kepada Sebna yang mengurus istana raja. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu, aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, alangkah dalamnya kekayaan, kebijaksanaan, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Allah sehingga Allah wajib menggantikannya? Sebab segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah, dan menuju kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah Putra Manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan sorga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias.

Saudara-saudari, selamat pagi, berkah salam. Saya akan memulai dengan sebuah kesimpulan. Kesimpulannya adalah ini. Tapi celakanya kesimpulannya itu sebuah pertanyaan. Kalau Yesus dulu di Kaisaria Filipi pada awal, pada sebelum pertengahan abad pertama Masehi bertanya kepada para murid, lalu ada dialog dengan Petrus tentang siapakah Yesus itu menurut kamu, lalu jawabannya adalah sebuah pernyataan iman yang sangat kuat, engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Tu es Kristus, Filius Dei Vivus. Lalu kita hari ini juga ditanya oleh Yesus sendiri, siapakah aku menurut kamu? Siapakah Yesus bagi kita, bagi saya, bagi Anda sekalian? Pertanyaan ini nanti mesti kita jawab ketika kita keluar dari gereja ini setelah Ekaristi. Menurut kamu, siapakah aku ini? Tanya Yesus kepada saya, kepada saudara-saudari sekalian. Apakah dia tokoh masa lalu? Apakah dia sekadar pembuat tanda-tanda mukjizat? Apakah dia sekadar menjadi teladan hidup seperti halnya tokoh-tokoh baik yang lain, atau siapa? Ataukah dia pengisi hari-hari suntukku, atau pengabul doa-doaku? Setiap orang punya pengalaman tentang siapakah Yesus bagiku. Dan jawaban ini, saudara-saudari, sangat penting. Khususnya kemudian kalau dikaitkan dengan bagian kedua, yaitu bagaimana gereja sepanjang sejarah menyatakan imannya akan Yesus. Kita kenal yang namanya Successio Apostolica, keberlanjutan misi kerasulan yang diemban oleh Petrus dan para murid awal, kemudian dilanjutkan oleh generasi-generasi berikut sepanjang zaman hingga generasi kita sekarang ini, dengan tahbisan uskup dan imam dan diakon. Dan ini semua menjamin penerusan iman yang sama oleh gereja yang diwariskan kepada kita hari ini juga. Dan jawaban Petrus atas pertanyaan Yesus itu mewakili para murid dan mewakili kita semua yang seringkali tidak mampu menjawab dengan tegas pertanyaan yang sama itu, menguatkan kita sekalian bahwa iman personal kita ada dalam kesatuan dengan gereja dalam Successio Apostolik itu. Iman itu tidak melulu personal. Iman itu dihayati dalam kesatuan gereja. Dan itulah yang meneguhkan kita, yang membuat kita tertanam
dalam pondasi yang kokoh di atas batu karang itu, Yesus mengatakan kepada Petrus, "Tu es Petrus, et super hang Petram, edificabu ecclesiam meam." Engkau adalah Petrus, dan di atas Petra, batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Et porte inferi non prevalebunt adversum eam. Kita bersyukur menjadi bagian dari orang-orang yang menyerukan iman yang sama, yaitu gereja. Gereja Katolik menjamin keaslian iman ini sepanjang zaman dalam suksesio para rasul, kemudian para uskup sampai kepada kita ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak semua, kita mungkin kadang-kadang goyah, kadang-kadang tidak gitu kokoh sebagai orang Katolik ya, limbung, malah punya pengalaman juga di kiri kanan kita bagaimana orang Katolik terkecoh dan kemudian hilang. Kita mungkin tidak sekokoh para pendahulu kita. Kita mungkin orang yang hangat-hangat, titik-titik ayam dalam beriman kepada Yesus. Kita mungkin tidak sekokoh para tokoh-tokoh dahulu, para bapak gereja dan lain-lain. Tapi tidak apa-apa, saya malah bertanya begini, kenapa ya Yesus kok memilih Petrus? Memang Petrus hebat? Tidak juga ya. Petrus itu pribadi yang labil, emosional, keras kepala ya, tidak terpelajar juga sebetulnya dibanding orang-orang yang ada di sini. Dan Petrus kita kenal bagaimana dia mengkhianati Yesus waktu Yesus menjelang sengsaranya itu. Tapi Yesus memilih Petrus. Seperti halnya dalam bacaan pertama, Allah memilih Eliakim menggantikan Sebna. Itu abad ke-8 sebelum Masehi, menjelang kejatuhan kerajaan Yehuda dari tangan kerajaan Babilonia. Tapi lihat, Eliakim juga bukan orang yang hebat. Ia dipilih menjadi orang kedua setelah Hizkia, raja Yehuda. Ia boleh dikatakan perdana menteri atau al-habayit. Tapi Eliakim bukan orang yang luar biasa, cuman Sebna ini pemimpin yang korup. Dan Tuhan menggantikan Sebna itu supaya umat perjanjian lama tidak makin terpuruk. Petrus dan para murid yang lain juga bukan tokoh-tokoh yang luar biasa. Sekarang saja gambar

0: kehidupan abadi bersama dengan Tuhan. Saudara-saudari, kenapa Lawang Sewu, Kota Lama, itu bangunan yang sudah ratusan tahun itu tetap kokoh berdiri, padahal ya sering kena banjir, kena rob, mungkin gempa-gempa bumi ringan di sana sini dalam sejarah Semarang ini? Karena bangunan-bangunan itu nunjem ke bawah sangat kuat, diikat di dalam tanah yang tak tampak dari atas dengan konstruksi yang kuat dari kayu jati dan juga dari bebatuan yang kokoh, sehingga meskipun terterpa oleh zaman, oleh angin, oleh cuaca, oleh rob, oleh apapun, meskipun kadang-kadang temboknya ngeletek sana sini, tapi bangunannya tetap kokoh. Kita juga diajak pada Ekaristi hari ini untuk mengokohkan itu, tapi kita tidak bisa sendirian. Kita percaya di dalam gereja, dalam kesatuan dengan seluruh gereja Katolik, dan kita aman di dalamnya. Tapi kesatuan ini bukan penyeragaman. Kesatuan ini adalah keanekaragaman iman personal pula. Setiap orang tetap ditanya, menurutmu siapakah aku ini, sesuai pengalaman hidup kita masing-masing. Semoga Ekaristi kita yang kita rayakan ini meneguhkan dan menguatkan iman kita secara pribadi, tetapi juga dalam kesatuan dengan Gereja Katolik yang kudus sepanjang zaman. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita berdiri menyatakan iman. Aku percaya akan Allah Bapa Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita. Sara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, ia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Saudara-saudari, mari dengan rendah hati kita haturkan permohonan-permohonan.
1: Bagi Bapa Suci Paus Leo ke-14. Ya Bapa, semoga Roh Kudus menguatkan Bapa Suci untuk memimpin gereja dengan bijaksana dan teguh, sehingga berkat penggembalaannya kami semakin dekat dan cinta padamu, sumber kehidupan kami. Marilah kita mohon kepadanya, Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Bagi para uskup dan imam, ya Bapa, semoga para uskup dan imam selalu memberikan harapan dan semangat kepada umat Allah untuk selalu setia kepadamu dan tekun mewartakan kerajaanmu bagi dunia. Marilah kita mohon kepadanya, Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa tidak tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka demi kepentingan diri sendiri, tetapi mau menjadi pembela bagi para papa serta orang-orang yang tidak mampu bersuara. Marilah kita mohon kepadanya, Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu.

bagi seluruh umat Kristiani. Ya Bapa, semoga hidup umat Kristiani tetap dibangun di atas Yesus Kristus sebagai batu dasarnya, dan gereja dibangun berkat pelayanan umat yang sederhana dan penuh kasih. Marilah kita mohon kepadanya, Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Bagi proses pembangunan Cathedral Center, ya Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk seluruh proses pembangunan Cathedral Center, rumah bagi pertumbuhan dan perkembangan iman kami. Bantulah kami untuk bersatu padu, ikut terlibat dan berbagi berkat demi terwujudnya harapan kami ini. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan wujud pribadi kita.

0: Marilah kita mohon, Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu.
1: Allah yang maha baik, demikianlah ungkapan harapan, permohonan dan dambaan putra-putrimu, gerejamu di tempat ini. Sudilah engkau mendengarkannya demi Kristus Tuhan kami.
0: Amin. Amin.

0: Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa Maha Kuasa.
1: Persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang.
0: Ya Allah, semoga berkat persembahan roti anggur ini Engkau berkenan membangun kami menjadi gereja-Mu yang bertahan dan berkembang di tengah aneka macam tantangan zaman. Demi Kristus Tuhan kami.

Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur padamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus kami memuji Dikau dengan bersyukur.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku."

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa Suci Leo dan Bapa Uskup Roberto serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa.

Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku kuberikan kepadamu, damai-Ku kutinggalkan bagimu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan beri kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.

Saudari-saudara, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah yang diundang ke perjamuan Tuhan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi 7 anggota Paskibra mendadak meninggal pada 2026. Mari kita ikuti faktanya. Beredar di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim 7 orang anggota Paskibra mendadak meninggal dunia dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, narasi tersebut pernah beredar pada Agustus 2025 dan foto yang dibagikan pun juga sama. Dalam artikel kupang.tribunnews.com, foto tersebut menunjukkan tangisan anggota Paskibra di kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, dan mereka menangis usai gagal mengibarkan bendera merah putih saat upacara peringatan HUT Republik Indonesia pada tahun 2016, dan dalam pemberitaan tersebut tidak ada kaitannya mengenai 7 anggota Paskibra mendadak meninggal pada 2026. Demikian pendengar cek fakta pada pagi hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Hai LC Gainers, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bole Lebo, NTT.
0: Dodoy Si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Kami mau menghadirkan kabar menyenangkan untuk para pelajar SMA, SMK, dan sederajat, serta Madrasah Aliyah Negeri dan MA Swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Jadi melalui kompetisi ini, Anda diajak mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Dan untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan, dan pengumpulan karya, bisa dilihat melalui Instagram RRI Semarang di @rri_semarang dan meraih hadiah total jutaan rupiah serta tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jadi jangan sampai terlewat untuk kesempatan berkarya, menginspirasi dan mengharumkan nama sekolah Anda bersama dengan DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu.

0: Eh, bro, makan apa nih malam ini? Kayaknya nikmat bener.
1: Ini, yang penting harus ada sayur dan juga buahnya. Sejak sering susah BAB, aku diharuskan banyak makan atau minum yang mengandung banyak serat loh. Ternyata, serat itu tidak hanya bermanfaat untuk melancarkan BAB, untuk jangka panjang juga bisa menghindari kanker kolon dan penyakit lainnya loh.
0: Dan yang pasti, nggak nyusahin tetangga kosnya, karena rebutan pakai toilet.
2: Serat membantu mencegah atau meredakan masalah pencernaan seperti sembelit, diare, dan masalah pencernaan lainnya. Ketika hendak meningkatkan asupan serat, pastikan juga minum cukup air untuk membantu serat berfungsi secara optimal dalam sistem pencernaan. Tak hanya baik untuk menambah nutrisi dan energi, berbagai riset pun telah menunjukkan bahwa asupan serat dapat memberikan manfaat untuk mengurangi resiko terjadinya penyakit kardiovaskular dan juga kanker.

0: gorengannya udah jatuh, masih diambil lagi, dimakan pula. Mungkin pikirnya belum 5 menit kali ya.
1: Bukan yang itu loh, bapak-bapak yang pakai kursi roda itu.
0: Oh, yang itu. Emang kasihan kenapa?
1: Ya kasihan, gak pakai kursi roda, masih jualan koran pula.
0: Bapak-bapak itu tidak untuk dikasihani, tapi diberi kesempatan yang sama dengan kita untuk mencapai tujuan hidupnya. Meskipun disabilitas, fisik mereka terbatas, tapi kemampuan mereka tidak terbatas. Mari beri mereka kesempatan yang sama dengan kita.

0: Baik pendengar, sesuai dengan janji kami untuk informasi cuaca di wilayah pesisir terkait dengan tinggi gelombang dan juga kekuatan angin, segera kami akan hadirkan untuk Anda BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Halo, selamat pagi, dengan siapa saya berbicara?
1: Selamat pagi, dengan Yani Mas.
0: Baik, silakan rekan Yani untuk laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Persatu RS Semarang. Pagi hari ini Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang akan mengupdate kembali informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada 3 informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi yang pertama yaitu informasi tinggi gelombang yang berlaku hari ini Minggu 23 Agustus 2026 mulai pukul 7 sampai dengan besok Minggu 24 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Selanjutnya, perakiran cuaca maritim yang berlaku hari ini, Minggu 23 Agustus 2026, mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, sampai dengan besok Senin 24 Agustus 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah timur hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter kategori rendah. Perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah timur hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 20 knot, tinggi gelombang kategori rendah. Perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan berawan, angin dari timur laut hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 8 knot, tinggi gelombang kategori rendah. Perairan Semarangnya Demak, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah timur hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang kategori rendah. Perairan Jepara, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah timur hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 10 knot, tinggi gelombang kategori rendah. Perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan, angin dari arah timur hingga selatan, kecepatan angin 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang kategori rendah. Selanjutnya, perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas dan informasi pasang surut yang berlaku hari ini Minggu 23 Agustus 2026 mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai dengan besok Senin 24 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan cerah berawan, angin dari arah timur hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 7 knot, tinggi gelombang 0,1 hingga 0,5 meter kategori tenang. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius, sedangkan kelembapan udara berkisar antara 74 hingga 79%. Untuk pasang maksimum terjadi esok hari, setinggi 100 cm pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, dan surut minimum setinggi 30 cm pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Tetap update informasi cuaca maritim dari BMKG. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan, rekan Yani. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Informasi tadi juga menutup jumpa kita pendengar pada Semarang pagi ini edisi hari Minggu 23 Agustus 2026. Ragam informasi dan juga musik pilihan sudah kami siapkan sejak tadi pukul 5 sampai jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tapi tidak berhenti di situ saja pendengar. Nanti akan dilanjutkan oleh Nadira Aisyah pada program Semarang siang ini. Jadi untuk Anda yang sekarang sedang beraktivitas, tetap bersama dengan kami dan kami harapkan semoga hari Minggu ini apapun aktivitasnya, entah itu mungkin liburan, bersantai di rumah saja atau ada juga yang bekerja, berkah dan juga bahagia selalu untuk kita semua. Itu saja pendengar, saya Galih Aji pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: 101 dimanapun Anda berada, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Sembarang Siang ini, edisi hari Minggu 23 Agustus 2026, tentunya dengan informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sebagai pembuka, selepas ini pendengar kami akan hadirkan untuk Anda Dunia Si Kecil untuk menemani Minggu siang Anda bersama dengan TK Islam Asakia. Selamat mengikuti.
1: Dunia Si Kecil menampilkan kreativitas siswa-siswi Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Kota Semarang. Menyuguhkan berbagai prestasi baik akademik maupun non-akademik. Dunia Si Kecil hanya di Pro 1 RRI Semarang.
2: Dunia Si Kecil.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Semarang. Alhamdulillah, kami dari KBTK Islam Azakia dapat melakukan rekaman di stasiun radio RRI Pro 1 Semarang. Tema kita pada hari ini adalah berprestasi dan berkreativitas, Azakia berjaya. Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Semarang, kegiatan hari ini dapat terlaksana atas kerjasama dari Dinas Pendidikan Kota Semarang, Korsatpen Semarang Barat, dan RRI Pro 1 Semarang. Untuk mengawali acara hari ini, kita buka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama.

0: Terima kasih anak-anak. Selanjutnya kita akan mendengarkan ikrar dan melanjutkan menyanyikan Mars JPI Azakia Semarang.
1: Ikrar.

0: Terima kasih anak-anak. Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Semarang, KBTK Islam Azakia merupakan layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan berdasarkan pendekatan pembelajaran Islami. KBTK Islam Azakia memiliki visi misi. Tujuannya adalah agar penyelenggaraan pendidikan dapat terlaksana dengan baik. Untuk menyampaikan visi misi lembaga, kami akan mengundang Kepala Sekolah KBTK Islam Azakia, Ibu Masriyati, S.Pd., M.Pd.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Ibu Masriyati, Kepala TK Islam Azakia Semarang, ingin menyampaikan visi dan misi JPI Azakia. Visi KBTK Islam Azakia adalah mencerdaskan generasi muslimin sebagai khalifatullah yang sempurna secara jasmani dan rohani di bumi. Misi KBTK Islam Azakia adalah menjadikan anak-anak didiknya menjadi cendekiawan muslim yang takwa, berakhlakul mulia, beramal sholih, sehat jasmani dan rohani, cerdas, terampil, percaya diri dan bertanggung jawab, serta dapat menjadi pemimpin bangsa dan umat yang berakhlakul karimah. TK Islam Azakia berdiri tahun 2008. Pertama diawali dengan TPK sore karena masyarakat menghendaki untuk didirikannya TK plus TK Islam. Tahun 2008 akhirnya berdirilah lembaga TK Islam Azakia di Jalan Kencono Wunguraya nomor 65 RT2 RW4 Kelurahan Karangayu Semarang Barat. Demikian dari kami visi dan misi, semoga masyarakat khususnya di sekitar Karangayu bisa menitipkan ke lembaga TK Islam Azakia. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Ibu Masriyati. Semoga penjelasan visi misi dan profil lembaga KBTK Azakia dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, terutama masyarakat yang paling dekat dengan lingkungan KBTK Islam Azakia. Penampilan berikutnya, kita akan menampilkan permainan drum band yang akan dimainkan oleh teman-teman kita dari kelompok TKB.
2: Band on up, aku tato.

Terima kasih anak-anak. Selanjutnya, penampilan dari anak-anak kelompok bermain. Kita akan panggilkan teman-teman kita, Diba, Kia, Anya, Arsi, El, Zia, Nana, Rea, Ayesa, Siren, Kai, Kenzi, Kiano, Rahayu, Darren, Karen, Gaya, Nathan, dan Bima. Mereka akan menampilkan pertunjukan menari Selamat Pagi, Tepuk Anak Mandiri, dilanjutkan dengan hafalan doa pendek.

Terima kasih adik-adik dari kelompok bermain. Sekarang kita lanjutkan tampilan dari kakak-kakak TKA yang akan membacakan hadis. Kita panggil Kayesa, Anggit, Zea, Alisa, Arisa, Kina, dan Ayun.

Terima kasih anak-anak. Penampilan berikutnya masih dari kakak-kakak TKA akan menampilkan tari tembang dolanan jamuran. Sekarang kita panggil Widya, Kayesa, Yaya, Anggit, Zea, Alisa, Felis, Arisa, Naila, Lala, Meta, Fira, Ayesa, Ayun, Hana, dan Kina.

Terima kasih anak-anak. Kita masih punya penampilan dari kelompok TKA. Berikutnya adalah tarian Buto-Buto Galak yang akan ditarikan oleh Farel, Alfa, Renan, Kenzi, dan Gibran.

Terima kasih anak-anak. Selanjutnya kita akan mendengarkan lantunan surah Al-Fil yang akan dibawakan oleh Zazi, Kaira, Vanessa, Kila, Zami, dan Fatih.

Terima kasih anak-anak. Selanjutnya kita akan mendengarkan lantunan nasyid yang akan dibawakan oleh Zazi yang diiringi tarian oleh teman-temannya yaitu Inara, Jovita, Kaira, Mika, Tiska, Vanessa, Arfa, dan Kila. Nasyid ini berjudul Allahumma sholli ala Muhammad.

0: Terima kasih anak-anak, sungguh lantunan nasyid yang merdu. Selanjutnya menyanyikan lagu dengan judul 10 Malaikat Allah dan Anak-anak Nabi yang akan dibawakan oleh Arul, Fatih, Al, Arka, Zami, Denis, Aril, Hazik, Zain, dan Gibran.
1: Anak-anak.

0: Terima kasih anak-anak. Selanjutnya kita akan mendengarkan cerita dari ibu guru yang akan dibawakan oleh Buning. Cerita yang akan dibawakan berjudul Raja Namrud dan Pasukannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Buning, mengajar di TKB TK Islam Ajakiyah Semarang. Buning akan bercerita dengan kisah pasukan gajah yang menyerang Ka'bah. Pada suatu hari ada kerajaan di kota Yaman, di mana di kota Yaman dipimpin oleh raja yang bernama Abraha. Abraha datang di kota Mekah yang ingin menyerang Ka'bah. Dia datang berbondong-bondong dengan pasukannya 1000 lebih, dan dia sangat gagah berani dengan menyerang Ka'bah. Tiba-tiba dia datang mendekati Ka'bah. Datanglah pasukan gajahnya yang gagah berani. Gajah-gajah ini membawa Raja Abraha untuk mendekati Ka'bah.

0: anaknya. Tiba-tiba gajah mendekati Ka'bahnya. Ternyata dia tidak bisa bergerak dan duduk semuanya. Duduk semuanya gajah tersebut. Datanglah burung ababil yang berbondong-bondong dari langit. Dia terus mendekati pasukan gajah. Setelah sampai di Ka'bah, dia melihat pasukan gajahnya dan dia dengan giginya melempar batu dan batu api yang diambilnya dari neraka. Panasnya batu api ini bisa membinasakan pasukan gajah. Tiba-tiba pasukan gajah tewas dengan Raja Abrahanya. Pasukan burung ababil telah pergi meninggalkan pasukan gajahnya. Burung ababil pergi menjauh, menjauh tinggi, menjauh, menjauh. Inilah kisah pasukan gajah yang menyerbu Ka'bah ternyata tewas binasa dengan pasukannya yang dipimpin oleh Raja Abraham. Demikian kisah dari burung ababil dan pasukan gajah. Semoga anak-anak bisa mengambil hikmahnya. Dan kita bisa ketemu lagi dalam cerita selanjutnya di TK Islam Azakia Semarang. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Puning. Baiklah, selanjutnya penampilan berikutnya adalah permainan angklung yang akan dibawakan oleh anak-anak kelompok TKB dengan judul lagu Gundul Gundul Pacul dan Suwe Ora Jamu.

Demikianlah tadi penampilan angklung dari TKB. Terima kasih anak-anak. Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Semarang, tak terasa ternyata kita sudah berada di penghujung acara. Penampilan minat dan bakat anak sudah kita tampilkan semua. Terima kasih ya anak-anak. Sebagai penutup kegiatan hari ini, marilah kita bersama tutup dengan doa yang akan dipandu oleh Zazie.

Ah. Baca.

0: tadi serangkaian kegiatan yang sudah ditampilkan dari KBTK Islam Az-Zakiyah. Kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh staf maupun karyawan dari stasiun radio RRI Pro 1 Semarang. Terima kasih juga kami ucapkan kepada siswa-siswi KBTK Islam Az-Zakiyah beserta guru-gurunya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dunia Si Kecil. Nantikan kebersamaan kreativitas lainnya dalam Dunia Si Kecil, Pro 1 RRI Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: John could go anywhere. McBurney, brilliant from Lovens, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Oli McBurney. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Senna Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurney, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovic, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling, I'm very happy.
4: Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staf saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
5: We accept it, you know, we got beat where and it's not a nice feeling.
4: Ini hanya satu pertandingan dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi, tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDE dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Organizado, penso que para ellos es.
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA. Pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: Oh, that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat. Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: Menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya, saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu, saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Masters, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, Noord-Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri, dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori eFootball Console berdasarkan FIFA E-Rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non-unggulan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor 1 dunia. Bertanding di Indira Gandhi di Arena New Delhi kemarin, Amri Nita harus mengakui keunggulan unggulan pertama Tiongkok Feng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik, dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyan tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara, dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya rasa ini menambah kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
3: Ya, alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pelatih baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mixed double. Jadi ya, harapan kita berdua untuk mixed double kedepannya kita bisa lebih di level atas itu, kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tuter.

0: Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Itu ada juga kita fasilitas jogging track yang ada. Ya. Biasanya ini yang paling menarik justru karena wisata sport ya mulai menjadi satu tren masyarakat. Pagi-pagi kita buka jam 6 pagi sudah ada. Jadi yang mau olahraga apapun bentuknya mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan ya kita punya wisata jogging track ya. Yang pertama Danau Ragunan, yang satu Danau L. Dulunya kita setting untuk fasilitas olahraga begitu.
0: Wisata. Selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
0: Acara apaan?
2: Acara keluarga gitu.
0: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
0: Oh baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
0: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang gitu.
0: Terus?
2: Terus kayak apa ya? Pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
0: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Dan baru saja kita mengikuti siaran langsung bersama Pro 3 RRI Jakarta dalam dinamika olahraga ya. Dan sekarang pendengar kita kembali ke Semarang ya. Saya mempunyai dua informasi menarik untuk Anda ya. Jadi ada kabar seru untuk Anda yang suka belanja produk lokal pendengar ya. Gebrar, gebiar diskon Dekranas

Store, belanja produk lokal, makin bangga, makin hemat. Dan juga kami informasikan untuk Anda pendengar, azan zuhur di kota Semarang dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 11.44 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu kami juga akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu religi untuk menemani Anda siang hari ini. Tetaplah bersama kami.

Islam mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan kepada manusia, mulai dari hal yang terkecil hingga paling besar. Seperti halnya saat masuk toilet. Dari Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menjelaskan, saat masuk toilet, hendaknya dahulukanlah kaki kiri ketika masuk toilet dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Kemudian jangan membawa sesuatu yang di dalamnya adalah asma Allah dan juga Nabi ataupun Rasulnya. Ketiga, saat masuk, hendaknya dalam kondisi kepala memakai penutup, bisa kopiah ataupun sejenisnya, dan memakai alas kaki. Keempat, hendaknya saat masuk toilet membaca doa, Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabithin nukhbithi syaitonir rajim, yang artinya, dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepada Allah dari kotoran yang menjijikkan dan keburukan yang menjatuhkan manusia dalam keburukan, yaitu syaiton yang terkutuk. Saat hendak keluar, usahakan untuk membaca doa Ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'adzini wa abqa fima yang fa'uni, yang artinya, aku memohon ampun kepada Allah dengan sifat maha pengampunnya. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghilangkan sesuatu yang berbahaya dariku dan menyisakan apa yang bermanfaat bagiku.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bole Lebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026. Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Tentara Nasional Indonesia atau TNI mengerahkan 14.167 prajurit untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Penanganan terutama dilakukan di wilayah Kalimantan dan Sumatera yang terdampak kebakaran. Pusat Penerangan TNI menyebut ribuan personel tersebut didukung berbagai sarana dan peralatan pemadaman. Personel TNI juga bekerja sama dengan pemerintah daerah, Polri, pemadam kebakaran, BPDB, Manggala Agni, serta masyarakat. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU telah menangani 1.229 lokasi terdampak kekeringan akibat El Nino di berbagai wilayah Indonesia. Penanganan tersebut mencakup sektor pertanian, permukiman, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan, ketersediaan air menjadi fondasi penting menjaga keberlanjutan pembangunan nasional. Menurutnya, kepastian pasokan air terutama penting bagi sektor pertanian yang menghadapi dampak perubahan iklim.
1: Info Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Semi Simorangkir ya. Nah, Anda siang hari ini sedang apa dan di mana nih pendengar? Untuk Anda yang siang hari ini masih bersantai sambil mendengarkan Pro 1 RRI Semarang, pendengar, kami akan ajak Anda untuk jalan-jalan ke wilayah Temanggung ya, sekaligus menyimak informasi Babinkamtibmas bersama dengan Bripka Istiono dari Desa Binaan Kebondalem, Polsek Bejen, Polres Temanggung. Selamat siang, Pak Istiono.
1: Selamat siang, pendengar RRI Semarang.
0: Iya, kabar ya, baik
1: bagaimana
0: sehat,
1: Anda?
0: Pak Istiono?
1: Alhamdulillah, baik ya Mbak.
0: Alhamdulillah, silakan Pak Istiono untuk dapat melaporkan bagaimana kondisi dan situasi saat ini di Desa Binaan.
1: Alhamdulillah, sampai dengan saat ini situasi Desa Kebondalem, Kecamatan Bejen sampai dengan saat ini terdapat aman. Untuk kejadian yang menonjol nihil Mbak, sementara. Musim sekarang untuk wilayah Bejen, terutama Kebondalem, sedang melaksanakan panen kopi, Mbak. Begitu.
0: Baik, untuk panen kopinya sendiri kira-kira dari teman-teman Babinkamtibmas ini untuk upaya menjaga teman-teman dari masyarakat di Desa Binaan Kebondalem ya Pak, agar nanti mereka tetap guyup bersama, kira-kira upaya seperti apa Pak Istiono?
1: Ya, terkadang kami ikut melaksanakan panen atau membaur ketika melaksanakan penjemuran, proses penjemuran Mbak. Yang kami laksanakan terutama ketika pada malam hari kami melaksanakan patroli untuk menghindari kejadian pencurian kopi yang dijemur itu kan biasanya ditinggal Mbak. Nanti kami melaksanakan patroli, ditinggal di lokasi penjemuran. Nanti kan cuma digulungan, butuh proses selama berhari-hari ketika melaksanakan penjemuran. Nah, kami melaksanakan patroli untuk menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman, begitu Mbak.
0: Baik, untuk terakhir Pak Istiono, himbauan ataupun pesan disampaikan kepada masyarakat di Desa Binaan agar nantinya segala kegiatan bisa berjalan dengan aman dan warga masyarakat ini bisa mengikuti beberapa kegiatan di sana dengan aman. Seperti apa himbauannya Pak Istiono?
1: Begini Mbak, pokoknya yang penting kita tetap melaksanakan patroli guyub rukun, hindari kegiatan-kegiatan yang negatif, terus kita lebih mengutamakan kegiatan yang positif seperti mungkin olahraga, kegiatan ibadah dan sebagainya Mbak, begitu.
0: Baik, terima kasih Pak Istiono atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.
1: Siap, Mbak. Selamat siang. Salam presisi.
0: Demikian yang mendengar informasi Babinkamtibmas bersama dengan Bripka Istiono dari Desa Binaan Kebondalem, Polsek Bejen, Polres Temanggung.

0: Mbak Dukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbak?
1: Oh iya, bentar ya. Buk, kedebuk. Buk, kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

atau maksud kami yang langsung turun langsung ke lapangan untuk menyalurkan bantuan total 80 ribu liter air bersih ke wilayah Kecamatan Bulu yang sedang dilanda krisis air. Bantuan yang dibawa menggunakan 10 armada tangki ini langsung dibagikan ke titik-titik parah seperti di Desa Ngasinan dan Desa Kedung Jambal. Polisi juga tidak hanya memberi bantuan yang sifatnya sementara, pendengar ya. Kapolres juga mengecek langsung proyek pengeboran sumur sedalam 70 meter di permukiman warga sebagai solusi jangka panjang agar saat kemarau datang di tahun depan, warga tidak kesusahan air lagi. Dan juga agar resapan airnya semakin bagus, area di sekitar sumur bor itu juga langsung ditanami pohon nangka dan juga durian. Wah, ini satu langkah yang sangat menyejukkan hati ya, pendengar, di mana juga kehadiran petugas di lapangan ini membantu menjawab langsung atas kesulitan yang dihadapi oleh para warga. Nah, kalau dari kondisi di lingkungan Anda sendiri bagaimana, pendengar? Terutama di Semarang ini, apakah debit air di sumur atau jaringan air bersih di rumah Anda masih aman? Atau sudah ada wilayah yang di dekat kampung Anda ini mulai membutuhkan dropping air bersih seperti di Sukoharjo tadi?

0: Bagaimana penyelamatan pertama saat ada orang hilang kesadaran? Berikut penuturan Dr. Sulistiyati Bayu Utami, SPJP, PhD.
1: Basic life support. Kita cek dulu kesadarannya sebenarnya. Kita bisa tepuk di sini, pak. Misalnya, ya, kalau dia nggak sadar juga, nggak respons, dengan cek nadinya. Nadi itu di daerah nama karotis ya, itu kita mulai belajar sekarang di karotis atau di tangan. Nah, kalau misalnya nggak ada nadinya tuh, berarti ini pasien lagi kardiak arrest. Pasien nggak ada nadi nih, nggak no pulse namanya. Nah, itu kita harus segera, nggak usah panik. Waduh, nggak usah, langsung minta bantuan. Jadi alarm emergency harus diaktifkan. Kalau situ ada orang, panggil bantuan. Kalau misalnya nggak ada HP, telepon rumah sakit. Nggak ada nadi, kita bisa CPR. Nah, jadi tangannya mengikat, jadi apa begini, kemudian dia tegak, posisinya benar-benar di atas sternum, jadi di tulang atas tulang dada, bukan terlalu ke atas, tidak terlalu ke perut, tapi benar-benar di dada. Tulang dada, kira-kira anggaplah sepertiga atau setengah. Okay. Nah, pas di situ aja. Jadi jangan terlalu ke kiri, memang jantung itu pas di kiri, tapi kita nggak usah ke kiri, pas di atas situ aja. Nah, jadi kita yang penting adalah CPR aja. CPR sudah benar-benar bisa menyelamatkan. Mendelay kematian. Jadi mendelay kematian. Kita sambil menunggu pihak yang lebih bisa menolong datang gitu. Jadi pada sementara kita nunggu ambulan, kita nunggu dokter di rumah sakit. Nah, kita pokoknya lakukan CPR aja. Pas waktu kita cek lagi, nadinya ada, berarti dia respon.

Pendengar, ada kabar seru untuk kalian para pelajar SMA, SMK dan sederajat serta Madrasah Aliyah Negeri atau MAN dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Melalui kompetisi ini, kalian diajak mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Informasi lengkap mengenai syarat, ketentuan, dan pengumpulan karya dapat dilihat melalui Instagram RRI Semarang di @rri_semarang. Raih hadiah total Rp7.000 dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolahmu bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu. Dan jika mendengar, kami informasikan juga nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan berita. Maksud kami akan hadirkan warta siang. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang, Berita Lintas Siang, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Semarang.
2: Stabil semua, artinya kalaupun ada kenaikan dari HET itu tidak melebihi dari 5%. Jadi insya Allah aman.
3: Dan ini kegiatan yang memang berusaha menampilkan khasanah budaya

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, Disperindak Provinsi Jawa Tengah memastikan harga kebutuhan pokok stabil. SMA Negeri 2 Batang sambut HUT Kemerdekaan RI lewat Harmony Day. Saya, Nadira Aisy, menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Provinsi Jawa Tengah memastikan harga kebutuhan pokok stabil di tengah ancaman musim kemarau saat ini. Berikut laporan selengkapnya.
1: Musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang.
2: Pendengar, di tengah musim kemarau yang kerap memicu kekhawatiran terhadap pasokan pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Jawa Tengah memastikan harga kebutuhan pokok masih relatif stabil. Jika terjadi kenaikan harga, nilainya tidak melebihi 5% dari harga eceran tertinggi atau HET. Kepastian tersebut dipastikan Kepala Disperindak Jawa Tengah Juli Emilia saat membuka pasar murah Semarak Merah Putih di halaman kantor Disperindak Jawa Tengah akhir pekan ini. Kegiatan itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah sekaligus upaya menjaga daya beli masyarakat. Menurut Emi, stabilitas harga pangan menjadi faktor penting dalam menjaga kondisi ekonomi daerah. Harga sembako yang terkendali akan mendukung kelancaran pembangunan dan menjaga kebutuhan ekonomi tetap bergerak positif. Ia menjelaskan upaya menjaga stabilitas tidak hanya dilakukan melalui pengendalian harga. Pemerintah juga memastikan kualitas ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
1: Pantauan dari Disperindak, alhamdulillah saat ini harganya relatif stabil semua. Artinya, kalaupun ada kenaikan dari HET itu tidak melebihi dari 5%. Jadi, insya Allah aman. Dan setiap hari kami selalu menyajikan informasi harga harian dari 31 bahan pokok. Termasuk selalu kami tayangkan juga di baliho-baliho maupun videotron di pusat-pusat titik kota. Musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
2: Sementara itu, Pasar Murah Semarak Merah Putih mendapatkan sambutan positif dari masyarakat karena menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan harga di pasar maupun toko. Berbagai kebutuhan rumah tangga tersedia mulai dari ikan, sayuran, minuman, makanan ringan hingga mie instan. Salah seorang warga Tutut mengaku dapat menghemat pengeluaran belanja berkat selisih harga yang cukup terasa.
3: Masih ada. Tadi saya sudah sampaikan kalau dibandingkan harga pasti akan lebih murah.
4: Ada berapa selisihnya?
3: Ada seperti Indomie ya, mungkin selisihnya nggak terlalu jauh, tapi akan tetap lebih murah. Kalau di pasar itu seperti 2,5, di sini bisa lebih murah lagi 2,000. Seperti saya tadi Indomie tadi di sini dari Dinas Ketahanan Pangan itu 3,000. Kalau di toko seantara 3,250 sampai 3,000.
2: Adapun dalam pasar murah tersebut, Disperindak juga turut menggandeng Bulog, BUMD JTAB, distributor serta pelaku UMKM binaan untuk memperluas pilihan produk yang tersedia. Selain sembako, pengunjung juga dapat memperoleh produk olahan berbahan singkong, seperti beras singkong hingga tepung singkong. Basnas Jawa Tengah juga turut berpartisipasi dengan menyediakan layanan potong rambut gratis bagi masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, semangat perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia terasa meriah di SMA Negeri 2 Batang. Bukan sekedar menghadirkan berbagai perlombaan, peringatan kemerdekaan tahun ini dikemas dengan nuansa multikultural melalui kegiatan Harmony Day. Berikut informasi selengkapnya.
5: Kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI di SMA Negeri 2 Batang dirayakan dengan suasana yang menunjukkan multikultural. Karena tidak hanya menampilkan keragaman budaya Nusantara saja, namun keunikan dari berbagai belahan dunia yang dibalut dalam kegiatan kokurikuler bertajuk Harmony Day. Kepala SMA Negeri 2 Batang Yulianto Nurul Furqon membenarkan dalam kegiatan tersebut para pelajar berusaha menampilkan keunikan dari berbagai negara diantaranya Australia dan Korea Selatan yang mengedepankan pesan edukatif terkait keragaman budaya.
6: Dan ini kegiatan yang memang berusaha menampilkan khasanah budaya dua negara tersebut, Korea dan Australia, dan ada beberapa negara yang memang menjadi apa namanya sahabat Indonesia, terus juga ada Jepang, ada Arab Saudi, ada Turki dan seterusnya.
5: Ketua Panitia Harmony Day, Ari Laksmi Dewi menerangkan beberapa penampilan ditujukan oleh siswa, mulai dari Harmony Hallway menampilkan keragaman kuliner lintas negara, Harmony Day berupa seni drama dan peragaan busana lintas budaya. Seluruh penampilan anak didik merupakan upaya untuk menumbuhkan prinsip yang lebih mengglobal dan kreatif melalui kostum dan properti yang dikenakan.
4: Ini adalah kebetulan kita mendapatkan dana grant, Lighthouse Grant dari Bridge to Partnership Program dari pemerintah Australia. Jadi kita melaksanakan Harmony Day sebenarnya, di mana Harmony Day ini kita mengapresiasi culture yang membangun SMA Negeri 2 Batam, yaitu ada culture-nya Indonesia dan negara-negara di luar sana seperti Australia, Jepang, Korea, sampai Arab Saudi yang ada di dalam SMA Negeri 2 Batam ini.
5: Salah satu siswa, Muhammad Ilham Putra bersama tim kelas 12C yang mengangkat tema budaya Korea Selatan, mempersiapkan segala sesuatunya selama kurun waktu 2 pekan, mulai dari pemilihan kostum, berlatih koreo, hingga pernak-pernik agar makin menghidupkan suasana Korea Selatan di era lampau.
7: Di sekolah tuh mengadakan ada fashion show ini, kemudian diundi, kita mengambil undian, kita mendapatkan Korea. Sebagai orang Indonesia, jadi kita dapat mengenal bagaimana sih budaya-budaya dari negara lain, contohnya dari kita yaitu budaya dari Korea.
5: Event yang didukung sepenuhnya oleh Lighthouse Grant dalam program Bridge Partnership hasil kerjasama SMA Negeri 2 Batang dengan pemerintah Australia ini menampilkan keragaman budaya dari berbagai negara, diantaranya Australia, Prancis, Korea, Arab Saudi, dan Jepang, serta penampilan keragaman budaya dari Nusantara melalui keunikan kostumnya. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Palang Merah Indonesia Kabupaten Purworejo resmi memulai bulan dana PMI tahun 2026 dengan target penghimpunan dana sebesar 1,3 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat pelayanan kemanusiaan PMI di seluruh wilayah Purworejo. Berikut laporan selengkapnya.
8: Kita sama-sama mengumpulkan dana kemanusiaan untuk kepentingan kemanusiaan juga.
9: Mendengar pengukuhan panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia 2026 Kabupaten Purworejo dipimpin langsung oleh Bupati Yuli Hastuti yang menunjuk Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo Suranto sebagai Ketua Panitia Bulan Dana PMI 2026. Dalam sambutannya, Bupati Yuli Hastuti menyebut target 1,3 miliar rupiah memang besar, namun ia optimis bisa tercapai dengan semangat gotong royong seluruh elemen masyarakat.
10: Atas nama pemerintah Kabupaten Purworejo, saya menyampaikan terima kasih kepada Sekda Purworejo yang telah bersedia menjadi Ketua Panitia Bulan Dana PMI tahun 2026 ini. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran PMI dan semua pihak yang selama ini telah mendukung kegiatan kemanusiaan di Kabupaten Purworejo ini.
9: Bupati menjelaskan dana yang terkumpul akan digunakan untuk 4 program utama PMI, yakni penanganan bencana dan kebakaran, pelayanan pertolongan pertama dan operasional ambulans, pembinaan Palang Merah Remaja dan KSR, serta pengembangan donor darah sukarela. Sementara itu, Ketua Panitia Bulan Dana PMI 2026, Suranto menyatakan siap menjalankan amanah dan meminta dukungan semua pihak. Berdasarkan SK, masa kerja panitia 3 bulan dan bisa diperpanjang hingga 6 bulan jika target belum tercapai. Strategi penggalangan dana akan menyasar masyarakat umum, dunia usaha, organisasi, hingga lingkungan pemerintah termasuk korpri.
8: Pesan kami kepada masyarakat Kabupaten Purworejo, mari kita sukseskan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Purworejo tahun 2026 ini. Kita sama-sama mengumpulkan dana kemanusiaan untuk kepentingan kemanusiaan juga.
9: Dengan sinergi pemerintah, dunia usaha, organisasi, dan masyarakat, PMI Purworejo optimis target 1,3 miliar tercapai, sehingga pelayanan kemanusiaan bisa lebih cepat, tanggap, dan menjangkau warga yang membutuhkan. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian Kepala Rutan Kelas 2B kini dijabat oleh Tommy Yulianto setelah serah terima jabatan yang berlangsung akhir pekan lalu. Tommy dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi dalam pelayanan dan pembinaan warga binaan. Berikut informasi selengkapnya.
11: Angan dari Rembang tentu slow living-nya, Mas. Ya, hidup di sini santai.
12: Kepala Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Rembang berganti, Tisep Oven Harry, mendapat amanah baru sebagai Kepala Rutan Kelas 2B Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Sementara posisinya di Rembang digantikan Tommy Julianto yang sebelumnya menjabat Kepala Rutan Kelas 2B Bengkulu. Serah terima jabatan dan pisah sambut digelar di Aula Rutan Kelas 2B Rembang pada Jumat kemarin. Dalam sambutan perpisahannya, Tisep Ovenderi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran pegawai Rutan Kelas 2B Rembang yang selama kurang lebih 10 bulan telah mendukung berbagai program pelayanan dan pembinaan warga binaan. Pembinaan warga binaan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak dan tidak bisa hanya dilakukan oleh rutan saja.
11: Terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya selama ini kepada jajaran Forkopimda, mitra kerja, aparat penegak hukum, serta pegawai dan petugas rutan atas bantuan dan kerjasamanya selama saya menjabat di sini. Harapan saya Rutan Rembang selalu aman, kondusif, pelayanan terhadap tahanannya tetap terjaga, serta pembinaan terhadap warga binaannya tetap berjalan dengan dukungan oleh Forkopimda serta stakeholder terkait.
12: Sementara itu, Kepala Rutan Kelas 2B Rembang yang baru, Tommy Julianto, meminta dukungan dan bimbingan kepada seluruh pihak. Pria asal Cirebon, Jawa Barat itu menegaskan dirinya tidak mungkin bekerja sendiri dalam memimpin Rutan Rembang.
13: Ini kan saya mengatakan terkait dengan pembinaan dan pengadministrasian perkantoran agar sesuai dengan apa yang diamanatkan Presiden terkait dengan kegiatan-kegiatan pembinaan yang ada di rumah tangga negara dan keamanan, pembinaan keamanan dan pembinaan ketertiban administrasi. Kita lihat dulu perkembangan apa yang ada di Rutan Rembang ini, dan saya yakin kalau rutan lama sudah disampaikan kepada kami juga bahwasanya pembinaan sudah berjalan dengan baik. Dan
12: dalam serah terima jabatan itu dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Rembang, Teguh Gunawarman, yang mewakili Bupati Rembang Harno, perwakilan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah, Kepala UPT Sekarisidan Pati, hingga Forkopimda. Dari Rembang, Miftah melaporkan, RRI terus mudara untuk Indonesia.
14: Berita olahraga.
15: Berita olahraga. Olahraga.
0: Kita beralih ke informasi olahraga, pendengar. Tim e-sport Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Jawa Tengah terus membangun optimisme jelang Pekan Olahraga Wartawan Nasional 2027 di Lampung. Berikut berita selengkapnya.
16: Meskipun kami belum membawa pulang medali, tapi setidaknya sudah masuk ke
17: tim e-sport Persatuan Wartawan Indonesia PWI Jawa Tengah terus membangun optimisme dalam menghadapi Porwanas 2027. Berbekal kolaborasi strategis bersama pengurus daerah e-sport seluruh Indonesia PDSI Kota Semarang dan dukungan fasilitas dari Universitas Dianuswantoro Udinus, atlet Jateng siap memecah kebuntuan dengan merebut medali emas pada Pekan Olahraga Wartawan Nasional 2027 di Lampung. Ketua PWI Jawa Tengah Setiawan Hendra Kelana Jumat lalu menegaskan, e-sport menjadi salah satu cabur andalan dari 12 cabang olahraga yang bakal diproyeksikan menuju pesta olahraga antar wartawan se-Indonesia tersebut. Menurut Iwan, PWI telah menyiapkan atlet yang direncanakan tampil di 12 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi bulu tangkis, bridge, biliar, domino, e-sport, futsal, fun run, karaoke, karya jurnalistik, fotografi, mini soccer, tenis lapangan, dan tenis meja. Menurutnya, khusus e-sport sendiri sudah menunjukkan grafik peningkatan performa. Pertama kali tampil di Porwanas 2022 Malang Jatim, sudah menampak babak perdelapan final nomor e-football. 2 tahun kemudian di Porwanas Banjarmasin Kalsel, sudah bisa menembus babak perempat final. Menurutnya hal itu memberikan sinyal ada potensi besar di Porwanas Lampung nanti.
16: Meskipun kami belum membawa pulang medali, tapi setidaknya sudah masuk ke perdelapan final. Artinya 16 besar itu sudah kami pegang, dan itu di cabang e-football. Kemudian di tahun 2024 atau 2 tahun setelahnya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, naik itu menjadi 8 besar, jadi ke perempat final.
17: Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah SI Kota Semarang, Viani Ratnamanika Mawi, yang juga merupakan manajer e-sport PWI Jawa Tengah di Porwanas 2027, mengaku tertantang untuk mengembleng pewarta agar memiliki level permainan setara atlet profesional. Menurutnya, ritme latihan wartawan tentu berbeda dengan atlet profesional. Pihaknya telah menyiapkan strategi transfer knowledge mulai dari mengasah refleks jempol, pengaturan timing, hingga teknis analisis pertempuran.
18: Kita akan membuat semacam latihan bareng, ya, latihan bareng dengan atlet-atlet SC Kota Semarang, yang tentunya sebenarnya ini nggak bisa disamaratakan nih, nggak bisa disamakan ya, karena ya ini atlet ini tiap hari latihan kan, sedangkan teman-teman wartawan ini ya kalau pas ada bisa waktunya ya latihan.
17: Lebih lanjut Nana menjelaskan sebagai langkah konkret, atlet PWI Jawa Tengah akan diikutsertakan dalam pemusatan latihan bersama atlet SC Kota Semarang yang tengah bersiap menghadapi Porprov 2026. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026 telah memasuki babak final malam nanti. Dalam laga itu, Garuda Pertiwi akan berhadapan dengan Thailand. Berikut informasi selengkapnya.
19: Seberapa jauh kita sudah mendekati Thailand?
20: Saudara, nanti malam Timnas Garuda Pertiwi akan menghadapi Timnas Putri U16 Thailand dalam babak final Turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Pertandingan yang akan berlangsung pada pukul 8 malam itu dipastikan akan menarik. Kedua tim dipastikan akan ngotot bermain cepat dan menunjukkan siapa yang berhak menjadi juara turnamen internasional ini. Dalam konferensi pers, pelatih Thailand Thidarat Wiwasuku menegaskan, timnya akan bermain sebaik mungkin agar mampu mengalahkan Garuda Pertiwi di babak final. Selama ini, permainan dari para pemainnya selalu meningkat sehingga Thailand siap menghadapi Indonesia di final.
21: Has improved a lot. Our players have gained valuable experience from every game, and we can see their confidence and understanding of the game improving. For us, every match is an opportunity to learn and develop.
22: Yeah, perkembangan dari para pemain sudah sangat baik sepanjang turnamen. Kepercayaan diri mereka juga semakin meningkat dari hari ke hari, dan memang itu sudah menjadi kabar yang diharapkan dari
20: tim. Sementara itu pelatih Garuda Pertiwi, Coach Timo mengatakan ada ambisi selain dirinya juga para pemainnya untuk bisa bertemu Thailand. Dan di final ini merupakan pertandingan Garuda Pertiwi yang kelima. Setidaknya kata Coach Timo, dirinya ingin tahu kondisi permainan timnya untuk mendekati permainan Thailand. Apalagi tim Thailand sudah memiliki timnas putri sejak 30 tahun lalu.
23: Karena yang paling penting adalah pengalaman bertanding internasional. Jadi angka limanya ini loh yang penting. Kemudian ambisi sih, ambisi pribadi ingin ketemu Thailand. Dan itu bukan hanya ambisi saya, itu ambisi semua pemain. Jadi satu sisi kami merasa ingin melihat seberapa jauh sih kita sudah mendekati
20: Thailand. Pertandingan babak final yang mempertemukan Garuda Pertiwi menghadapi Thailand dipastikan akan dipadati oleh ribuan penonton. Bahkan pertandingan final ini dipastikan menyuguhkan pertandingan yang menarik dan menegangkan. Heri Sulistiarso melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebanyak 25 atlet pelajar NPCI Kota Semarang saat ini tengah berjuang di event Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau PEPARPEDA tahun 2026 yang diselenggarakan di Surakarta. NPCI Kota Semarang menargetkan juara umum di event olahraga disabilitas tingkat pelajar tingkat Jawa Tengah itu. Berikut informasi selengkapnya.
24: NPCI Kota Semarang sudah mempersiapkan sejak Maret, Mas, pelatihan rutin yang...
25: National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Kota Semarang menerjunkan 25 atlet pelajar di event kejuaraan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau PEPARPEDA tahun 2026 di Surakarta. Event kejuaraan tersebut akan menjadi tolak ukur pembinaan atlet pelajar di Kota Semarang. Ketua Umum NPCI Kota Semarang, Nur Solihin, mengatakan pembinaan atlet di tingkat pelajar sebagai upaya strategis menjaring atlet berbakat untuk dikembangkan menjadi atlet berprestasi tingkat nasional maupun internasional di masa depan. Menurutnya, melalui pembinaan yang terarah dan terukur, atlet NPCI Kota Semarang diharapkan dapat mendulang banyak medali di event PEPARPEDA Jawa Tengah 2026.
24: Bagaimana pertandingan itu, ya harapan kita semua, Kota Semarang bisa menempati juara umum. Juara umum dalam hal prestasinya itu satu. Yang kedua, ya memang NPCI Kota Semarang sudah mempersiapkan sejak Maret, Mas, pelatihan rutin yang pembinaan pelatihannya itu resmi dan rutin dibina oleh pelatih-pelatih yang cukup-cukup profesional. Harapan kita dengan kepelatihan dan pembinaan yang betul-betul terukur ini, kita terujilah nanti prestasinya.
25: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi NPCI Kota Semarang, Rahmat Sugandi, mentarjetkan kontingen Kota Semarang dapat meraih juara umum di PEPARPEDA 2026. Menurutnya, target tersebut dinilai realistis mengingat atlet pelajar NPCI Kota Semarang menduduki peringkat ketiga dalam simulasi yang telah dijalani.
26: Target kita itu insya Allah bisa
1: juara umum untuk Juprov sendiri mengalami banyak peringatan ya di awal Peparprov tahun 2023 kita itu peringkat nomor 6. Kemarin itu untuk simulasi kita untuk secara keseluruhan itu peringkat 3.
25: Adapun Pekan Paralimpik Pelajar Daerah Jawa Tengah 2026 mempertandingkan 4 cabang olahraga di antaranya para atletik, para bulu tangkis, para renang, dan para tenis meja. Bowenanto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian berita lintas yang kali ini akhirnya mewakili rapat kerja yang bertugas. Saya Nadira menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
14: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: 100% Indonesia.

0: Masih bersama kami pendengar di 100%
1: Indonesia. Selamat siang pendengar Pro 1. Kita berjumpa kembali ya. Hari Minggu bulan Agustus harusnya pasangannya Nadira Agil pendengar yang siap temani Anda sampai jam 3 sore nanti ya.
0: Gimana Agil kabarnya?
1: Alhamdulillah luar biasa. Tidur cukup ya kan?
0: Udah makan?
1: Belum. Habis ini makan. Habis ini makan. Terus ya enjoy the moment bulan Agustus walaupun begini-begini saja. Tidak ada yang menarik kalau menurut saya. Ini kalau saya ya pendengar, lomba enggak ikut, dapat doropres juga enggak.
0: Iya ya. Kan? Karena kalau tadi aku ya ngelihat story teman-teman aku
1: pada menang lomba kan?
0: Pada menang lomba, pada ikut jalan sehat.
1: Iya, harusnya hari ini semua pengumuman. Ya teman-teman di kantor kan ada yang menang lomba tenis, bapak-bapak RT ya kan, ada yang dapat inilah itulah. Kalau saya kayaknya flat-flat aja pendengar,
0: kerja,
1: tapi enggak apa-apa.
0: Aja ya.
1: Tetap bersyukur aja sih.
0: Iya. Kalau tadi kan biasanya karena sekarang masih menjelang ini ya, bukan menjelang ya, karena udah berlalu ya.

0: Pacel. Dengan maharnya adalah mobil, bukan mobil ya, tapi alat berat ekskavator. Nilainya miliaran rupiah, pendengar. Jadi peristiwa ini merupakan pernikahan dari Rico Putra Roberto Syah, 23 tahun, pendengar, dan Laila Nur Fadilah, 20 tahun. Jadi Rico ini membeberkan maharnya diberikan kepada pujaan hatinya. Menyebutkan ekskavator bernilai ratusan juta rupiah, pendengar, ditambah dengan 2 unit mobil dan 2 unit motor lainnya. Harganya total ya miliaran rupiah gitu ya. Kalau sejarahnya ya kenalan dari medsos lah itu, terus akhirnya kayaknya pas banget. Akhirnya ketika sudah dirasa memiliki rasa tentram di hatinya, dipinang lah. Tapi yang jadi sorotan ini kan maharnya ya, peringar. Maksudnya biasanya kalau kita dengar ketika gitu setelah ya, akad itu kan ya seperangkat alat sholat, yeah, logam mulia lah, atau bentuk jasa itu kan macam-macam. Ini ekskavator.
1: Memang ini orang have ya, orang punya ya.
0: Memang orang punya, katanya Sultan Gerobokan, ya kan.
1: Masalahnya nanti ekskavatornya
0: ini dibuat apa? Dibuat apa? Kegunaannya tuh buat barangkali ini mungkin Mas Rico punya tambang di Kalimantan.
1: Punya proyek ya.
0: Tapi ini menarik, pendengar. Maksudnya kita ya apa ya? Yang muda-muda jadi takut kok sekarang kayaknya standar untuk nikah itu maharnya harus yang mahal. Ya kan? Tapi di satu sisi ya ada yang berpikiran ya udah seadanya aja, kenapa sih yang
1: nikah di KUA gitu ya.
0: Itu kan macam-macam. Jadi bagaimana ini, pendengar, dengan ada informasi viral pasangan digerobokan maharnya ekskavator. Kalau menurut Anda apakah seperlu itu, ya kan, dengan mahar yang tinggi yang nilainya sampai ratusan juta lah, atau miliaran, atau ternyata Anda termasuk yang
1: sederhana saja,
0: yaudah, sederhana, ya sederhana gitu loh. Mungkin Anda juga punya pengalaman dulu ketika pas habis nikah ya kan. Kita bisa dikasih referensi juga, pendengar.
1: Iya, sampaikan saja, pendengar, ke 0248316686 atau di WhatsApp kami di 0816666886 serta di aplikasi RRI Digital. Sambil request lagu ya, pendengar.
0: Betul.
1: Kita tunggu sampai nanti jam 3 sore.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Pendengar, sini kita update dulu informasi bersama reporter kami ya, Agus Pambudi, yang akan melaporkan mengenai tari kolosal 1000 penari memeriahkan puncak hari jadi Kabupaten Pati 2020.
1: Kabupaten Pati menggelar tari kolosal Abir Loka pada puncak perayaan hari jadi ke-703 Minggu 23 Agustus 2026. Pertunjukan 1000 penari pelajar ini menjadi puncak kemeriahan rangkaian hari jadi Pati. Tari kolosal ini menceritakan perjalanan Nusantara sebelum masuk ke kisah sejarah lokal Pati. Alur cerita dimulai dari Kalimantan, Sumatera, dan Papua sebelum berlanjut ke Tanah Jawa. Koreografer Lailatul Qodriah menjelaskan inti tarian mengangkat konflik sejarah antara Pati dan Mataram.
2: Ceritanya tentang perselisihan antara Wasis dan Danang, perselisihan antara Pati dan Mataram.
1: Proses persiapan tari kolosal ini hanya berlangsung selama 2 pekan menjelang hari pelaksanaan. Lailatul mengaku tantangan terbesar datang dari penari yang berasal dari sekolah berbeda-beda. Sebanyak 12 SMP sekabupaten Pati dilibatkan dalam pelatihan tari kolosal secara terpisah lebih dulu. Latihan gabungan seluruh penari hanya dilakukan 2 kali sebelum pertunjukan digelar di panggung utama. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra bersama jajaran Forkompinda turut menari dalam pertunjukan kolosal tersebut. Keterlibatan pejabat daerah ini disambut antusias oleh ribuan pelajar dan masyarakat yang hadir.
3: Ini tari kolosalnya luar biasa. Kita semua Forkopinda ikut nari, ikut memeriahkan hari jadi Pati, ikut memeriahkan seniman-seniman Pati untuk terus bergairah memajukan dari karya seni Kabupaten Pati.
1: Warga dari Jaksa Indah mengaku baru pertama kali menyaksikan pertunjukan sekolosal ini seumur hidupnya. Ia menilai momen 1000 penari menari bersama pejabat daerah menjadi bagian paling mengesankan baginya.
4: Tadi yang terakhir kita bareng-bareng 1000 penari sama Bapak PLT Bupati dan pejabat yang lainnya ikut nari, sungguh spektakuler.
1: Pertunjukan tari kolosal Adiloka menegaskan komitmen Pemkab Pati melestarikan seni budaya lewat generasi muda daerah. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan tadi pendengar informasi mengenai tari kolosal 1000 penari memeriahkan puncak hari jadi Kabupaten Pati 2026. Dan pastinya kami akan terus update informasi untuk Anda sepanjang hari ini. Tetaplah bersama kami.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi mengenai bansos senilai 5,4 juta dengan berkomentar di Facebook. Mari kita ikuti kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar di sebuah media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya bantuan sosial atau bansos dari pemerintah sebesar 5,4 juta transfer tunai dengan berkomentar di unggahan Facebook. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, informasi bansos 5,4 juta itu bukan berasal dari akun media sosial resmi pemerintah. Selain itu, tidak ada bansos yang mensyaratkan masyarakat berkomentar di Facebook. Pemerintah menyalurkan bansos berdasarkan data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Kementerian Sosial. Masyarakat yang belum terdaftar di DTSEN dapat mengusulkan diri melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh di Play Store ataupun App Store. Penerima bansos pemerintah tidak perlu berkomentar di unggahan Facebook tertentu karena bantuan disalurkan berdasarkan data Kemensos. Demikian cek fakta dari laman komdigi.co.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masih bersama kami pendengar di 100%
1: Indonesia. Gimana ini pendengar setelah tahu ada Sultan Grobogan yang memberikan mahar ekskavator, ada mobil, ada motor, total miliaran rupiah ya kan? Jadi minder gitu loh.
0: Pengen juga ya.
1: Ada rasa pengen, ada aduh gimana ya nyari uangnya ya.
0: Ini, yang minder tuh bukan cuma kita tapi tetangganya juga ya, gak
1: sih? Iya benar kan. Aduh. Tapi gimana nih pendengar, berarti kan ada yang lebih prefer ke mahar sederhana, ada yang sukanya mahar all in atau mahal sekalian.
0: Kalau Agil gimana? Rencananya ya.
1: Rencana ini kan rencana ya. Karena saya juga belum ada pengalaman nih pendengar, nanti ada juga boleh sharing. Sebenarnya kalau gak tahu, menurut saya kebanyakan laki-laki itu pengennya simple. Okay. Iya kan? Kayak coba deh cari di sosial media, laki-laki itu kan kayaknya ya udah kenapa sih kita di KUA sah, salam-salaman, mungkin pesta kecil-kecilan, maharnya ya seadanya, seperangkat alat sholat ya, paling-paling mentok itu logam mulia lah, ya emas atau perak itu udah paling maksimal tuh. Terus ya udah liburan, menjalani hidup bersama, itu kan simple. Tapi kadang saya juga baca tuh di sosial media, ya kalau perempuan mikirin apa ya, dalam tanda kutip gengsi mungkin teman-temannya seperti ini dibanding-bandingkan. Jadi ya sama, nggak match saja. Mau nggak mau laki-lakinya yang harus ngalah. Tapi jujur kalau saya pribadi ya lebih seneng yang sederhana, tapi ya tidak mengecewakan pasangan gitu ya. Maksudnya tetap ada usahanya, semisal ya gedung atau apalah, catering dan sebagainya. Tapi kalau mahar kayaknya yang sederhana sih. Apalagi kan sekarang sempat viral tuh apa itu? Maharnya kucing gitu ya kan.
0: Ada.
1: Jadi kucing
0: tahu.
1: Dibungkus gitu. Iya benar.
0: Kucing hidup.
1: Kucing hidup, kucing hidup. Ya itu kayak lebih mending yang lucu-lucu aja enggak sih, tapi tetap ada kebermanfaatannya dan sesuai apa ya bahasanya apa ya, syariat atau tata hukumnya
0: ya?
1: Gitu ya, sah gitu ya nggak apa-apa. Daripada yang memikirkan yang mahal-mahal, kalaupun saya berandai-andai saya kaya raya gitu ya, saya punya rumah 10 yang nggak mau ngasih mahar yang mahal juga sih, karena lebih ke buat apa, maksudnya ya udah itu nanti kita semisal mobil gitu ya, ya udah beli nanti aja ketika pas hidup bersama kan ya bisa, gak usah dipertontonkan ke orang-orang gitu loh. Ini kalau saya, coba deh kalau perspektif perempuan gimana nih?
0: Kalau aku
1: pengennya
0: ya
1: dipinang dengan mahar gimana tuh?
0: Kalau bisa semua isi bumi nih ya, mau juga ya.
1: Iya kan pendengar, apa yang saya baca bener nih di internet. Gimana? Apalagi, jujur.
0: Jujur ya, kalau biasanya ngeliat sosial media kan banyak tuh wedding dream, kebanyakan orang kayak mewah-mewah.
1: Betul.
0: Pasti juga pengen ya. Tapi kalau sekarang indis ekonomi ya,
1: realitasnya deh gimana?
0: Iya, yang sekarang itu meringankan dan tidak memberatkan kepada pihak laki-laki. Nah itu oke sih menurut aku ya. Jadi bolehlah nggak apa-apa maharnya sederhana aja, tapi nanti waktu honeymoon,
1: ya, tapi kan
0: waktu
1: itu tetap
0: liburan,
1: bertanggung jawab ya.
0: Nah itu nanti liburannya yang di polke lah ya, liburan ke sampai ke luar negeri kemana, yang penting nikah
1: lebih
0: sederhana
1: ke situ
0: dulu
1: aja gak sih? Maksudnya ya apa untuk acaranya? Ya memang katanya kan sekali seumur hidup. Ya udah bikinlah dokumentasi yang baik, mungkin outfitnya pantes, tempatnya bagus, estetik. Ya udah sebatas itu aja gitu loh, gak usah yang neko-neko. Tapi katanya kan memang sebenarnya mahar itu lebih baik tidak memberatkan. Ya mungkin kalau Mas Riko digerobokan ini ya tidak keberatan untuk memberikan ekskavator, ya nggak apa-apa. Tapi disesuaikan dengan kondisi masing-masing aja, pendengar.
0: Benar.
1: Ya kan? Sesuai sunnah atau ya lebih fokus ke masa depan lah. Semisal Anda lebih condongnya yang kesederhana. Tapi kalau mau mahar yang mahal, ya alasannya banyak, penghargaan tinggi gitu kan juga bisa, standar adat keluarga juga biasanya itu mempengaruhi ya kan. Kalau semisal keluarganya memang sudah top, ya dilanjutkan gak apa-apa.
0: Iya, nah biasanya juga apa ya, kalau kita kan mikirnya yang penting resepsinya besar ya, tapi lupa tuh ternyata kita masih ada kehidupan selanjutnya.
1: Nah,
0: ini juga harus dipikirkan juga ya.
1: Iya benar, bagaimana kalau nanti bayar listrik, bayar air, ya kan, kuota,
0: sekolah
1: wifi.
0: Sekolah juga sekarang mahal ya.
1: Sekolah anak itu kalau lebih jauh lagi, wow, ya kan, banyak pikirannya,
0: beringar. Ya, bukan hanya mahar aja ya.
1: Atau jangan-jangan ini sebenarnya perspektif kita yang hidupnya biasa saja.
0: Waduh.
1: Ya kan, ya dong. Kita kan belum belum merasakan hidup mewah nih. Barangkali Anda ada yang merasakan hidup seperti mewah. Itu, mungkin bisa kasih tahu kita juga, pendengar.
0: Oke, kita tunggu ya, pendengar, hanya di 100% Indonesia.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Pendengar saat ini kami akan hadir untuk Anda informasi Babinkab Tipmas bersama dengan Brigadir Hasyim dari Babinkab Tipmas Desa Prangkon, Polsek Bejon, Polres Temanggung. Selamat siang Pak Hasyim.
1: Selamat siang.
0: Kabar baik sehat Pak Hasyim?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, silakan Pak Hasyim untuk melaporkan bagaimana situasi dan kondisi di Desa Binaan di hari Minggu ini.
1: Terima kasih. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri, nama Hasyim Pangkat Brigadir, selaku Babinkab Tipmas Desa Prangkon. Selamat bergabung bersama RRI Pro Semarang. Bisa dilaporkan untuk hari ini Minggu sekitar pukul 14.30 dan tanggal 23 Agustus tahun 2026. Kami laporkan untuk situasi Kamtimas di wilayah Desa Prangkon, Kecamatan Bejen. Untuk saat ini terdapat aman kondusif untuk kejadian menonjol, nihil,

0: patroli sekaligus melaksanakan sosialisasi kaitannya dengan karhutla, yaitu kebakaran hutan dan lahan. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut, di mana saat ini musim kemarau, menghimbau kepada penggarap lahan di wilayah hutan tersebut di Desa Prangon agar selalu waspada akan bahaya kebakaran hutan dan lahan dengan jangan membakar sampah di kawasan lahan perhutani dan juga jangan membuang puntung rokok sembarangan. Pada musim kemarau saat ini selalu waspada terjadi kebakaran, terutama pada saat di pemukiman. Kami selalu menghimbau kepada masyarakat untuk pastikan betul instalasi listrik dan jangan tinggalkan kompor atau tungku yang masih menyala, begitu.
1: Baik, terima kasih Pak Hasim atas informasinya. Semoga himbauan tadi dapat membantu masyarakat untuk dapat tetap aman di musim kemarau saat ini. Selamat siang Pak Hasim, selamat bertugas kembali. Salam presisi.
0: Salam presisi, selamat siang.
1: Demikian yang pendengar informasi Babin Kaptipmas bersama dengan Brigadir Hasim dari Babin Kaptipmas Desa Prangkoan, Polsek Becon, Polres Temanggung.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini

0: Hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: 100% Indonesia.

0: Masih bersama kami pendengar di 100%
1: Indonesia.
0: Masih ngomongin soal mahar ya. Ini
1: betul.
0: Di WhatsApp Agil ada yang sudah bergabung ya.
1: Siapa
0: ada Mbak
1: itu?
0: Rika.
1: Uh-huh.
0: Mbak Rika ini tadi juga komen ya soal mahar.
1: Gimana tuh?
0: Ngeri kalau mahal, kalau maharnya mahal istimewa terlalu cin. Wah, gimana dibacanya ya?
1: Wah,
0: terlalu
1: bahas
0: cin gitu kali ya nadanya ya. Terus bilang juga ngeri khawatir pas mahar kali mahal barang hasil kreditan. Waduh.
1: Nah, itu loh maksudnya ketika gini. Kalau memang sudah terlahir kaya raya, ya udah enggak apa-apa, itu kan bisa. Tapi orang-orang yang mungkin berkecukupan, ya udah sesuai aja dengan budgetnya, jangan sampai kadang tuh gini, mungkin laki-laki itu juga gak enak ya sama perempuannya, terus pengen usahain yang lebih. Tapi ketika sampai harus ya entah itu kredit atau pinjaman online, terus memberatkan dirinya, ya itu
0: nanti yang kena semuanya jadinya.
1: Nanti setelahnya baru kerasa juga kan. Kayak lebih baik ya kita cerita kondisinya seperti apa. Ya biar ketemu aja gitu loh. Maksudnya itu kan sebenarnya masalah paling basic ya, tapi nggak semua orang bisa, bisa kan. Ceweknya nggak tahu nih, mungkin kondisi cowoknya tabungannya pas untuk ya udah maharnya cukup nih segini, oke lah gedung juga nggak yang kecil banget, makanan cukup. Tapi ceweknya kayak ih, kemarin temanku kok di sini ya. Terus kan cowoknya kayak tertantang gengsi atau apa, akhirnya aduh kayaknya masih bisa deh kalau aku minjem nanti, pembayarannya 1 tahun gitu ya, 200.000 per bulan kayaknya masih cukup. Ini kan ya yang satu gengsian, yang satu nggak tahu kondisi cowoknya. Terus akhirnya nggak mes ya. Jadi apa ya, cerita sejujur-jujurnya, terus ya biar saling mengertilah, ada empati, ada memanusiakan manusianya, itu jauh lebih menurut saya ya, pendengar, itu lebih baik.
0: Iya, ini dilihat aja kondisi ini ya, keadaannya bagaimana. Pokoknya jangan sampai itu menyentuh kredit-kredit pinjol, apalagi untuk momen bahagia ya. Nanti setelahnya malah gak jadi bahagia, malah banyak pikiran.
1: Malah pikiran utang terus kan juga bahaya, pendengar. Oke, terima kasih Rika. Tadi ada request tadi?
0: Tadi requestnya dari Mango ya, 420 sudah kita putarkan. Siap. Ini juga ada Mas Hasan di Ungaran.
1: Halo Mas Hasan.
0: Selamat siang Mbak Nadira, Mas Agil ya. Saya Hasan di Ungaran, minta lagu dari Maudy Ayunda, judulnya Perahu Kerta. Salam Maudy juga nih Agil Ayunda, buat pendengar sama buat kita berdua nih.
1: Terima
0: Semoga
1: kasih.
0: Sehat selalu.
1: Amin. Terima kasih Mas Hasan, sehat-sehat juga di sana ya. Tapi gini, ini kalau berandai-andai, saya bisa memberikan mahar apapun untuk istri saya, calon istri saya besok gitu ya. Saya pengen memberikan rumah yang kayak di Disney.
0: Waduh.
1: Nah, itu kalau berandai-andai.
0: It's my dream.
1: Nanti deh pengennya apa? Ke berandai-andai, berandai-andai ini ya.
0: Kalau aku tuh pengen rumah ini ya, di permukiman yang kompleks gitu ya. Jadi jauh dari kebisingan masyarakat juga. Enggak juga sih, P-nya yang adem aja, kayak slow living gitu loh. Slow living di
1: kaki
0: Salatiga
1: gunung gitu ya.
0: Itu enak banget ya, pagi-pagi ngopi gitu ya. Sambil view-nya gunung itu enak ya.
1: Iya, kayaknya memang apa ya, ya di tengah semua kesibukan itu kan, pada akhirnya ketika pulang ke rumah pengennya
0: kumpul
1: nyantai
0: bersama ya,
1: pengennya tenang. Pada akhirnya kan seperti itu ya kan. Ya berkecukupan sih pendengar. Itu kalau versi kita.
0: Dan bersyukur ya.
1: Bersyukur itu jauh lebih penting, karena ya banyak kan orang-orang yang masih
0: gengsinya tinggi ya,
1: masih punya target-target yang lain, sehingga menghalalkan segala cara untuk memenuhi target-targetnya. Ada orang seperti itu, tapi kan ya udah, maksudnya ya pilihan hidup orang beda-beda lah, disesuaikan pendengar.
0: Iya, dipilih sesuai keinginan hati, tapi jangan sampai nanti menjerumuskan diri sendiri ke hal yang memberatkan ya.
1: Yes.
0: Pastinya. Oke, semoga juga untuk yang akan menikah kedepannya ya, dilancarkan segala apa ya persiapannya ya.
1: Amin.
0: Semoga juga ada rezeki lebih ya.
1: Amin.
0: Dan buat yang nanti maharnya,
1: betul,
0: yang sesuai keinginan
1: dan
0: dari masing-masing.
1: Yang sudah berkeluarga tidak usah cari-cari ya, bersyukur dengan
0: cukup
1: apa yang
0: satu
1: ada
0: aja.
1: Ya itu penting juga. Jangan ternyata ada yang nikah maharnya ekskavator. Terus saya pengen nikah lagi. Ya enggak gitu.
0: Jangan ya.
1: Oke deh, terima kasih juga yang sudah bergabung. Ini kurang dari 10 menit ya Nadira. Kita harus pamit. Sebenarnya Nadira yang pamit sih, kalau saya masih temannya. Anda pendengar.
0: Saya pamit dulu pendengar karena tadi sudah menemani ya dari pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi pagi ya. Siang ya berarti ya. 10 tuh pagi atau siang? Siang ya?
1: Iya, pagi menjelang siang ya. Anggapnya siang lah, karena kan Semarang siang ini.
0: Iya, oke deh, kita tutup ya dengan satu lagu terakhir request dari Mas Hasan, Prokertas. Sampai jumpa.

0: Prosatu.
1: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi kembali menyerukan pentingnya mempererat tali kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Hal itu disampaikan saat menghadiri gelaran Harmony of Java 2026 dalam rangka peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah di PRPP Jawa Tengah, yang menegaskan keberhasilan pembangunan Jateng tidak bisa bertumpu pada pemerintah saja, melainkan membutuhkan semangat gotong royong bersama. Puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI di Kabupaten Batang menyuguhkan tampilan spektakuler yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena bertabur cahaya. Untuk pertama kalinya, Batang Night Carnival bertajuk Shining Together digelar, menciptakan suasana malam akhir pekan yang terasa lebih hidup dengan tampilan gemerlap cahaya dari 25 kontingen lewat keunikan masing-masing di sepanjang Jalan Veteran Sabtu 22 Agustus 2026.
0: Info Pro 1.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali ada saya Agil yang temani Anda pendengar untuk Semarang sore ini sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan pendengar untuk edisi hari Minggu ini 23 Agustus 2026. Saya harap kabarnya juga sehat-sehat selalu, bahagia terus pendengar di tengah libur panjang kali ini. Besok ada yang masuk atau cuti pendengar atau libur bersama ya. Silakan dimanfaatkan sebaik mungkin. Yang jelas informasi bersama Pro 1 kami akan perbarui sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana. Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Badan Pusat Statistik mencatat sensus ekonomi 2026 kota.
1: Ada orang datang bawa map sama tablet. Cepet matiin TV.
2: Ih, emang kenapa?
1: Ih, biar dikira nggak ada orang. Siapa tahu datang mau nawarin pinjaman atau mau menipu?
2: Ih, bukan, Ran. Itu petugas sensus ekonomi. Tadi juga ke rumahku kok.
1: Sensus? Waduh, nanti dataku disebar dong.
2: Tenang, petugas sensus itu kan resmi. Ada identitasnya. Jadi, sudah pasti datanya dijaga kerahasiaannya.
1: Oh, jadi bukan buat diumumkan atau disalahgunakan gitu ya?
2: Bukan, justru data yang benar membantu menghasilkan informasi yang lebih akurat mengenai kondisi usaha dan ekonomi masyarakat.
1: Oh, jadi bukan sekedar didata, tapi juga membantu memberi gambaran untuk perencanaannya lebih tepat gitu.
2: Iya, betul banget.
1: Ya udah, kamu yang bukain pintu ya. Aku mau dandan dulu, siapa tahu jadi jodohnya aku.

pendengar Pro 1 RRI Semarang, kami akan perbarui terlebih dahulu informasi terkait gempa yang berlangsung di NTT ya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyiapkan bantuan untuk warga yang rumahnya rusak akibat gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang NTT, pendengar. Dan bantuan tersebut diberikan berdasarkan tingkat kerusakan bangunan rumah, pendengar. BNPB menjelaskan nilai dana stimulan itu mencapai 15 juta rupiah untuk rumah rusak ringan dan 30 juta rupiah untuk rumah rusak sedang, pendengar. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan proses pendataan rumah terdampak ini masih berlangsung, pendengar. Dan dari pernyataan BNPB ini menjadi dasar skema bantuan perbaikan rumah bagi warga yang bangunannya masih memungkinkan untuk diperbaiki, pendengar. Sementara bagi rumah yang masuk kategori rusak berat, pemerintah ini menyiapkan skema hunian pengganti sebagai solusi jangka panjang bagi warga terdampak, pendengar. Besaran anggaran pembangunan disampaikan Berton ya, disesuaikan dengan standar harga dan ketentuan penganggaran yang berlaku, pendengar. Tidak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan pilihan hunian sementara bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat. Hal itu sambil menunggu solusi hunian tetap yang sudah direncanakan, pendengar ya. BNPB menegaskan bantuan perbaikan rumah belum dapat langsung disalurkan karena pemerintah ini masih melakukan pencocokan dan validasi data di lapangan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan diberikan berdasarkan tingkat kerusakan yang telah diverifikasi, pendengar. Di sisi lain, situasi keamanan atau kemanusiaan pasca gempa NTT masih menjadi perhatian serius, pendengar. Sampai Sabtu kemarin 22 Agustus BNPB mencatat korban meninggal dunia mencapai 87 orang dan sebanyak 1.298 warga mengalami luka-luka, 336 diantaranya mengalami luka berat. Jumlah warga yang mengungsi juga terus meningkat, pendengar, akibat aktivitas gempa susulan yang masih terjadi. Kita harapkan, pendengar, semoga dengan pemerintah yang masih memprioritaskan penanganan darurat, terutama pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di pengungsian, jadi semoga lekas membaik ya, dan gempa-gempa susulan bisa tidak terjadi, pendengar, hasil nanti untuk penggantian uang ya, dan hunian sementara maupun hunian pengganti nanti bisa segera dibangun dan masyarakat kembali pulih seperti sedia kala. Walaupun memang butuh waktu, kita tetap berdoa juga, pendengar, semoga semuanya berjalan dengan baik.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bole Lebo, NTT.
0: Dodoy Si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Satu informasi pendengar hanya untuk pendengar setia Pro 1 RRI Semarang saja ya. Barangkali ada putra-putrinya yang suka dengan dunia videografi pendengar. Nah ini dia saatnya ya, khusus untuk para pelajar SMA, SMK dan sederajat serta Madra Asah Aliyah Negeri MAN dan MA Swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang hadir dalam DokuFest 2026 pendengar, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Melalui kompetisi ini, peserta nanti akan diajak mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Silakan yang tertarik untuk bisa kunjungi Instagram kami pendengar, karena informasi mengenai syarat, ketentuan dan juga pengumpulan karya itu bisa dicek lewat @RRI_Semarang Instagram pendengar. Raih total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi dan mengharumkan nama sekolah masing-masing. DokuFest RRI Semarang 2026, kami tunggu karya terbaikmu.

sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Pendengar Pro 1, kami lanjutkan ya Semarang sore ini. Nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi dari wilayah Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta dalam lintas DIY Jateng, pendengar. Dan nanti kami akan tersambung bersama Pro 1 RRI Purwokerto, tapi bisa Anda simak juga melalui Pro 1 Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 Info Lintas DIY Jateng kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sragen meminta masyarakat tidak panik perihal perubahan desil yang berkaitan dengan wacana pembatasan BBM bersubsidi. Perubahan desil kesejahteraan masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi pemerintah daerah. Inilah Buletin Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Undang Rizky. Pendengar Pro 1, berita pertama dari RRI Surakarta. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sragen meminta masyarakat tidak panik perihal perubahan desil yang berkaitan dengan wacana pembatasan BBM bersubsidi. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sragen, Eko Sugiharto, menegaskan bahwa data desil yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS bersifat dinamis dan diperbarui secara berkala. Berikut laporan dari Mulanto Ihsan.
1: Misalnya hari ini dicek, oh saya ternyata kok desil 10.
2: Iya, ntar 6 bulan kemudian atau turun.
1: Ya. 3 bulan, dinamisnya perubahannya mungkin 3 bulan Pak.
2: 3 bulan.
1: 3 bulan. Proses.
3: Perdebatan mengenai pendataan kelompok kesejahteraan desil 9 dan 10 yang dikaitkan dengan wacana pembatasan bahan bakar minyak BBM bersubsidi menuai sorotan publik. Sebagian masyarakat menilai kategori tersebut belum mencerminkan kondisi ekonomi real di lapangan. Warga yang bertanya-tanya mengenai desil keluarganya melalui website Kementerian Sosial. Tak sedikit yang kaget desilnya tercatat kategori mampu 6 hingga 10, padahal penghasilan per kapita jauh dari angka sejahtera. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sragen Eko Sugiharto menegaskan bahwa data desil yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS bersifat dinamis dan diperbarui secara berkala. Kau menjelaskan pemutakhiran data terjadwal secara triwulan, yakni pada Januari versi 1, April versi 2, Juli versi 3, hingga Oktober versi 4 setiap tahunnya melalui sinkronisasi dengan kementerian terkait. Karena itu masyarakat diminta tidak panik jika mendapatkan statusnya berada di desil tinggi seperti 9 atau 10. Perubahan kategori tersebut dapat terjadi melalui siklus pembaruan reguler maupun mekanisme sanggah.
2: Yaitu dengan masyarakat melakukan sanggahan atau melaporkan diri lewat bansos yang punya kan baru Kementerian Sosial terhadap aplikasi tersebut.
3: Untuk menyampaikan sanggahan atau laporan mandiri, masyarakat dapat menempuh dua jalur utama, yakni melapor langsung melalui pengurus RT/RW setempat untuk diteruskan ke Dinas Sosial. Kedua, dapat memanfaatkan menu pengaduan atau sanggah pada aplikasi resmi cek bansos milik Kementerian Sosial. Setelah sanggahan masuk, petugas pendamping sosial seperti tim program Keluarga Harapan PKH akan turun ke lapangan untuk memverifikasi ulang kondisi ekonomi warga yang bersangkutan. Ia juga tidak memungkiri adanya potensi margin error, ketidakterbukaan responden atau hambatan pencatatan aset keluarga yang masih tergabung.
2: Karena dari hasil itu kan biasanya diturunkan ke teman-teman PKH untuk melakukan verifikasi. Jika ada perubahan desil. Sedangkan BPS itu kan dari hasil update teman-teman dari Kemensos ya.
1: Iya.
2: Itu langsung ke BPS pusat. Datanya untuk dilakukan update terhadap DT yang sudah kemarin. Dan itu setiap selalu karena datanya itu Bapak Presiden waktu itu mintanya dinamis.
3: Sementara itu mengenai pembatasan BBM bersubsidi dari desil tersebut, Eko menilai kebijakan itu perlu dilihat secara jernih berdasarkan pola konsumsi masyarakat. Penetapan regulasi energi merupakan kewenangan kementerian teknis seperti Kementerian ESDM yang mengacu pada analisis mobilitas warga serta data ekonomi makro. BPS mengimbau masyarakat untuk aktif memanfaatkan saluran pengaduan resmi jika menemukan ketidaksesuaian data demi menjaga validitas data kesejahteraan nasional yang transparan dan akuntabel. RRI Surakarta Mulanto Ihsan melaporkan.
0: Dari total 95.000 penerima bantuan sosial di Kabupaten Karanganyar, sebanyak 4.631 diantaranya mendadak dicoret oleh Kementerian Sosial. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, Wondo, ini mengatakan penghentian bantuan secara massal ini dilakukan setelah data penerima terdeteksi terafiliasi dengan transaksi judi online. Berikut laporan dari Arga Diraksa.
4: Itu terindikasi terafiliasi judi.
5: Sebanyak 4.631 keluarga penerima manfaat atau KPM dari total 95.000 penerima bantuan sosial di Kabupaten Karanganyar resmi dicoret oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Penghentian bansos secara mendadak tersebut dilakukan setelah Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial menguji silang data penerima dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dari hasil verifikasi perbankan tersebut, ribuan rekening penerima bansos terdeteksi melakukan transaksi yang terafiliasi dengan aktivitas perjudian online. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, Wondo, menegaskan pemblokiran langsung dilakukan oleh pemerintah pusat karena alokasi anggaran negara mutlak diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan pokok harian warga miskin, bukan untuk judi online. Wondo menjelaskan terdeteksinya aktivitas perjudian digital tersebut tidak selalu dilakukan oleh pemilik rekening utama bansos, melainkan kerap dipicu oleh transaksi anggota keluarga lain yang masih terdaftar dalam satu kartu keluarga.
4: Memang ada, Mbak. Jadi terdeteksinya itu kan biasanya bukan penerima bansosnya. Kemungkinan ada salah satu anggota dalam satu KK. Di garis bawah dalam satu KK itu menggunakan, ya memang mungkin ada yang judol, menggunakan untuk judol. Tapi ada yang mungkin memanfaatkan transaksi melalui rekening dana, itu bisa terdeteksi.
5: Lebih lanjut, Wondo menambahkan, guna mengakomodasi warga yang merasa tidak pernah menyalahgunakan dana bantuan, Dinas Sosial Karanganyar membuka ruang sanggahan. KPM diminta membuat surat pernyataan resmi dengan persetujuan pemerintah desa setempat untuk diverifikasi ulang oleh Dinsos sebelum diteruskan ke pemerintah pusat. Di sisi lain, kantor Dinas Sosial Karanganyar belakangan ini juga dibanjiri aduan warga terkait pergeseran desil kemiskinan akibat penggabungan data PKKPN ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS.
4: Dari Kemensos memberikan kesempatan untuk klarifikasi. Kalau memang tidak judul, ya silakan buat surat pernyataan yang diketahui oleh aparat desa dan kelurahan gitu.
5: Melalui mekanisme sanggahan dan pembaruan data di tingkat desa, Dinas Sosial Karanganyar memastikan pengawasan bansos dapat berjalan tepat sasaran sekaligus bersih dari praktik penyalahgunaan dana negara. RRI Surakarta, Agedi Raksa melaporkan.
0: Peringat Pro 1 berita selanjutnya dari RRI Yogyakarta. Perubahan desil kesejahteraan masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi pemerintah daerah. Sebab kebijakan tersebut memicu banyak aduan yang masuk dari masyarakat yang tiba-tiba keluar dari daftar penerima program bantuan. Terkait persoalan ini, Sekda DIY menyampaikan protesnya ke Badan Pusat Statistik BPS. Berita selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Suryo.
6: Pemda DIY mengajukan protes kepada Badan Pusat Statistik atau BPS terkait perubahan data tentang pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil. Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Nimade Dwi Panti, mempertanyakan kriteria yang digunakan BPS untuk merubah klasifikasi desil kesejahteraan masyarakat. Akibat kebijakan itu, Pemda DIY mendapat banyak aduan dari masyarakat yang tiba-tiba keluar dari kelompok penerima bantuan akibat perubahan status desil mereka.
7: Nah ini kemarin saya sudah protes juga sama Bu Endang, kok bisa gitu? Apa kemudian dari sisi supaya terjadi pengurangan beban apa ya gitu ya? Jadi semuanya dinaikkan istilahnya itu desil-desil yang istilah kata ya, yang menjadi tanggungan kita sekarang kan desil 1 sampai desil 5 lah dalam artian di bawah garis kemiskinan.
6: Terkait hal itu, Nimade meminta BPS agar menjelaskan dasar yang digunakan untuk merubah desil kesejahteraan masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Sebab Pemda juga ingin memastikan program bantuan bisa tetap tepat sasaran.
7: Ini kan sangat mempengaruhi juga ya terkait dengan apakah ada hubungannya dengan kemarin gitu, sensus ekonomi yang kemudian banyak hal yang mempertimbangkan ataupun kemudian ada kebijakan lain yang kita juga harus nggak bisa bikin opini lain. Mungkin kalau sudah ada data yang masuk baru kita bisa buat statement.
6: Melalui keterangan tertulis, pelaksana tugas Kepala BPS DIY, Endang Triwahyuningsih, memastikan penentuan posisi desil mempertimbangkan sebanyak 41 variabel masukan. Seluruh variabel itu dikelompokkan dalam keterangan identitas keluarga, keterangan perumahan, kepemilikan aset, dan keterangan kondisi anggota keluarga.
0: Pendengar, informasi berikutnya, pameran alusista kembali hadir untuk memperkenalkan peralatan pertahanan dan keamanan sekaligus mendekatkan komponen pertahanan kepada masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Fika Azalea.
8: Bukan sekadar sebuah pameran alat peralatan pertahanan dan keamanan. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun.
9: Pameran alutsista, alat utama sistem senjata, kembali hadir dalam rangkaian Independence Day Military Expo 2026 di Sleman City Hall dan Utara Lapangan Denggung Sleman 20 hingga 23 Agustus mendatang. Pameran ini menjadi wahana untuk menumbuhkan semangat patriotisme memperkuat kecintaan kepada tanah air, sekaligus mendekatkan TNI dan seluruh komponen pertahanan negara dengan masyarakat. Gubernur Akademi Angkatan Udara, Marsekal Muda TNI Donald Kasenda, menyampaikan kegiatan tersebut tidak sekedar menjadi pameran peralatan pertahanan dan keamanan. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
8: Melalui pameran ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengenal lebih dekat berbagai alat peralatan pertahanan dan keamanan, teknologi pertahanan, serta kemampuan dan profesionalisme prajurit dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9: Sementara itu, Letkol Wahyu saat ditemui di stan pameran AAU mengatakan, sebagai aparat, pihaknya memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan berbagai kemampuan dan peralatan yang dimiliki kepada masyarakat.
10: Apa yang ada di kita maksimalkan, kita tunjukkan untuk rakyat, karena hal ini adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai aparat. Karena kita sudah digaji dari uang rakyat, kita juga harus ada tanggung jawab untuk rakyat. Dengan harapan kita juga bisa mengenalkan Angkatan Laut kepada masyarakat, terutama kalau di wilayah Jogja ini kan sedikit yang tahu tentang Angkatan Laut, apalagi yang daerah-daerah yang tidak ada pantai. Dan alhamdulillah terlaksana di Sleman nggak ada pantai, tapi setidaknya masyarakat Sleman ini tahu, oh kita punya Angkatan Laut.
9: Sejumlah alutsista yang dipamerkan dalam pameran tersebut merupakan peralatan asli dan replika. Dalam gelaran tersebut, petugas juga akan memberikan penjelasan terkait alutsista kepada pengunjung.
0: Pendengar Pro 1, informasi berikutnya dari RRI Semarang. Pendengar, di tengah musim kemarau, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah memastikan harga kebutuhan pokok masih relatif stabil. Berikut laporan selengkapnya bersama Tika Budiman.
11: Musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang.
12: Pendengar, di tengah musim kemarau yang kerap memicu kekhawatiran terhadap pasokan pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Jawa Tengah memastikan harga kebutuhan pokok masih relatif stabil. Jika terjadi kenaikan harga, nilainya tidak melebihi 5% dari harga eceran tertinggi atau head. Kepastian tersebut dipastikan Kepala Disperindak Jawa Tengah Juli Emilia saat membuka pasar murah Semarak Merah Putih di halaman kantor Disperindak Jawa Tengah akhir pekan ini. Kegiatan itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah sekaligus upaya menjaga daya beli masyarakat. Menurut Emi, stabilitas harga pangan menjadi faktor penting dalam menjaga kondisi ekonomi daerah. Harga sembako yang terkendali akan mendukung kelancaran pembangunan dan menjaga kebutuhan ekonomi tetap bergerak positif. Ia menjelaskan upaya menjaga stabilitas tidak hanya dilakukan melalui pengendalian harga. Pemerintah juga memastikan kualitas ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
13: Pantauan dari Disperindak, alhamdulillah saat ini harganya relatif stabil semua. Artinya, kalaupun ada kenaikan dari HET itu tidak melebihi dari 5%. Jadi, insya Allah aman, dan setiap hari kami selalu menyajikan informasi harga seperti yang ada di video kami ini itu ada harga harian dari 31 bahan pokok, termasuk selalu kami tayangkan juga di baliho maupun videotron di pusat-pusat titik.
14: Jadi musim kemarau ini belum begitu berdampak ya Bu ya?
13: Belum berdampak. Jadi kan gini Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya, musim kemarau ini kan kita masih punya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
12: Sementara itu, pasar murah Semarak Merah Putih mendapatkan sambutan positif dari masyarakat karena menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan harga di pasar maupun toko. Berbagai kebutuhan rumah tangga tersedia mulai dari ikan, sayuran, minuman, makanan ringan hingga mie instan. Salah seorang warga Tutut mengaku dapat menghemat pengeluaran belanja berkat selisih harga yang cukup terasa.
15: Masih ada. Tadi saya sudah sampaikan kalau dibandingkan harga pasti akan lebih murah.
16: Ada berapa selisihnya?
15: Ada seperti Indomie ya. mungkin selisihnya nggak terlalu jauh, tapi akan lebih, tetap lebih murah. Kalau di pasar itu seperti 2,5, di sini bisa lebih murah lagi 2.000. Seperti saya tadi Indomie tadi di sini dari Dinas Ketahanan Pangan itu 3.000. Kalau di toko seantara 3.250 sampai 3.000.
12: Adapun dalam pasar murah tersebut, Disperindak juga turut menggandeng Bulog, BUMD, JTAB, distributor serta pelaku UMKM binaan untuk memperluas pilihan produk yang tersedia. Selain sembako, pengunjung juga dapat memperoleh produk olahan berbahan singkong, seperti beras singkong hingga tepung singkong. Basnas Jawa Tengah juga turut berpartisipasi dengan menyediakan layanan potong rambut gratis bagi masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar informasi berikutnya, tim e-sport Persatuan Wartawan Indonesia PWI Jawa Tengah terus membangun optimisme jelang Pekan Olahraga Wartawan Nasional 2027 di Lampung. Selengkapnya dilaporkan Bahtian Rifai.
16: Meskipun kami belum membawa pulang medali, tapi setidaknya sudah masuk ke...
17: Tim e-sport Persatuan Wartawan Indonesia PWI Jawa Tengah terus membangun optimisme dalam menghadapi Porwanas 2027. Berbekal kolaborasi strategis bersama pengurus daerah e-sport seluruh Indonesia PDSI Kota Semarang dan dukungan fasilitas dari Universitas Dianuswantoro Udinus, atlet Jateng siap memecah kebuntuan dengan merebut medali emas pada Pekan Olahraga Wartawan Nasional 2027 di Lampung. Ketua PWI Jawa Tengah Setiawan Hendra Kelana Jumat lalu menegaskan, e-sport menjadi salah satu cabur andalan dari 12 cabang olahraga yang bakal diproyeksikan menuju pesta olahraga antar wartawan se-Indonesia tersebut. Menurut Iwan, PWI telah menyiapkan atlet yang direncanakan tampil di 12 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi bulu tangkis, bridge, biliar, domino, e-sport, futsal, fun run, karaoke, karya jurnalistik, fotografi, mini soccer, tenis lapangan, dan tenis meja. Menurutnya, khusus e-sport sendiri sudah menunjukkan grafik peningkatan performa. Pertama kali tampil di Porwanas 2022 Malang Jatim, sudah menampak babak perdelapan final nomor e-football. 2 tahun kemudian di Porwanas Banjarmasin Kalsel, sudah bisa menembus babak perempat final. Menurutnya hal itu memberikan sinyal ada potensi besar di Porwanas Lampung nanti.
16: Meskipun kami belum membawa pulang medali, tapi setidaknya sudah masuk ke perdelapan final. Artinya 16 besar itu sudah kami pegang, dan itu di cabang e-football. Kemudian di tahun 2024 atau 2 tahun setelahnya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, naik itu menjadi 8 besar, jadi ke perempat final.
17: Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah SI Kota Semarang, Viani Ratnamanika Mawi, yang juga merupakan manajer e-sport PWI Jawa Tengah di Porwanas 2027, mengaku tertantang untuk mengembleng pewarta agar memiliki level permainan setara atlet profesional. Menurutnya, ritme latihan wartawan tentu berbeda dengan atlet profesional. Pihaknya telah menyiapkan strategi transfer knowledge mulai dari mengasah refleks jempol, pengaturan timing, hingga teknis analisis pertempuran.
18: Kita akan membuat semacam latihan bareng, ya, latihan bareng dengan atlet-atlet SC Kota Semarang, yang tentunya sebenarnya ini nggak bisa disamaratakan nih, nggak bisa disamakan ya, karena ya ini atlet ini tiap hari latihan kan, sedangkan teman-teman wartawan ini ya kalau pas ada bisa waktunya ya latihan.
17: Lebih lanjut, Nana menjelaskan sebagai langkah konkret, atlet PWI Jawa Tengah akan diikutsertakan dalam pemusatan latihan bersama atlet SC Kota Semarang yang tengah bersiap menghadapi Porprov 2026. Bahtia Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Peringat Pro 1 informasi berikutnya dari RRI Purwokerto. Sebanyak 14 orang mendapatkan layanan operasi bibir sumbing dan celah langit dari RSUD Cilacap bersama Smile Train dan Ngabila Community Care guna memberikan layanan khusus bagi masyarakat. Berikut Reni Tania melaporkan untuk Anda.
19: Sebanyak 14 pasien dengan bibir sumbing dan celah langit-langit mendapatkan layanan operasi gratis di RSUD Cilacap pada Jumat dan Sabtu ini. Para pasien berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari bayi berusia 3 bulan hingga lansia berusia 61 tahun. Layanan operasi gratis ini merupakan hasil kolaborasi RSUD Cilacap bersama Smile Train dan Ngabila Community Care yang merupakan organisasi amal yang memberikan layanan operasi bibir sumbing dan celah langit-langit secara gratis. PLT Direktur RSUD Cilacap Dr. Reza Prima Muharama mengatakan dari 14 pasien tersebut, 5 pasien menjalani operasi karena bibir sumbing, 5 pasien karena celah langit-langit, dan 2 pasien mengalami keduanya, serta 2 pasien menjalani operasi revisi bibir sumbing. Hari pertama kegiatan diawali dengan screening dan persiapan operasi, kemudian dilanjutkan dengan tindakan medis dan observasi pasien setelah operasi. Sementara pada hari kedua, tim melakukan kunjungan kepada pasien sekaligus memberikan edukasi dan penyuluhan mengenai perawatan luka setelah operasi. Menurutnya, operasi gratis ini diharapkan tidak hanya membantu memperbaiki kondisi kesehatan pasien, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup dan rasa percaya diri.
20: Pelayanan kesehatan yang ada di RSUD Cilacap terus memberikan, menumbuhkan rasa kepercayaan diri kepada putra-putri Kabupaten Cilacap yang mungkin kurang beruntung dalam hal fisik, sehingga ke depan mereka bisa mempunyai masa depan yang lebih cerah lagi, dan kalau mereka bisa menjadi putra-putri terbaik yang menyumbangkan nama harum untuk Kabupaten Cilacap.
19: Dr. Reza menambahkan jika nantinya kegiatan seperti ini akan rutin dilaksanakan sehingga bisa menjangkau pasien bibir sumbing dan celah langit-langit lebih luas lagi. Tidak hanya operasi, program tersebut juga mendukung pelatihan tenaga medis lokal serta perawatan komprehensif bagi pasien. Sementara itu, PLT Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya, mengapresiasi kolaborasi antara RSUD Cilacap, Smile Train, dan Ngabila Community Care. Menurutnya, dukungan berbagai pihak sangat berarti bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan akses sekaligus kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
21: Mudah-mudahan saya berharap kegiatan semacam ini bisa terus dapat diselenggarakan berkelanjutan setiap tahun, karena hari ini mungkin kita baru ada 14 pasien yang mendaftar, karena mungkin kemarin agak dadakan juga ya dok kita melakukan pengumumannya.
19: Kami berharap kolaborasi ini akan terus berlanjut dan menjadi bagian dari upaya memperluas akses pelayanan kesehatan sekaligus memberikan harapan baru bagi pasien bibir sumbing dan celah langit-langit di Kabupaten Cilacap. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar Pro 1, informasi berikutnya, Banyumas perkuat penanganan sampah plastik di Sungai Serayu. Sebab Sungai Serayu menjadi salah satu sumber utama ekosistem wilayah di Jawa Tengah. Lengkapnya dilaporkan Vinta Nur Fauzia.
22: Pemerintah Kabupaten Banyumas menegaskan pentingnya pengelolaan sampah plastik secara terpadu. Hal itu dilakukan untuk menjaga kelestarian Sungai Serayu yang menjadi salah satu sumber utama ekosistem wilayah di Jawa Tengah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperindah Kabupaten Banyumas, Dedi Nur Hasan, menyampaikan bahwa sampah plastik memiliki kontribusi sekitar 10% dari total sampah yang dihasilkan masyarakat. Meski terlihat kecil, menurutnya dampak yang ditimbulkan sangat besar apabila tidak dikelola dengan baik. Dedi juga menjelaskan bahwa Sungai Serayu merupakan muara dari sejumlah daerah aliran sungai seperti Das Logawa, Das Tipar, dan lainnya. Kondisi ini membuat seluruh wilayah yang dilalui aliran Sungai Serayu berpotensi menyumbang sampah termasuk plastik. Ia juga menekankan bahwa penanganan sampah di Sungai Serayu tidak bisa dilakukan oleh satu daerah saja. Diperlukan keterlibatan lintas wilayah dari hulu hingga hilir, mulai dari Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, hingga Cilacap. Menurutnya apa yang terjadi di wilayah hulu akan berdampak hingga hilir, bahkan sampai ke laut. Oleh karena itu, kesepahaman antar daerah menjadi kunci dalam pengelolaan sampah sungai.
23: Ya, karena apa yang kita lakukan di suatu daerah tentunya akan berdampak ya. Apa yang di atas pasti akan mengalir sampai ke wilayah. Ya kalau ini kan akhirnya ke laut ya. Sungai Serayu misalnya hulunya kan ada di Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara. Itu kan kemudian sampai akhirnya ke Purbalingga, Banyumas, Cilacap, semua harus punya kontribusi. Kalau hanya satu wilayah yang menyelesaikan atau yang mengelola sampah itu, tentunya ini tidak, hasilnya tidak akan optimal, malah tidak akan kelihatan, karena ini harus butuh kesepahaman semua pihak, terutama yang dilintasi oleh sungai tersebut. Karena kadang-kadang kita menganggap membuang sampah yang paling gampang itu di sungai, karena begitu dibuang sudah akan sampai ke laut gitu. Tapi kan enggak, dampaknya ternyata bisa sampai ke pendangkalan dan lain sebagainya. Itu yang harus kita mulai pikirkan ke sekarang dan ke depan.
22: Dedi juga menyoroti kebiasaan masyarakat yang masih menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah karena dianggap praktis. Padahal kebiasaan tersebut dapat menimbulkan dampak serius seperti pendangkalan sungai dan kerusakan lingkungan. Dalam upaya pencegahan, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah membentuk kelompok swadaya masyarakat dan asosiasi sampah masyarakat untuk mengelola tempat pengelolaan sampah serta sistem 3R di berbagai wilayah. Ia juga menambahkan Banyumas saat ini terus berupaya menjadi daerah percontohan dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Banyak daerah lain yang disebut telah belajar dari sistem pengelolaan sampah yang diterapkan di Banyumas. Didi juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah tangga. Karena menurutnya setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan, sehingga ia berharap seluruh sarana dan prasarana yang telah disiapkan pemerintah dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Vinta Nurfauzia melaporkan.
0: Baik, pendengar Pro 1, laporan Vinta Nurfauzia mengakhiri buletin lintas DIY Jateng sore hari yang disiarkan langsung dari RRI Purwokerto. Saya undang Rizky dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueo Rajamu, Jawa.
1: Es Lili.

0: Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Selamat sore pendengar Pro 1. Terima kasih bagi Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun lewat aplikasi RRI Digital. Pendengar, saya Agil yang masih temani Anda untuk Semarang sore ini hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan pendengar untuk sore hari ini dan cuaca di Kota Semarang, tepatnya seputaran Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Jadi cerah berawan saja pendengar, nanti deh kita akan update juga untuk informasi cuacanya bersama BMKG. Tapi nanti ya, boleh Anda bergabung bersama kami untuk menyimak informasi arus lalu lintas, cuaca dan juga kejadian terkini di wilayah masing-masing. Nanti bergabung lewat WhatsApp ya 081 666 6886, atau berkomentar lewat aplikasi RRI Digital pendengar. Ini bisa dibilang libur panjang ya, besok ada hari kecepit, Selasanya itu Maulid Nabi pendengar. Liburan atau sekedar nyantai di rumah, boleh nanti informasi lainnya kami akan perbarui ya bersama Pro 1 RRI Semarang.

Hutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selain menjadi penghasil oksigen dan penyerap karbon, hutan juga merupakan habitat bagi berbagai jenis satwa liar. Namun, ancaman kebakaran hutan terus menjadi masalah yang berpengaruh besar menyebabkan satwa liar kehilangan habitat alaminya. Hutan yang terbakar juga dapat merusak tempat berlindung bagi banyak spesies. Api juga berisiko langsung melukai dan menyebabkan kematian pada hewan yang tidak sempat menyelamatkan diri. Asap yang dihasilkan dari kebakaran dapat menyebabkan gangguan pernafasan pada satwa. Selain itu, perubahan ekosistem akibat kebakaran juga mempengaruhi rantai makanan dan populasi berbagai spesies.

0: seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pendengar, informasi cuaca kami akan perbarui terlebih dahulu ya, sampai dengan awal malam nanti bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Di ujung telepon sudah ada prakirawan Farita yang siap dengan informasinya. Rekan Farita, selamat sore.
1: Selamat sore rekan Agil.
0: Silakan.
1: Baik, terima kasih. Sebelumnya, selamat sore para pendengar. Berikut update prakirawan cuaca selengkapnya untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah pada hari ini. Untuk prakirakan cuaca di wilayah Semarang, sore hingga malam nanti diperkirakan secara umum berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Selanjutnya untuk prakirakan cuaca di wilayah Jawa Tengah untuk sore hingga malam hari nanti diperkirakan secara umum berawan. Kami selalu mengimbau kepada masyarakat untuk tetap selalu mewaspadai adanya potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kami juga menginformasikan untuk perairan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter dan perairan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian rekan Agil untuk informasi perairan cuaca pada hari ini.
0: Baik, terima kasih rekan Farita. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore.
1: Baik, sama-sama, selamat sore.
0: Demikian tadi peringatan untuk informasi cuaca yang dapat Anda ikuti. Silakan bergabung bersama Pro 1 ya. Kami punya waktu sampai jam 7 nanti untuk informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun kejadian terkini yang ada di wilayah masing-masing.

0: Pak. Saya maunya nanti dibangun ala-ala bangunan kolonial Belanda. Terus banyak spot-spot foto Instagramable yang keren gitu. Terus kalau malam, saya itu maunya bangunannya terlihat megah, romantis gitu, biar kayak anak muda itu loh, Pak.
1: Wih, Ibu seleranya bagus sekali.
0: Ya tapi saya cuma punya uang 20 ribu, Pak.
1: Kayalan Ibu tinggi sekali. Tapi jangan khawatir, karena dengan 20 ribu, Ibu sudah bisa membeli tiket masuk ke bangunan yang Ibu impikan.
0: Wah, di mana tuh, Pak?
1: Di Lawang Sewu. Jadi, selain sebagai salah satu ikon wisata kota Semarang, di Lawang Sewu, kita juga bisa belajar tentang sejarah kereta api. Jadi tunggu apa lagi? Yuk wisata ke sini. Karena Lawang Sewu Semarang bukan untuk ditakuti, tapi untuk dikunjungi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sebuah foto pesawat rombongan umroh terjatuh pada bulan Agustus 2026. Pendengar, benarkah informasi ini? Mari kita cek faktanya. Beredar unggahan foto di media sosial yang diklaim menampilkan sebuah pesawat yang membawa rombongan umroh terjatuh pada Agustus 2026. Dalam unggahan tersebut juga terdapat tautan, pendengar, dan setelah ditelusuri, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas, ketika dicek menggunakan Google Lens, foto yang ada dalam unggahan tersebut identik dengan video lama yang dirilis oleh detik.com pada tahun 2022. Video tersebut menampilkan sebuah truk trailer yang mengangkut bangkai pesawat melintasi Jalan Raya Parung Bogor pada 26 Juli 2022. Akan tetapi, tidak ada detail yang menjelaskan mengenai bangkai pesawat tersebut. Untuk tautan dalam unggahan juga tidak berisi informasi mengenai pesawat rombongan umroh yang terjatuh. Tautan yang ada dalam unggahan justru mengarah ke laman e-commerce yang merupakan modus clickbait untuk memancing orang mengakses situs tersebut. Demikian pendengar, cek fakta dari laman Komdigi untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: I've ever had to do to tell you, the woman I love, that I'm having a baby by a woman that I barely even know. I hope you can accept the fact that I'm man enough to tell you this, and hopefully you'll give me another chance.
1: Pada Gara Pro 1, kami akan ajak Anda terlebih dahulu untuk menyimak informasi bersama Pak Babin ya. Kali ini dari Desa Ngalian, pendengar, Polsek Bejen dari Polres Temanggung ya. Di ujung telepon ada Brigadir Rizky Ardian yang akan memberikan informasi terkait dengan UMKM yang ada di wilayah binaannya ini, pendengar. Pak Rizky, selamat sore.
2: Selamat sore, Bapak.
1: Baik, Pak Rizky. Ini kalau di wilayah binaan, UMKM-nya seberapa banyak, seberapa unik, dan apa ini yang bisa diberikan kepada pendengar Pro 1?
2: Oh iya, Mas. Untuk di wilayah desa binaan saya itu di Ngalian, itu rata-rata itu keripik, apa itu, Mas? Pisang itu loh, Mas. Saya disiram.
1: Iya. Oke, ini berarti usaha yang dibuat oleh masyarakat di sana atau perorangan atau bagaimana ini, Pak Rizky?
2: Oh, itu dengan anu, Mas, perorangan itu, Mas. Oh, biasanya okay. di itu.
1: Mm-hmm. Baik. Dan di sini Pak Babin memiliki peran seperti apa ini, Pak? Apakah ikut membantu untuk UMKM di wilayah binaan ini bisa dikenal di banyak wilayah, atau mungkin ada pembinaan-pembinaan juga, atau seperti apa ini, Pak?
2: Kalau saya sendiri ya, Mas, saya itu harapannya bisa dijual secara online. Mm-hmm. Kan di sana itu, Mas, cuma dibawa ke pasar-pasar gitu. Mm-hmm. Terus ada waktu sambang itu, saya ya kasih saran lah, coba di anu jual online gitu, Mas, gitu, Mas.
1: Oke, baik. Jadi zaman sekarang eranya digital, semua produk harus dipasarkan lewat online ya, Pak Rizky, harapannya seperti ya, itu.
2: Kalau nggak gitu kan omsetnya cuma segitu-gitu aja, toh, Mas.
1: Oke, baik. Tapi untuk varian rasanya ini, Pak Rizky, apakah juga banyak yang bisa dipilih atau bagaimana?
2: Untuk varian rasa itu hanya ada dua, Mas. Mm-hmm. Gurih sama manis.
1: Oke. Baik, ada gurih sama manis ya. Barangkali ya, pendengar Pro 1, ini libur panjang ya, Pak Rizky. Nanti bisa mampir di wilayah binaan, bisa beli. Atau nanti sambil kita tunggu deh untuk online-nya. Kalau semisal memang sudah launching, nanti bisa diinformasikan kembali ya, Pak Rizky.
2: Iya, Mas, saya tindakan secepatnya.
1: Terakhir mungkin, Pak Rizky, ada himbauan-himbauan atau mungkin pesan yang bisa disampaikan kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada, silakan.
2: Mas, kalau himbauan itu, kalau ya UMKM itu, Mas, kan biasanya dari modal yang sangat kecil ya, Mas. Kalau dijual secara online lah, kita ya itu, Mas, identitas pembeli itu harus jelas, Mas. Takutnya itu, Mas, sekarang kan banyak yang itu penipuan online-online gitu kan, Mas. Gitu, Mas.
1: Harapannya bisa ya mengamankan dulu untuk produknya begitu ya, Pak Rizky. Dan pemasarannya diperluas. Oke, baik. Pak Rizky, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan ini. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat sore, salam presisi, Pak Rizky.
2: Salam presisi, Bapak.
1: Ya, demikian tadi pendengar untuk informasi bersama Babin Kamtimas ya, Desa Ngalian ini dari Polres Temanggung, pendengar, Brigadir Rizky Ardian ya, yang sudah memberikan informasi tadi ada UMKM di wilayah binaannya.

0: Mbak Dukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbak?
1: Oh iya, bentar ya. Buk, gedebuk. Buk, gedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

pendengar Pro 1, kami informasikan terlebih dahulu untuk kumandang azan maghrib wilayah Semarang dan sekitarnya akan berseru pada pukul 17.42 pendengar, dan nanti kami akan hadirkan kultum yang dibawakan oleh Ustadz Rahmat Hidayat dengan satu judulnya Kisah Tiga Musafir. Lagu-lagu religi juga kami putarkan untuk mengawal azan maghrib kali ini pendengar. Informasi lainnya kami akan perbarui nanti, pastikan tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar setia RRI dimanapun saja berada, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam yang masih Allah tanamkan dalam hati kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan para sahabatnya. Para pendengar setia RRI yang berbahagia, dikisahkan di zaman Nabi Isa alaihissalam terdapat 3 pejalan kaki yang menemukan timbunan harta. Karena lapar, mereka bersepakat menyuruh salah seorang dari mereka memberi makanan. Di tengah perjalanan, terpikir oleh orang yang disuruh ke pasar itu untuk membunuh kedua rekannya dengan menaruh racun pada makanan. Dengan begitu, ia dapat lebih leluasa mengambil timbunan kekayaan itu hanya untuk dirinya sendiri. Niat jahat itu kemudian ia kerjakan. Sementara itu, 2 rekan yang lain pun sepakat untuk membunuh rekan yang diperintah memberi makanan. Dengan harapan timbunan kekayaan itu hanya untuk mereka bagi berdua. Setelah rekan yang membeli makanan sampai di tempat, kedua rekannya langsung menerkam dan membunuhnya. Setelah itu mereka menyantap makanan beracun yang dibawa oleh korban kejahatan mereka. Apa hendak dikata, kedua lelaki itu pun tewas. Konon Nabi Isa alaihissalam sempat mengunjungi tempat kejadian itu. Kepada pendukungnya yang setia yaitu Al-Hawariyun, ia berkata, "Lihatlah, inilah dunia, bagaimana ia telah membunuh ketiga orang itu. Setelah mereka, tentu akan ada banyak lagi korban-korban berguguran dari para pemburu dan pecinta dunia." Para pendengar setia RRI yang berbahagia, kisah ini memperlihatkan bagaimana dunia telah memperdaya ketiga pejalan kaki itu. Keserakahan, iri hati, dan dengki telah merasuk dalam diri mereka, sehingga tak seorang pun mendapat timbunan.

harta yang mereka temukan. Nah, dalam kondisi saat ini pun, ketika kenaikan harga-harga kebutuhan hidup, ketika banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi, kita harus berhati-hati agar tidak tergelincir oleh fata morgana dunia sebagaimana kisah tersebut. Menurut Imam Al-Ghazali, dunia ini tak ubahnya jalan yang dilalui seorang musafir yang dengannya manusia dapat mengambil bekal dari dunia ini untuk menjadi teman dan pendampingnya kelak di alam kubur, dan dapat berjumpa Allah dengan membawa iman yang sempurna. Jadi, dunia hendaknya dipandang bukan sebagai tujuan, melainkan sarana mempersiapkan bekal untuk kehidupan selanjutnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang paling kuat daya pikirnya ialah orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya untuk menggapai kemuliaan dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, ternyata niat itu penting sekali loh saat akan mulai melakukan segala kegiatan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih syarif, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Yang artinya, sesungguhnya segala amalan itu tidak lain tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya tiap-tiap orang akan memperoleh balasan dari apa yang dia niatkan. Barang siapa hijrahnya menuju keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu ke arah keridhaan Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya karena harta, dunia, ataupun karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu ke arah yang dia tujukan. Jadi, setelah ini, mungkin Anda yang mau bekerja, jangan hanya diniatkan untuk menafkahi keluarga atau demi uang saja. Sempurnakan niat Anda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pemerintah Indonesia telah menjalin komunikasi dengan negara tetangga terkait dampak kebakaran hutan dan lahan karhutla di Pulau Kalimantan. Disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi Minggu 23 Agustus 2026. Menurutnya komunikasi dengan negara tetangga tersebut dilakukan baik secara formal maupun informal. Melalui jalur formal, hal itu dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Menlu Sugiono. Prasetyo mengatakan pemerintah Indonesia berupaya maksimal untuk menanggulangi karhutla, bahkan pemerintah sudah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memadamkan karhutla di Kalimantan. Sekolah Luar Biasa SLB Negeri 1 Kabupaten Demak, Jawa Tengah membutuhkan tambahan ruang kelas untuk menampung siswa berkebutuhan khusus, menyusul tingginya minat masyarakat menyekolahkan anaknya ke sekolah tersebut. Kepala SLB Negeri 1 Demak Muson mengatakan pada penerimaan murid baru jenjang SD tahun ini terdapat 60 calon siswa yang mendaftar, namun pihak sekolah hanya bisa menerima 22 siswa karena harus menyesuaikan ketersediaan ruang kelas.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi.

0: Apa saja tanda-tanda penyakit jantung? Berikut penjelasan dari Dr. Sulistiyati Bayu Utami, SPJP, PhD.
1: Beberapa keluhan yang memang sering terjadi pada penderita penyakit kardiovaskular, salah satunya jantung. Nah, yang paling sering itu adalah nyeri dada. Nyeri dada sebenarnya biasanya kiri, tapi nggak bisa dilokalisir lebih tepatnya. Dok, sakit dada saya mana? Di sebelah sini, dia bisa nunjuk. Itu malah lebih less likely untuk jantung. Nah, karena jantung itu biasanya bersifat dull pain, jadi visceral pain nggak bisa kita lokalisir. Tapi kalau, aduh dok, cekot-cekot sebelah sini, atau cekot-cekot sebelah sini, atau cekot-cekot bisa ditunjuk tuh. Nah, itu lebih less likely untuk masalah kardiovaskular atau masalah jantung. Karena kalau jantung tuh bersifat visceral pain, atau dull pain, tumpul nyerinya. Kalau yang kayak gitu, biasanya sharp pain gitu bisa otot tuh, nyeri otot. Jadi muskuloskeletal bisa. Nah, selain nyeri dada, ada namanya sesak napas. Nah, kadang-kadang itu gejala kedua yang sering dikeluhkan tuh sama pasien-pasien dengan penderita kardiovaskular, penyakit jantung. Aduh, kenapa saya sering sesak dok? Nyeri dada, ada sesak napas, ada berdebar-debar. Kadang-kadang bilang pingsan atau sinkopi, kehilangan kesadaran temporer sejenak, tapi kemudian bisa pulih lagi langsung. Nah, itu namanya sinkopi. Atau biru ya, yang kadang-kadang sering dikeluhkan, kok biru di tangan atau biru di daerah mulut gitu ya. Biasanya penyakit jantung bawaan anak-anak tuh, kita bicara mengenai nanti ada anak-anak. Jadi penyakit jantung bukan punya dewasa aja ya, anak-anak juga ada tuh risiko penyakit jantung. Kemudian bengkak, tuh kaki saya kok bengkak ya gitu. Bengkak ya, kalau ditekan itu kadang-kadang mentelung, kemudian dia kembali lama gitu.

0: Jalan-jalan asik, jalan terus makin asik.
1: Sobat jalan-jalan asik, ada saya Aldi yang kembali menemani Anda di sore hari ini. Saya ajak Anda berjalan-jalan ke Ternate yang dikelilingi laut biru jernih dan gunung api megah dalam satu kudapan tradisional yang menjadi simbol kehangatan dan keramahan masyarakat Maluku Utara. Namanya adalah Kacipo. Kudapan mungil berbahan dasar gula merah dan juga wijen yang sering ditemukan di meja tamu menjadi suguhan wajib ketika ada acara keluarga yang datang berkunjung. Tetapi lebih dari itu, Kacipo adalah jejak sejarah kuliner yang diwariskan turun-temurun, lahir dari kreativitas masyarakat yang memanfaatkan manisnya gula aren lokal dan wangi wijen sangrai. Saat kita melangkah ke pasar tradisional di Ternate, mudah menemukan para ibu menjual Kacipo dalam toples kaca besar. Warnanya coklat berkilau dengan permukaan bertabun biji wijen. Rasa manis, gurih, teksturnya renyah tapi tidak keras. Cocok disantap sambil menikmati udara pesisir yang hangat dan semilir angin yang membawa aroma laut. Proses pembuatan Kacipo sebenarnya sederhana, tapi membutuhkan ketelatenan. Gula merah dipanaskan perlahan hingga mencair dan mengeluarkan aroma karamel yang begitu khas. Setelah itu, campuran wijen sangrai, tepung sagu, dan sedikit vanila dimasukkan ke dalam gula panas sambil terus diaduk agar semua bahan tercampur rata. Inilah tahap yang membutuhkan kesabaran, karena adonan akan mengental dengan cepat. Setelah siap, adonan yang masih hangat itu dicetak menggunakan tangan hingga membentuk bulatan kecil atau kotak mungil. Disinilah seni membuat Kacipo terlihat. Para ibu Ternate mencetaknya dengan gerakan cepat dan juga terampil. Saat sudah dingin, Kacipo mengeras dan berubah menjadi cemilan yang renyah, manis, yang siap dinikmati. Ketika disajikan, suasana hangat seringkali menyelimuti. Kudapan ini menjadi teman ideal untuk minum teh di sore hari, sambil ngobrol tentang kegiatan sehari-hari, atau sekedar menikmati senja Ternate yang terkenal indahnya. Banyak wisatawan mengatakan kalau Kacipo memberikan sebuah rasa adanya rumah. Meskipun mereka berasal dari tempat yang jauh, ada kesinambungan antara manisnya gula merah dan gurihnya wijen, membuatnya disukai dari berbagai generasi, dari anak-anak sampai orang tua. Kacipo bukan sekedar cemilan, tetapi mengikat percakapan karena setiap gigitannya selalu mengundang obrolan baru dan juga tawa ringan. Sobat jalan-jalan asik, dalam budaya Maluku Utara, Kacipo sering disiapkan ketika acara keluarga, pesta kecil, bahkan ketika menyambut tamu kehormatan. Ada nilai keramahan yang melekat di dalamnya. Para ibu Ternate percaya bahwa tamu harus merasakan manisnya persaudaraan lewat suguhan kesederhanaan, dan Kacipo adalah wujud dari filosofi tadi. Tidak jarang, anak-anak ikut membantu mencetak adonan Kacipo. Meskipun bentuknya sering tidak beraturan atau sempurna, tapi justru dari momen itulah tercipta kenangan manis yang bertahan hingga dewasa. Di Ternate, banyak penjual Kacipo yang telah berjualan selama belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Mereka menjaga rasa asli Kacipo dengan tetap menggunakan gula aren murni dan wijen lokal berkualitas. Tanpa bahan pengawet, tanpa perasa tambahan, dan semuanya dilakukan dengan resep tradisional yang diwariskan dari ibu bahkan nenek. Beberapa penjual bahkan masih menggunakan tungku kayu untuk mempertahankan aroma khas yang tidak bisa ditiru oleh kompor modern. Nah, konsistensi inilah yang membuat Kacipo tetap dicintai sampai dengan sekarang dan menjadi salah satu oleh-oleh favorit para wisatawan. Sobat jalan-jalan, kalau Anda suatu hari berkesempatan untuk berkunjung ke Ternate, jangan lupa ya, coba kudapan Kacipo langsung dari tangan pembuatnya. Duduk di kedai kecil di pinggir jalan atau di pasar pagi, sambil mencicipi satu atau dua Kacipo, dan biarkan manis gurihnya mengajak Anda menyelami tradisi kuliner dari Maluku Utara.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bole Lebo, NTT.
0: Dodoy Si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Mbak Dukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbak?
1: Oh iya, bentar ya. Buk kedebuk. Buk kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

Dengan kondisi Indonesia yang sedang dikepung dengan kebencanaan alam, pendengar, Presiden Prabowo Subianto ini juga langsung turun begitu ya, meninjau kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan, pendengar, Sabtu 22

ke NTT, masih akan menunggu kabar pendengar. Saat ditanya, kemungkinan itu akan dilakukan Senin atau Selasa 24-25 Agustus 2026. Nanti akan diupdate kembali pendengar. Yang jelas memang untuk update sekarang 792 orang mengalami luka ringan hingga sedang pendengar, 256 orang mengalami luka berat. Korban tercatat ini terbanyak di Manggarai Timur sebanyak 30 orang dan Manggarai sebanyak 31 orang. Kemudian Nagekeo pendengar 13 orang, Sika 6 orang, Ngada 2 orang, ND 2 orang, dan Manggarai Barat ini 1 orang. Semoga pendengar dengan kunjungan Presiden Prabowo yang akan meninjau langsung ya dampak dari gempa di NTT ini bisa membuat semuanya cepat membaik begitu ya, program-program yang sudah disiapkan seperti rumah sementara, rumah hunian sementara, dan juga rumah pengganti nanti bisa dikebut dan masyarakat di sana bisa beraktivitas seperti semula ya. Tentu membutuhkan doa kita bersama pendengar, semoga semuanya bisa lekas membaik.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dari Ed Sheeran, pendengar, happier, lebih bahagia ya. Harapannya untuk minggu ini bagi Anda yang sedang jalan-jalan, liburan panjang, pendengar, besok ada yang ambil cuti, ada yang memang libur, bahkan ada yang harus bekerja, ya tetap harus lebih bahagia ya. Pokoknya dinikmati, pendengar, bulan Agustus ini sambil mendengarkan Pro 1. Tentu informasi lainnya kami akan perbarui untuk Anda dan juga hiburan menarik dalam liburan ini ya. Oke, saya harus pamit dulu karena sudah mendekati jam 7 malam, pendengar. Nanti juga kami akan update informasi dari dalam dan luar negeri bersama Pro 3 Warta Berita, pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya pamit dulu, pendengar, selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Kalau secara informal ada ya? Secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Mendo ada komunikasi. Tadi juga Pak Mendo cerita juga ke kami.
0: Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93.000 ton.
1: Hingga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
4: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton, dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
3: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
5: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Adi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
2: Kalau secara informal ada, secara informal memang sebagai negara tetangga kan ini melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tadi juga Pak Menlu cerita juga kami.
5: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
6: Semua dimaksimalkan, benar beliau nanya kekurangan-kekurangannya apa aja, seperti heli untuk bombardir, ya apa water bomb gitu ya, ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya, peralatan lainnya untuk pompa. Beliau nugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa, ngebor, sumur bor TNI itu sumur bor.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
8: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Hutagaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut yang mana itu di Jalan Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar yang ini sih, abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan, punya Wawan dan belakangnya Icung.
8: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
9: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungan masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tentu muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada yang kemungkinan disengaja.
8: Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Palalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
11: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak dan juga diperkuat oleh tim Satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
10: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Palalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Palalawan AKP Yul Hairi mengatakan, sebanyak 13 personil Bidokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
12: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Aur Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Aur Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Bokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
10: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Palalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Palalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
13: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau dengan terbesar terdapat di Kabupaten Palalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
14: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada. Kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga tolong semua personil itu diberikan masker. Jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
13: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110 ribu dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10 ribu masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18 ribu masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
15: Hari kemarin kita punya 120 ribu masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10 ribu kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18 ribu, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10 ribu itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan, PMT. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
13: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutlah untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
16: Itu menunjukkan bahwa secara nasional, neraca ketersediaan kita itu masih aman.
17: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
16: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
18: Sebenarnya tidak ada impor lagi Pak ya,
16: bawang. Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
17: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
19: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
17: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
0: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
20: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap, serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
1: Dari bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait ada kekurangan gizi di anak-anak, juga ada yang berlebih, dan sekaligus ada tantangan terkait kekurangan gizi mikro. Jadi ini bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
20: Sementara itu, Center Director CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada INJTA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktek baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
21: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah ya, karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi tapi juga implementasi, seperti ada membuat kebun ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
20: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadepohl mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting, mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia, yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
22: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
23: Ready for everything. We must be...
22: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
23: In 90 minutes for those 3 points.
22: Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen, sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion memasuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal 2 pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
24: Yeah, overall good.
22: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segalanya ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang. Semuanya berjalan lancar dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada dua pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami, jadi kami sangat menantikannya. Pertandingan ini juga mempertemukan dua tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Berjumpa lagi dengan saya, penyuluh agama Katolik Kabupaten Karanganyar, Elsa Febrina Sembiring. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya pagi hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Pada kesempatan hari ini di siaran Stasiun Republik Indonesia, kita akan mendengarkan Sabda Tama dengan tema Yesus Teladan Hidup Putra Perawan Maria. Kita akan merenungkan bagaimana kelahiran Yesus diwartakan, dipahami, dan diimani dalam iman Gereja Katolik, bahwa Yesus sungguh-sungguh anak Allah yang masuk ke sejarah manusia dan Maria bundanya tetap perawan dalam iman serta ketaatannya. Dari Injil Matius bab 1 ayat 18-25, kita belajar tentang kesetiaan, tentang keberanian untuk memegang kebenaran, dan bagaimana meneladani Yesus bukan sekedar sebagai tokoh agama, tetapi sebagai jalan hidup dan kebenaran. Bapak Ibu, sebelum kita mendalami pertemuan kita hari ini, mari kita hening sejenak, kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, dengan tanda salib kami menghadap-Mu. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk hari ini dan untuk kesempatan kami mendengarkan sabdamu. Kirimkanlah Roh Kudus agar hati kami dibudakkan, akal kami diterangi, dan kehendak kami diteguhkan. Jadikanlah kami murid yang taat seperti Maria dan yakin seperti Yusuf yang menerima firman-Mu. Tolonglah agar Yesus, Putra Perawan Maria, sungguh menjadi teladan hidup bagi kami dalam perkataan, sikap, dan keputusan dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

ibu dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita sama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Kita bisa menggunakan kitab suci kita yang ada di rumah masing-masing. Kita buka Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 25. Sekarang peristiwa kelahiran Yesus Kristus terjadi demikian. Ketika Maria ibunya telah bertunangan dengan Yusuf, tetapi sebelum mereka tinggal bersama, Maria ternyata mengandung dari Roh Kudus. Yusuf suaminya yang telah bertunangan adalah seorang yang adil dan tidak mau menjadikan Maria sebagai bahan aib. Sebab itu, ia berniat untuk menceraikan Maria dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf sedang mempertimbangkan hal itu, seorang malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, jangan takut mengambil Maria menjadi istrimu, sebab anak yang dikandung Maria berasal dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Sebab dialah yang akan turun menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Semua ini terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi. Sesungguhnya seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Ketika Yusuf bangun dari tidurnya, ia melakukan seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria menjadi istrinya, tetapi ia tidak melakukan hubungan perkawinan dengan Maria sampai Maria melahirkan anak laki-laki itu dan Yusuf menamai dia Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini memperlihatkan dua tokoh yang sering kurang disorot, Yusuf yang adil dan Maria yang mengandung karena Roh Kudus. Di balik kabar sukacita ada kebingungan, ada rencana untuk melangkah hati-hati. Lalu ada keputusan yang nyata dan keputusan itu membentuk sejarah keselamatan yang kita kenal. Yesus datang untuk menyelamatkan. Makna dan ajaran gereja yang dapat kita simpulkan dalam sabda Tuhan hari ini, yang pertama, Injil menegaskan bahwa kelahiran Yesus terjadi dari Roh Kudus. Pada titik ini, iman Katolik tidak sekedar mengagumi peristiwa, iman menegaskan identitas. Yesus bukan sekedar anak manusia biasa, melainkan Mesias yang datang membawa keselamatan

di dosa. Malaikat menyampaikan tugasnya secara langsung. Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Lalu yang kedua, kita mendapati dua sikap iman yang sangat penting. Ketaatan dan keberanian menerima kehendak Allah. Maria menanggapinya dengan iman, dan dalam ajaran katekismus, iman itu dinyatakan sebagai ketaatan iman. Ketika ia menyerahkan diri kepada rencana Allah, gereja menggarisbawahi bahwa Maria menjawab panggilan ilahi dengan persetujuan yang utuh. Ia menjadi ibu Yesus karena menerima kehendak Allah. Yang ketiga, gereja mengajarkan bahwa keibuan Maria tetap memiliki kekasan yang luhur. Keperawanan Maria, Katekismus Gereja menjelaskan bahwa gereja mengakui Maria sungguh perawan dalam pengertian yang khas, bahkan ketika melahirkan sang putra Allah yang menjadi manusia. Hal ini dinyatakan bukan untuk menarik perhatian pada keunikan biologis, melainkan untuk menyatakan realitas teologis. Kelahiran Yesus dari karya Allah dan kesetiaan Maria dalam iman. Katekismus menegaskan bahwa kelahiran Kristus tidak mengurangi integritas perawan Maria, melainkan menguduskannya, dan liturgi merayakan Maria sebagai Aipartheinos, perawan selamanya. Lalu yang keempat, peran Roh Kudus sangat sentral. Katekismus menyatakan bahwa dalam Maria, rencana keselamatan Bapa terlaksana. Dengan dan melalui Roh Kudus, Maria mengandung dan melahirkan Putra Allah. Oleh kuasa Roh Kudus dan iman Maria, keperawanannya menjadi unikal subur. Artinya, kesucian dan ketaatan bukan hambatan, melainkan sarana di mana Allah bekerja secara lebih dalam. Lalu yang kelima, gereja juga mengaitkan Maria dengan keselamatan yang dialami gereja. Katekismus mengajarkan bahwa Maria tidak hanya Bunda Yesus secara jasmani, tetapi juga dihormati sebagai ibu anggota-anggota Kristus. Karena keterlibatannya dalam membawa lahirnya orang-orang percaya dalam gereja. Ini memperlihatkan bahwa teladan Maria membawa kita pada teladan Kristus, sebab Maria mengarahkan hati kita kepada anaknya. Dengan demikian, tema kita, Yesus teladan hidup Putra Maria, mempunyai dasar yang kokoh. Yesus adalah penyelamat yang lahir. Karena karya Roh Kudus, Maria menanggapinya dengan iman yang taat, dan Roh Kudus bekerja melalui ketaatan itu agar keselamatan hadir di tengah sejarah. Apa yang bisa kita ambil dan bisa kita pelajari dari Injil yang kita dengarkan tadi? Mari kita masuk ke hati kita. Di dalam peristiwa itu, Yusuf adil, tetapi juga manusia yang menghadapi situasi sulit. Yusuf tidak mau membuka aib. Ia mempertimbangkan jalan keluar dengan diam-diam. Ini menunjukkan satu hal, iman tidak berarti mengabaikan pertimbangan moral dan konsekuensi sosial. Yusuf ingin tetap benar, tetapi ia belum memahami sepenuhnya misteri yang sedang terjadi. Namun kemudian, tepat ketika ia berniat, malaikat hadir dalam mimpi dan mengubah arah langkahnya. Pesan malaikat sangat konkret, jangan takut. Ambil Maria menjadi istri, dan nama yang harus diberikan adalah Yesus. Karena Dia menyelamatkan dari dosa, teladan pertama Yesus yang kita bisa ambil adalah bahwa keselamatan dimulai dari sikap hati yang tidak dikuasai ketakutan. Keputusan Yusuf menjadi keputusan iman. Ia melakukan apa yang diperintahkan malaikat Tuhan. Lalu teladan yang kedua adalah teladan kepercayaan akan rencana Allah. Meskipun situasinya belum dapat dijelaskan dengan mudah, dalam iman gereja, kelahiran Kristus bukan kebetulan, melainkan pemenuhan nubuat. Seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan namanya Emmanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi, inti refleksinya adalah
Allah menyertai, bukan ketika kita tidak mengerti seluruh jalan. Teladan ketiga berkaitan dengan Maria. Katekismus menyatakan bahwa Maria menjawab dengan ketaatan iman, menyerahkan seluruh dirinya kepada kehendak Allah untuk keselamatan. Ini penting karena sering orang mengira iman itu hanya perasaan, padahal iman Katolik tampak dalam tindakan yang memikul tanggung jawab. Maria bukan sekedar penerima kabar, tetapi tanggung jawab. Maria bukan sekedar sebagai ibu, tetapi memberikan kabar gembira. Lalu teladan yang keempat, Roh Kudus bekerja. Gereja menegaskan bahwa dalam diri Maria, Roh Kudus memenuhi rencana Bapa. Iman Maria menjadi sarana unik. Dengan kata lain, teladan Kristus tidak terpisah dari hidup roh. Iman yang benar melahirkan keberanian untuk berjalan bersama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita memahami teladan dan sapaan dari Yesus serta Ibu Maria. Kita menyadari bahwa kiranya Tuhan selalu menyertai hidup kita di dalam setiap langkah dan kehidupan kita. Maka di dalam kehidupan dan keseharian kita, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Semoga refleksi hari ini yang kita dengarkan dapat memperbaharui hidup kita dan menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Marilah kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, jadikanlah kami orang-orang yang semakin mengenal Yesus, teladan hidup putra perawan Maria. Penuhi hati kami dengan keberanian untuk bertindak benar seperti Yusuf, dan dengan iman yang taat seperti Maria. Utuslah Roh Kudus agar keputusan harian kami lahir dari terang-Mu, bukan dari ketakutan ataupun kompromi. Bimbinglah setiap langkah kami, sehingga nama Yesus sungguh menjadi pengharapan kami di dalam hidup kami. Engkau menyertai kami dan menyelamatkan kami dari dosa. Jadikanlah hidup kami menjadi kabar baik bagi sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Injil Matius pada hari ini menegaskan bahwa Yesus lahir dari karya Roh Kudus, datang untuk menyelamatkan dari dosa dan dipahami sebagai pemenuhan janji Allah menyertai kita. Melalui ajaran gereja, kita belajar meneladani iman yang taat, keadilan yang penuh kasih, serta menghidupi karya Roh Kudus dalam keputusan harian. Teladan itu pada akhirnya mengarahkan kita pada satu tujuan, agar Yesus sungguh menjadi jalan, kebenaran, dan keselamatan di dalam hidup kita. Saya Elsa Febrina Sembiring, penyuluh agama Katolik Kabupaten Karanganyar, mohon undur diri. Berkah dalam. Terima kasih.

Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mencatat penyerapan APBD tahun 2026 selama periode Januari hingga Juli 2026 di semua organisasi perangkat masyarakat atau OPD mencapai Rp1,17 triliun atau 51,15% dari total anggarannya Rp2,28 triliun. Meskipun realisasi penyerapan anggaran belum maksimal, indikator penyerapan anggaran tersebut belum mencerminkan progres pekerjaan fisik yang dijalankan di Kabupaten Kudus. SLB Negeri 1 Demak membutuhkan tambahan ruang kelas untuk menampung siswa berkebutuhan khusus menyusul tingginya minat masyarakat menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Demikian disampaikan Kepala SLB 1 Negeri Demak, Mushon, dan mengatakan pada penerimaan muslim baru tahun ini, ada 60 calon siswa yang mendaftar, tapi hanya bisa diterima 22 siswa karena harus menyesuaikan ketersediaan ruang kelas.

adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Kamu pulang, Nak. Syukurlah.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Ayu bisa pulang.
0: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
1: Iya, Bu. Aku memang lelah sih, tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
0: Tentu kangen dong, karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
1: Baiklah.
0: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
1: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
0: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
1: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini, tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih.
1: Makan ah.
0: Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya, enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya, ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya, ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa, Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu nggak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Benar, Yu. Aku nggak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo, sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, Yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar, Yuk. Gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo, ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo. Supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh, tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu! Ibu!

0: 不，
1: ibu. Yuk, hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja, yuk?
0: Aku di sini aja, Rin.
1: Tapi kamu di sini sendiri.
0: Gak apa-apa.
1: Ih, emang kamu berani?
0: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
1: Ih, Ayu, jangan bilang begitu.
0: Kenapa?
1: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
0: Kalau dia datang, kamu takut?
1: Iya tuh.
0: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
1: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
0: Iya.
1: Hati-hati, yuk.

0: Ayu.
1: Masuk, Rin.
0: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
2: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
2: Iya deh.
3: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
1: Ibu, Rin. Ibu datang lagi.
0: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
3: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk. Dia masuk kamar.
1: Ibu, sebentar ya.
3: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana?
1: Ibu, sebentar ya.
0: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
3: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
3: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu!
1: Ibu!
4: Ayu?
1: Kenapa menangis? Aku kangen sekali sama ibu.
4: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
1: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
4: Kata siapa?
1: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
4: Kata siapa?
1: Kemarin aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
0: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
4: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, yuk.
0: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
4: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman.
1: Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
4: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bergabung di Semarang malam ini. Ada saya Aldi yang hari ini menemani Anda ya. Kita ketemu di hari Minggu pendengar tanggal 23 Agustus 2026 ya. Untuk segmen malam hari ini ya, kalau di Pro 4 biasanya jam-jam segini lagu-lagu lagu Jawa ya. Tapi kalau di Pro 1 kan lagu-lagu pop aja. Tapi gimana ya, ngomongin lagu Jawa zaman sekarang tuh gak cuman image-nya untuk orang-orang tua aja. Karena banyak ya lagu-lagu Gen Z yang juga sampai akhirnya tuh memperkenalkan banyak sekali kata-kata Jawa atau mungkin juga lirik-lirik Jawa yang ternyata juga bisa populer gitu pendengar. Nah, malam hari ini untuk lagu Jawa kita akan bahas dari sisi perumpamaan dalam lagu-lagu Jawa populer. Apakah ini nyantol di orang yang bukan orang Jawa gitu ya? Kita membahasnya pendengar ya. Bersama dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia UGRIS, Dr. Muhajir SPDM HUM. Selamat malam Pak Muhajir.
1: Selamat malam.
0: Ya, ini apakah menggunakan headset Bapak?
1: Gimana?
0: Ya, ini suaranya agak kurang jelas, mungkin bisa dicabut saja. Kita coba dengan handphone biasa aja. Ya, kita coba. Ya, Pak Muhajir. Halo.
1: Apakah sudah terdengar
0: jelas? Nah, ya, lebih terdengar jelas yang ini ya Pak ya. Jadi malam ini kita bahas tentang perumpamaan dalam lagu-lagu Jawa populer. Ini pertanyaannya Pak Mojir juga suka mendengarkan lagu Jawa kah atau gimana nih Pak nih?
1: Oh iya, saya sangat sebenarnya kadang-kadang mulanya tidak sengaja Mas Aldi. Karena ikut wisata begitu, biasanya di bis itu memperdengarkan lagu-lagu itu terus jadi tergelitik,
0: terbawa gitu ya.
1: Idiom-idiomnya itu.
0: Mungkin juga banyak istilah-istilah kayak pamer bojo ya, atau mungkin juga kayak medot janji atau apa, sesuatu yang ternyata memang kalau diumpamakan itu kalau kita bahasa Indonesia mungkin sudah tahu ya, tapi kalau bahasa Jawa mungkin tidak semua orang tahu. Nah, tapi pengertian atau ibarat perumpamaannya seperti apa nih Pak nih? Apakah juga sama dengan perumpamaan dalam bahasa Indonesia atau beda sebenarnya?
1: Iya, kalau sebenarnya sama, cuma istilah yang digunakan untuk mengupamakan itu berbeda, Mas Aldi. Misalnya di dalam lagu itu pakai ibarat, koyo, kinaryo, dan ini cara-cara
0: pemilihannya ya Pak ya?
1: Iya, di dalam bahasa Jawa yang berbeda.
0: Iya. Jadi kalau untuk apa kalau di Indonesia kan kayak ada bak gitu ya, seperti. Ya, kalau di Jawa berarti tadi kata kuncinya adalah ibar. Ibarat itu bahasa Jawa baik berarti ya, atau bahasa Indonesia?
1: Kalau ibarat di bahasa sama, ibarat sama, ya? Di bahasa Indonesia juga anak. Tapi kalau kinaryo umpomo sama ya, tapi kinaryo tidak ada. Koyo berarti seperti. Kinaryo itu ibarat juga di dalam bahasa Jawa.
0: Itu perbedaannya ada tingkatannya nggak sih Pak? Kayak misalkan yang lebih halus, lebih, kan ada kromo ya kalau di Jawa ya, atau seperti apa?
1: Iya. Kinaryo itu lebih halus sih di dalam bahasa Jawa. Koyo lebih rendah.
0: Lebih ngoko gitu ya kalau koyo ya.
1: Itu maksudnya secara sastrawi ya. Bukan secara sastrawi lebih sastra kinaryo gitu.
0: Baik, jadi kayak ibarat kinaryo, kinarya, koyo gitu ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk apa nih Pak nih, perumpamaan tadi Pak? Apakah diumpamakan tuh apa biasanya kalau di lagu Jawa ini?
1: Ya, kebanyakan lagu-lagu ini kan ungkapan kasih sayang ya. Kasih sayang lawan jenis biasanya. Jadi untuk mengibaratkan kecantikan atau untuk mengibaratkan betapa istimewanya kamu itu. Kalau di dalam lagu Jogja istimewa itu ibarat koyo kotoku Jogja wajan istimewa. Jadi bagaimana manusia seorang perempuan itu diibaratkan sebuah kota. Kota Jogja itu apa sih? Oh, Kota Jogja itu ya Malioboro, ada Gunung Merapi.
0: Istimewa gitu ya, di hati gitu ya.
1: Jadi manusia yang kecil ini diibaratkan sesuatu yang sangat besar gitu, yaitu kota gitu. Yang menarik ini fungsinya, Mas.
0: Apa sih,
1: untuk apa sih sebenarnya pengibaratan itu atau perumpamaan itu? Ternyata fungsinya itu karena lagu itu kan pendek, tapi untuk mendeskripsikan sesuatu yang luas itu perlu perumpamaan agar pendengar itu lebih cepat menangkap, membayangkan ya sebuah deskripsi yang luas itu dari sebuah perumpamaan itu. Nah, itu menariknya.
0: Baik. Nah, ini kalau untuk perumpamaan tadi kan perasaan hati gitu ya. Biasanya contoh-contoh apa aja nih Pak nih yang bisa diberikan sebagai pujian ya? Kan ada yang kayak ayune koyo lintang, kayak itu kan kayak apa? Kayak pertanda konotasi baik gitu ya. Apa aja Pak biasanya yang biasa dipilih oleh para seniman atau penyanyi tadi Pak?
1: Ya misalnya lagu umpama sliramu sekar melati aku kumbang, itu perumpamaan kalau kamu jika gitu kan. Ya, itu model-model perumpamaan. Jadi model-model perumpamaan cukup banyak juga Mas Aldi, selain tadi ya umpomo seandainya kamu titik-titik maka kami harus ada makanya. Nah, itu salah satu jenis perumpamaan. Kalau di dalam ilmu metafor itu kan A sama dengan B
0: jika
1: rumusnya atau A adalah B gitu. Untuk membandingkan dua hal yang posisinya itu setara atau paling tidak mirip lah ya. Itu jadi perumpamaan itu membandingkan sesuatu yang nilainya setara, kamu sama dengan Jogja gitu kan, membandingkan yang istimewa tadi. Terus misalnya mangan tempe rasanya koyo lawo sate.
0: Ya. Jadi ada
1: membandingkan sesuatu yang berbeda, tapi ini kan untuk menggambarkan begini
0: seperti
1: karena membandingkan kenyamanan bahwa bersama kamu itu
0: tempe aja rasa sate gitu ya Pak ya.
1: Itu rasanya sate.
0: Jadi rumusnya tadi ya Pak ya, menggunakan perbandingan. Tapi selain untuk perumpamaan atau ibarat, ada jenis lain nggak Pak, ragam kata yang juga bisa menggambarkan oh ini sepertinya perumpamaan gitu?
1: Bagaimana Mas Aldi?
0: Ya ini tadi kan pengertiannya kan ibarat atau perumpamaan ya Pak ya. Kalau untuk ragam katanya yang perbandingan gimana? Karena kadang ada yang diumpamakannya itu kayak tadi ya, ini ternyata ini gitu Pak.
1: Ya. Kalau jenisnya ya, jenisnya misalnya ada yang tadi ya pakai koyo ibarat, terus ada kinario dadi, ya dadi juga, dadi itu jadi, tanduran sing wis tak sirami malah dadi awu ireng, layangan zenibo dadi kenangan. Nah, itu model-model. Aku pakai tondo, tondo misalnya layangan sing tatas tondo tresnaku wis pungkas. Nah, itu pakai kata tondo, berarti tanda. Kan contohnya layangan yang putus itu tanda bahwa tresnaku itu sudah putus gitu.
0: Oke, berarti tadi itu adalah beberapa contoh ya. Yang tadi yang di awal kalau boleh kita recap dulu, cara yang paling mudah itu adalah dengan menggunakan kata ibarat, koyo, dan juga kinario. Itu yang pertama. Kemudian juga ada lagi nih ya, model-model yang kedua seperti tadi ya, kata kuncinya di tondo sama tadi apa lagi Pak? Sebelum tondo tadi? Koyo ya, atau apa nih?
1: Tadi.
0: Oke. Tapi kalau untuk yang
1: atau tanpa kata apapun,
0: tanpa kata apapun
1: kan kalau sama dengan kan berarti tanpa kata apapun.
0: Baik.
1: Misalnya kalau di dalam bahasa Indonesia kamu adalah, itu kan tanpa kata. Kamu adalah buah hatiku. Berarti adalah padanya.
0: Baik. Tapi dari berbagai macam tadi, bentuknya yang paling sulit untuk misalkan kayak mahasiswa atau mungkin juga orang-orang yang bukan orang Jawa tadi, yang mana, yang bentuk perumpamaan mana nih yang paling sulit untuk dimengerti gitu, dari kata kunci yang digunakan tadi ya, dari mulai ibarat sampai yang tadi-tadi tuh.
1: Ya, sebenarnya kita melihat itu harus semuanya sebenarnya punya tingkat kesulitan, Mas Aldi. Kita harus hati-hati, maksudnya mendengarnya lebih seksama untuk meneliti. Ini kan karena ya orang-orang pendengar-pendengar biasanya itu dia tidak melihat atau tidak mendengar ini sebagai sebuah keistimewaan ya, atau melihat ini tidak sebagai sebuah keunggulan di lagu-lagu Jawa ini, karena mereka ya menikmati saja. Kan kebetulan misalnya saya itu karena terjun di bidang sastra gitu ya, jadi melihat ini sebagai sesuatu yang perlu diteliti lebih lanjut. Fungsinya apa, strukturnya bagaimana, dan kata-kata yang biasa digunakan itu apa gitu.
0: Baik. Nah, ini habis ini kita nanti kita bahas. Nanti kita bahas sesi berikutnya ya, Pak ya. Kita jeda dulu. Ya. Saya juga kemudian penasaran dengan tadi nih, dengan berbagai macam lagu-lagu yang ada, bahkan juga kayak apa anak-anak muda juga menyanyikan. Nanti kita akan bahas lebih luas lagi seperti apa kemudian bahasa Jawa yang digunakan tadi ya, lewat perumpamaan itu bisa, apakah juga bisa digunakan sehari-hari, apakah juga kemudian populer, nanti kita akan bahas lagi. Pendengar juga boleh bergabung jika Anda penasaran ya dengan bahasa-bahasa Jawa populer, lagu-lagu Jawa, atau mungkin Anda punya lagu kesukaan yang mau dibahas malam hari ini, boleh bertanya kepada Pak Muhajir langsung ya. Kami tunggu lewat telepon 024-831-6686 atau bisa WhatsApp langsung 081-6666-886. Kita ke lagu dulu pendengar, kita kembali berbincang di Ngobras setelah yang satu ini.
2: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
3: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
2: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
4: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
3: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
2: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
3: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
2: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
3: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
3: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
2: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
3: Bintang Radio Indonesia 2026.
4: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Kalau kita bahas tentang lagu, apalagi lagu-lagu cinta ya, pasti yang membuat lagu tuh sedang kasmaran atau mungkin juga menceritakan orang yang kasmaran. Makanya banyak sekali perumpamaan yang baik-baik juga. Nah, bisa juga kebalikan juga gitu ya, mungkin lagu-lagu komedi, lagu-lagu jenaka itu juga pasti lebih kaya lagi ya makna perumpamaan tadi. Tapi apakah orang-orang ini paham dengan perumpamaan? Karena kadang perumpamaan dalam bahasa Indonesia pun juga orang masih agak susah nangkep gitu ya. Apalagi kalau misalkan bahasa Jawa. Nah, kita masih membahasnya bersama dengan Pak Muhajir dari UGRIS tentang perumpamaan dalam lagu-lagu Jawa populer. Pak Muhajir, ini kalau kita lihat dari perumpamaan-perumpamaan tadi, tema-tema yang diibaratkan tuh apa aja sih, Pak? Kalau misalkan kayak cinta gitu ya, kata-kata apalagi yang biasanya sering digunakan, sangat populer dan orang akhirnya tahu, oh ini kayaknya maknanya makna tentang keindahan gitu, Pak.
1: Iya, ya, Mas Aldi, dari lagu-lagu yang saya ceritakan tadi, beberapa judul lagu yang saya bahas gitu ya, saya membahas di sini itu sekitar 5 lagu. Koyo Jogja Istimewa, Lemah Telos,

0: hancur akibat cinta, kenangan pasca perpisahan, tanda berakhirnya hubungan, kerinduan, hasrat asmara, dan lain sebagainya. Terus kemudian pengibaratan itu menggunakan beberapa hal, misalnya alam, ya, tanaman, abu, air mengalir, benda, aktivitas keseharian, misalnya tempe, sate, kembang, tahu, susu, atau flora fauna, bunga melati, kumbang, atau tempat, ya, kota, jalan, laut. Itu adalah simbol-simbol yang digunakan untuk mengibaratkan itu.
1: Ini ada alasan budaya nggak sih Pak? Kenapa kok kayak tadi ya makanan tuh bisa menjadi konotasi yang digunakan? Apakah emang karena kebudayaan Jawa atau emang karena populer aja kata-katanya gitu Pak?
0: Ya, karena yang dekat aja. Karena kalau sebagai simbol, simbol itu kan berarti harus dipahami selain oleh penulis juga oleh pendengarnya. Nanti kalau simbol pendengarnya nggak paham, maka nanti juga nggak terjadi komunikasi kan, Mas Aldi.
1: Jadi harus yang populer,
0: Nah, gitu.
1: mudah diterima dan familiar gitu ya berarti apa ya? Kayak Jogja itu
0: Iya,
1: kan orang
0: iya,
1: semua
0: iya.
1: udah tahu gitu ya. Mungkin daripada kota-kota mana yang orang nggak tahu, dipilihlah Jogja gitu mungkin ya Pak ya.
0: Iya. Bahkan dulu ada, kalau simbol cinta itu kalau wajarnya itu kan bunga. Dulu Cak Dikin itu pernah membuat perumpamaan, kalau Mas Aldi ingat ada lagu judulnya itu Tali Kutang. Nah, Tali Kutang ini simbol untuk seperangkat pakaian ketika orang lamaran itu. Diambil salah satunya. Jadi kan kalau orang melamar, laki-laki melamar perempuan itu menggunakan seperangkat pakaian dari dalaman sampai luaran itu. Nah, itu diambil salah satunya yaitu tali kutang itu. Jadi kalau tali kutang pedot, itu tanda bahwa cintanya nggak jadi gitu.
1: Nah, ini ada yang bertanya, boleh kita bacakan dulu ya Pak ya. Dari Magelang ada
0: Ya,
1: Theo
0: silakan.
1: bertanya, selamat malam. Kenapa pesan cinta atau kritik sosial itu disampaikan secara tersirat ya? Kenapa nggak langsung aja gitu? Kenapa ini butuh perumpamaan sih Pak? Apakah memang ini unsur untuk membuat orang berpikir atau gimana? Padahal kan juga bisa dikatakan, oh kamu cantik, tapi kenapa harus diumpamakan juga gitu?
0: Ya, di dalam lagu-lagu itu yang saya dengarkan, ternyata ya banyak juga yang tanpa perumpamaan, gitu loh. Banyak juga yang langsung, yang tanpa perumpamaan. Ada yang dengan perumpamaan, ya. Sebagaimana yang saya sampaikan ini, saya telah misalnya mendengarkan 20 lagu begitu. Itu yang ada perumpamanya itu tidak lebih dari
1: Semuanya ya.
0: 10. Ya, artinya tidak semuanya menggunakan pengandaian dan perumpamaan. Ya, fungsi perumpamaan ya selain untuk memerindah bahasa ya, jadi karena menggunakan bahasa itu kan dengan perumpamaan kan semakin indah. Misalnya tadi, umpama seliramu segar melati, itu kan indah sekali ya,
1: Terdengar
0: mengibaratkan
1: sopan di
0: seorang.
1: telinga gitu ya. Meskipun
0: Iya,
1: kadang
0: ya.
1: orang nggak tahu artinya apa, tapi kalau diumpamakan dengan tadi ya kayak citra hewan, bahkan kayak mungkin kayak elok seperti apa kayak bunga. Jadi orang lebih ngerasa adem juga gitu kalau mendengarkan ya.
0: Iya. Kira-kira gitu itu. Jadi, kalau kamu itu bunga, saya adalah kumbang. Gitu misalnya. Kalau kamu itu jalan, umpama seliramu mergi, umpama kamu jalan, saya itu adalah orang yang melaluinya. Itu kan indah ya. Jadi untuk selain juga tadi ya faktor mendeskripsikan, umpama seliramu sekar atau ketika kamu itu bunga, orang akan membayang, oh, perempuan ini pasti cantik, wangi, sebagaimana bunga gitu. Jadi deskripsi cantik itu bisa orang bisa membayangkan, oh bunga-bunga berarti wangi,
1: langsung nyantol di kepala gitu ya.
0: Indah warnanya merah kalau mawar, melati putih gitu. Mm-hmm.

0: Jadi sudah karena
1: tergambar,
0: citra
1: ya?
0: Itu sudah ada di dalam benak pendengar dan benak kita, sehingga penggambaran jauh lebih mudah dengan cara begitu.
1: Tapi ada nggak sih Pak lagu-lagu populer yang justru malah kayak mempopulerkan kata-kata yang kurang baik gitu ya? Karena kan kita nggak tahu nih, orang bisa suka lagu ini, bisa juga suka lagu ini juga. Tapi ada istilah yang malah kurang bagus yang jadi naik nggak atau gimana? Sepengetahuannya Pak Muhajir.
0: Iya, saya kira ada lah ya. Ya seperti tadi tali kutang itu kan jorok ya. Itu ya tujuannya karena pakai diksi-diksi ini, misalnya orang buat lagu itu kan jualan ya. Strategi jualan kan berbeda-beda. Ada yang dengan cara bermanis-manis menggunakan bahasa-bahasa yang bagus, tapi mungkin dia melihat segmen kelas tertentu yang dia bisa disentuh dengan bahasa-bahasa yang jorok gitu ya. Nah, yang ini yang saya ya sering dengar tapi tidak begitu memperhatikan masalahnya. Tapi saya
1: tetap ada ya
0: dengar
1: Pak
0: juga
1: ya.
0: Pakai bahasa-bahasa yang ya
1: Kurang
0: sopan
1: baik
0: gitu
1: sebenarnya gitu
0: tetap.
1: ya. Oke, jadi tinggal tugasnya pendengar aja mungkin yang populerkanlah lagu-lagu yang tadi ya, yang baik-baik gitu ya. Baik, kita kembali jeda lagi ya Pak ya. Kita masih punya satu segmen terakhir untuk bagian closing. Pendengar juga masih bisa menyimak penjelasan Pak Muhajir seputar perumpamaan dalam lagu-lagu populer Jawa yang saat ini mungkin juga sering kita dengarkan. Kita kembali setelah Resonansi Indonesia berikut ini.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sepertinya ada nama kayak Didi Kempot ya, itu yang menurut saya pendengar termasuk jadi salah satu sosok apa yang mempopulerkan lagu Jawa ya, lagu Pamer Bojo itu kan jadi kayak meledak gitu kan beberapa tahun lalu, tiba-tiba gelombang musik Jawa populer itu semakin sering kita dengarkan gitu ya. Bahkan juga anak-anak muda tuh gak mau lagi yang lagu bahasa Jawa. Kalau sebelum-sebelumnya kayak aduh ini kayak lagu Jawa tuh dangdut orang tua, ternyata sekarang anak muda juga suka gitu. Kalau Pak Muhajir melihat gimana Pak perkembangan lagu-lagu Jawa saat ini ya, untuk kelestarian bahasa seperti apa sih Pak?
1: Ya, sebagaimana kita lihat sekarang ya Mas Aldi ya, lagu Jawa bahkan sekarang dinyanyikan oleh orang-orang di luar Jawa. Ada yang kalau Mas Aldi melihat lagu-lagu Jawa yang sekarang ini, ada perbedaannya dilihat dari yang membuat siapa. Kalau yang membuat itu orang Jawa Tengah ya, itu bahasanya halus, Solo, Jogja gitu ya. Tapi kalau kita melihat lagu Jawa karya teman-teman yang dari Jawa Timur, Denny Caknan misalnya, itu bahasanya kasar. Misalnya menggunakan kata kowe gitu ya, itu sering kita dengar. Kalau dari daerah-daerah sini itu cenderung lebih halus, lebih nyastra gitu ya. Itu dari segi bahasa. Kita hampir tidak pernah mendengar kata kowe di dalam lagu-lagu
0: Jawa.
1: Kowe itu untuk untuk kamu ya, pakainya seliramu gitu-gitu. Itu yang ya, tapi itu varian-varian yang perlu kita
0: tetap ada segmennya juga, gitu karena, ya Pak ya, warna ya, juga ya, ikut warna. Tapi ini kembali Pak, kalau kita lihat ke belakang kan lagu Jawa juga populer, lagu Timur juga kemarin kan juga sangat populer gitu ya. Jadi kan Bapak kan juga dosen bahasa Indonesia gitu ya. Ini melihat ya, budaya ya, kita ya, yang semakin populer mengalahkan lagu Barat gimana Pak secara umum Pak?
1: Ya, ini menarik sekali ya. Bahkan Aceh juga ada varian, Timur juga ada muncul ya. Ini kita bersyukur karena adanya teknologi baru berupa YouTube gitu ya. Jadi orang bisa muncul dengan sangat bebas tanpa. Kalau dulu itu kan selektif ya Mas Aldi ya. Selektif itu maksudnya diseleksi oleh perusahaan rekaman gitu ya. Terus kemudian di untuk ke radio diseleksi lagi gitu. Jadi yang muncul itu ya terbatas. Nah, sekarang semua muncul, kemudian masyarakat memilih. Jadi lagu-lagu yang dulu tidak mungkin muncul ya, lagu daerah terutama itu bisa muncul ya. Bahkan lagu dari Makassar itu bisa diterima, bahkan dinyanyikan di Jawa, orang Jawa menyanyikannya tanpa mengetahui artinya gitu. Nah, ini sesuatu yang menarik ya. Kemarin ada lagu Veronica itu ya juga. Kita nggak tahu maknanya apa itu, tapi bisa viral begitu.
0: Jadi semakin banyak platform, semakin banyak ruang juga untuk berkarya lewat lagu-lagu daerah tadi gitu ya. Terakhir nih, ada pesan apa kepada pendengar Prohatu Pak seputar budaya juga sastra ini? Ada pesan apa?
1: Ya, segalanya sebenarnya menarik untuk diperhatikan ya Mas Aldi ya. Kita, dan menarik untuk dipelajari. Hal-hal yang baru gitu ya, yang muncul yang baru, sebagaimana yang tadi Mas Adi sampaikan ya, lagu-lagu daerah tidak cuma Jawa ya, karena saya dekatnya dengan Jawa maka ya saya ambil sampel ini. Mungkin juga perumpamaan-perumpamaan ini muncul di lagu-lagu Timur gitu ya. Nah, kalau itu bisa juga di teliti itu akan juga, lagu Timur itu perumpamaannya menggunakan apa? Kalau Jawa kan tadi pakai koyo ya, pakai kinaryo gitu misalnya. Oh, kalau di sini perumpamaan itu menggunakan benda-benda hewani, benda-benda. Kalau di sana apa, nanti kan bisa dibandingkan loh, kalau sudah ada gitu kan kita bandingkan perumpamaan di sana sama di sini itu bedanya apa sih? Oh, kalau sana mungkin pakai juga pakai tumbuhan, tapi tumbuhannya berbeda kan, bisa saja begitu. Ya, ini khas tanah yang bisa kita pelajari, kita kemudian menjadi kekayaan kita, Mas Aldo.
0: Baik. Pak Mujahid, terima kasih atas pandangannya, atas informasinya, penjelasannya. Kita juga sama-sama berharap semoga budaya ini bisa diterima ya, Pak ya, dan kita menjadi apa ya, bangga terhadap apa yang kita punya termasuk bahasa. Terima kasih Pak atas waktunya. Kami sangat senang sekali bisa mengundang Pak Mujahid lewat telepon untuk bisa membahasnya. Kami ucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa. Demikian pendengar dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia UGRIS ya, Dr. Mujahid S.Pd., M.Hum sudah menjelaskan terkait dengan perumpamaan dalam lagu-lagu Jawa yang populer.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ruang Rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru, Ruang Rindu, setiap hari jam 9 sampai 11 malam, hanya di Pro 1 Semarang.

Selamat malam pendengar Pro 1, ada saya Aldi yang masih menemani Anda ya dengan lagu-lagu yang sendiri request. Silakan kalau mau merequest lagu-lagu kesukaan Anda dari tahun 80-an, 90-an sampai 2000-an ya. Karena Ruang Rindu ini playlistnya full sampai jam 11, kita bernostalgia bersama pendengar. Mungkin untuk Anda yang tadi sudah beraktivitas, sekarang maunya relax, mau kembali ke hari Senin, tapi nggak mau Senin lagi, santai aja ya. Semoga dengan lagu-lagu nostalgia yang akan saya hadirkan tadi bisa membuat malam ini jadi semakin nyaman ya. Telepon, SMS, WhatsApp-nya masih akan saya tunggu ya. 02483166686 atau 081666 8886. Kita bernostalgia di Ruang Rindu.

0: Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Pendengar saya masih punya banyak sekali playlist yang bisa di-request malam hari ini ya. Tapi sebelumnya saya punya informasi untuk anak-anak atau adik-adik SMA, SMK, dan sederajat serta Madrasah Aliyah Negeri dan juga MA swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Nah, lewat kompetisi ini, kalian diajak untuk mengangkat cerita tema budaya, tradisi, sejarah atau potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan juga inspiratif. Silahkan angkat dari desa yang masing-masing ya. Nah, untuk info lengkapnya terkait dengan syarat, ketentuan, Anda bisa lihat langsung di Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang. Ada hadiah total jutaan rupiah dan juga sertifikat yang bisa didapatkan pemenang. Dan jangan lupa ya, ini merupakan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolah lewat DokuFest RRI Semarang 2026.

0: Bagaimana cara mengenali bakat dan minat seorang anak? Berikut penjelasan analis kesejahteraan keluarga Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, Fajar Wahyu Nugroho Esos.
1: Nah, kalau menentukan bakat dan potensi anak, biasanya yang pertama harus kita tanya terlebih dahulu. Mereka itu kira-kira sukanya apa? Apakah dia suka olahraga atau apa? Dia suka menggambar. Dari situ kita nanti berikan apa yang dia suka dulu. Nah, ketika misalnya dia suka menggambar, maka kita coba ajarkan mereka untuk melukis, menggambar. Nah, dari situ dia bisa nggak konsisten. Nah, dia konsisten terus, dia punya lukisannya bagus, maka mungkin dia potensi di situ. Kalau mungkin tidak berpotensi untuk menggambar, nah kita bisa alihkan ke kegiatan yang dia suka lainnya gitu. Itu sih mbak, itu. Atau yang kedua, bisa berkonsultasi dengan pihak-pihak profesional, misalnya guru BK atau psikolog. Ini kira-kira itu bakat anak saya di mana? Itu kan juga udah banyak tes-tes bakat minat untuk anak. Kalau tidak, ketika kita belum tahu nih bakat minat anak kita apa, selain kita tanya ke psikolog, kita juga bisa untuk menanyakan orang-orang terdekatnya. Kira-kira kalau anak-anak yang di usia segini ini enaknya dilatih apa? Kita sharing dengan orang tua lainnya yang pernah memiliki anak di usia yang

Perjalanan band Kotak sudah sangat jauh sekali ya, dengan formasi dan juga single lagu sendiri, dengan masih ada Pare di sana. Sekarang udah dengan formasi 3 orang kalau nggak salah ya. Ada Tantri, Cua, sama Cela. Nah, yang paling baru tuh mereka bikin lagu YOLO pendengar, You Only Live Once gitu ya. Dan tidak hanya itu, tapi juga video klipnya ini sudah dirilis. Kalian bisa melihat langsung bagaimana visual dari single mereka ya. Ini menjadi karya perdananya Kotak setelah mereka memutuskan untuk independen ya. Jadi memang untuk independen tuh banyak tantangan ya pasti kan. Dimana satu, semua harus dilakukan oleh masing-masing personal. Jadi harus tugasnya diambil alih semua pendengar. Tapi justru itu membuat mereka tuh jadi semakin bisa berekspresi. Itu yang disampaikan Kotak ya. Ketika mereka menyampaikan bagaimana sih proses behind the scene produksi dari video klip YOLO tadi pendengar. Nah, yang jadi pelajaran ternyata adalah untuk konsep dan lain-lain tuh harus dibicarakan, satu sama lain harus tahu gitu ya. Kemudian juga karena mereka mandiri, itu berasa seperti band baru ya. Meskipun Kotak juga sudah 20 tahun ya kalau nggak salah ya. Mereka sudah 20 tahun berkarya, tapi karena memang independen tadi ya pendengar ya. Ini menjadi salah satu karya produksi mereka perdana as independent musician. Jadi merasa seperti anak baru lagi karena semuanya harus belajar dari awal. Meskipun demikian, Kotak bilang kalau mereka indie itu bukan berarti kualitasnya turun, justru malah lebih bagus lagi. Karena emang semuanya berasal dari masing-masing personil yang kemudian dijadikan satu visi dan ternyata hasilnya adalah luar dugaan, itu kalau kata Tantri pendengar. Dan

sudah 20 tahun ke atas, sepertinya mereka udah 22 tahun berkarya. Jadi kehadiran single YOLO ini juga menunjukkan kalau mereka masih belum bisa berhenti, pendengar.

Munaf atau yang lebih dikenal dengan Faris RM adalah salah satu legenda musik Indonesia yang telah berkarya selama lebih dari 40 tahun. Perjalanan musiknya dimulai sejak usia 12 tahun saat ia membentuk grup musik Young Gipsy bersama Debby Nasution dan Oding Nasution.

Pada tahun 1983, Faris bergabung dengan Iwan Majid dan Darwin B. Rahman membentuk kelompok musik bernama Wow. Setelah Wow bubar, Faris melanjutkan karir solonya. Faris mulai mengeluarkan album pertamanya berjudul Selangkah ke Seberang. Selanjutnya, pada tahun 1980, Faris RM rilis album keduanya bertajuk Sakura. Album inilah yang meledak dan membawa kesuksesan besar. Kepopuleran lagu Sakura begitu terasa hingga sekarang. Lagu ini sempat dinyanyikan kembali oleh Rosa dan kembali

1998, Faris RM mengeluarkan album terbarunya dengan berjudul Living in the Western World. Album ini dirilis di bawah label Grammy Record dan meraih sukses besar dengan pencapaian meraih BASF Award pada tahun 1989 sebagai album terbaik kategori pop Latin. Faris RM

Lagu Iman dan Godaan yang merupakan lagu duet dengan penyanyi Dian Pramana Putra menjadi lagu pembuka dari album tersebut. Lagu selanjutnya yang berjudul Barcelona. Faris mengaku bahwa lagu ini diilhami dari perjalanannya di kota Barcelona, Spanyol. Dua lagu tersebut menjadi lagu yang paling dikenal dari album Living in the Western World ini. Bahkan lagu kedua dari album tersebut, Barcelona, ditempatkan pada peringkat ke-23 dalam daftar 150 lagu Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia di tahun 2009.

Dunia musik hingga tahun 2012, Faris RM tercatat telah menghasilkan 21 album sebagai solois. Selain itu, dia juga berkontribusi dalam 72 album kolaboratif, 18 album soundtrack, memainkan peran sebagai produser dalam 27 album, dan berpartisipasi dalam pembuatan 13 album internasional. Sembuhkan si, demi Tuhan.

0: Apa saja risiko menggunakan kayu sebagai bahan struktur rumah? Berikut penjelasan dosen teknik arsitektur UNES, Sherly Ika Kristianti, STMars.
1: Jadi gini, biasanya karena dia strukturnya kayu ya, dia mempunyai umur tertentu, apalagi ketika kayu ini tidak di finishing. Jadi pada umumnya sih sebenarnya lumayan lama ya tahannya, karena dia biasanya menggunakan kayu yang sudah

Demasif sepertinya akan menghabiskan tahun ini dengan rencana yang luar biasa ya, karena emang udah disampaikan pendengar mereka tuh bakal ya melaksanakan Asia Home Run Tour, jadi keliling Asia untuk mengunjungi negara-negara yang mungkin juga sudah banyak permintaan untuk tampil di sana ya pendengar ya. Tournya itu ada di 5 negara ya, Asia Home Run, dan nanti akan berakhir di Jakarta pendengar. Jadi untuk persiapan datang ke Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia, mereka juga menggandeng ya Enrico Ottaviano, drummernya Lomba Sihir, sebagai music director. Jadi gak cuma sekedar tampil tapi juga ada pengarahannya gitu ya. Dan dalam kesempatan konferensi pers ini, Enrico bilang kalau dia sudah mendengarkan lagu-lagunya The Massive dan juga sudah dipersiapkan aransemen baru, kemudian juga konsep-konsep baru, jadi gak akan sama dengan lagu-lagu The Massive yang sudah kita ketahui gitu ya. Ini menjadi sebuah warna baru karena lagu The Massive yang identik dengan lagu band itu pasti akan diubah dengan konsep yang lebih fresh lagi, seperti gayanya anak muda zaman sekarang gitu ya pendengar ya. Kemudian untuk update setlist lagu, nah itu sudah 70% tersusun, jadi masih ada perubahan. Kira-kira mana, karena kalau anak band tuh kadang suka moody ya, oh, pengen bayangin lagu ini, tiba-tiba panggungnya tuh lagi pengen bayangin lagu ini, jadi bisa ada nanti ada perubahan lagu juga gitu pendengar. Nah, kenapa namanya Home Run untuk nama konsernya? Ini kan pasti menjadi pertanyaan ya. Jadi yang jelas ini merefleksikan perjalanan yang pada akhirnya membawa The Massive itu kembali pulang. Dan perjalanan pulang tadi ditutup dengan konser terakhir yang bakal dilaksanakan di Jakarta sebagai kota terakhir ya untuk konsernya The Massive Home Run tadi pendengar. Lagu yang akan saya putarkan berikutnya ini spesial buat Rika ya, minta lagunya Memes yang Pesawatku. Kita sama-sama terbang dulu ya pendengar ya, bersama dengan Pesawatnya Memes untuk Anda di Ruang Rindu.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Nama Madonna kembali muncul pendengar karena luar biasa ya. Meskipun sudah tidak muda lagi, tapi karyanya akan selalu long lasting seperti ya. Karena di Video Music Award tahun ini tiba-tiba tuh namanya muncul terbanyak mendapatkan nominasi. Ini menjadi angka terbanyak ya sepanjang karir Madonna yang sudah berapa berarti ya? Hampir 40 tahun ya. Jadi cetak rekor ini dilakukan di tahun ini ketika ada 11 nominasi dari 11 kategori ya, yang ini menjadi pencapaian pertama kali sejak tahun 1998 ya, ketika pada waktu itu dia juga menjadi yang paling banyak untuk mendapatkan nominasi pendengar. Jadi beberapa di antaranya tahun ini ada nominasi kategori Video of the Year ya, lewat lagu Convention No. 2, kemudian juga ada kategori Best Direction, Best Art Director, Best Cinematography, dan masih banyak lagi yang sama-sama didapatkan dari karya terbarunya Madonna, Confession 2 The Film, pendengar. Jadi ini menjadi salah satu apa ya, hal yang mengejutkan, karena lawannya tuh anak-anak muda semua, yang kemarin-kemarin juga viral ya, ada Taylor Swift, ada Sabrina Carpenter, dan masih banyak lagi pendengar. Dan untuk kategori-kategori yang bergengsi pun, nama Madonna masih masuk di sana. Contohnya untuk kategori Song of the Year ya, artinya lagu yang selama satu tahun terakhir banyak diputar di Amerika Serikat. Jadi kolaborasinya bareng sama Sabrina Carpenter ya, untuk lagu Bring Your Love ini juga masuk dalam dua kategori penting, yaitu Song of the Year dan juga Best Collaboration. Jadi karena emang sebanyak ini gitu ya, itu memperlihatkan bahwa sampai dengan sekarang pun Madonna masih menjadi salah satu, ya namanya kan Queen of Pop ya, ya benar dapat julukan itu pendengar. Dan saya mau say hi dulu buat yang sudah masuk di WhatsAppnya Pro 1 dari Pak Lutfi ya, dari Sembung Harjo. Lagunya mohon maaf belum bisa diputarkan, silakan bisa request lagi untuk Poppy Mercury-nya belum masuk di playlistnya Pro 1. Silakan bisa request lagu pop lainnya ya, masih akan saya tunggu sampai jam 11 malam nanti.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026. Senandung nada mewarnai Nusantara.

Lagu yang mungkin sangat apa ya, membawa kita bernostalgia pendengar ya. Di tahun 94 ini Katon Bagaskara menggambarkan bagaimana indahnya sebuah negeri gitu kan ya. Atau mungkin juga Anda sempat ingat dulu ada program serial televisi Anak Seribu Pulau, itu diproduksi sama Miras, dan juga soundtracknya pakai lagu Negeri di Awan. Ini memang dipilih oleh sutradara Garin Nugroho yang juga membuat video musik klip untuk lagu ini pendengar. Dan di tahun 94 sendiri, ini Katon Bagaskara ya, merilis album Negeri di Awan dengan lagu unggulannya itu lagu Negeri di Awan yang diciptakan bersama dengan Andrea Manika sebagai single dari album eponimnya ya. Dan saking bagusnya, ini majalah Rolling Stone ini menempatkan lagu ini sebagai peringkat ke-120 lagu Indonesia terbaik sepanjang masa. Jadi Katon bareng sama Andre ini menciptakan lagunya dengan tema tentang keagungan mereka terhadap cara seseorang untuk bisa merawat sebuah negeri dengan bagaimana hati yang lembut ini juga diperlukan untuk sebuah negeri, digambarkan seperti Negeri di Awan seperti itu ya. Dan untuk video musiknya sendiri ini Anda harus cek sih karena bagus banget ya, dibuat sama Garin Nugroho dan syutingnya dilakukan di Ambarawa di Jawa Tengah. Jadi kalau Anda pengen lihat Ambarawa dalam tahun 90-an seperti apa, langsung bisa cek video musik klipnya dari Katon Bagaskara.

Terima kasih pendengar yang masih bersama dengan Pro 1. Sudah 2 jam ya, Ruang Rindu ini sudah saya hadirkan untuk menemani Anda di malam hari ini pendengar. Sebelum hari berganti ke hari Senin ya, memulai awal minggu lagi, saya masih punya 1 jam terakhir nih untuk menemani Anda di Semarang malam ini. Saya masih punya playlist yang pas untuk mengantarkan Anda ke tempat tidur. Tapi nanti sebelumnya ya, saya hadirkan dulu City Lover dari segmen akhir di Ruang Rindu malam hari ini pendengar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, saat ini masih banyak ya usaha yang dilakukan untuk membantu teman-teman kita yang sedang membutuhkan banyak sekali permasalahan, termasuk juga di NTT, di Kalimantan gitu ya. Nah, ini ternyata berita tentang gempa dan juga proses pemulihan juga sudah sampai. Ini sampai ke Paus Leo ya, yang juga memberikan solidaritas untuk korban gempa NTT, pendengar. Nah, Paus Leo ini menyampaikan rasa duka atas gempa ya, dan menyampaikannya supaya para korban ini tetap bersemangat, pendengar. Dan hal itu disampaikan ya lewat telegram kepada Uskup Agung ND Monsieur Paulus Budi Kleden. Dan Paus Leo sendiri menyampaikan keprihatinan akibat gempa berkekuatan 7,7 ya, pendengar ya. Dan perhatian khusus juga diberikan kepada warga, sehingga Paus ini menyampaikan jaminan sosial dan kedekatan spiritual kepada yang menderita. Itu disampaikan lewat telegram, pendengar. Paus juga mendorong otoritas gerejawi dan juga pemerintah untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan mendoakan petugas yang terlibat dalam proses evakuasi ini tetap sehat, sehingga bisa membantu pemulihan bencana, dan masyarakat di sana juga bisa semakin mendapatkan bantuan ya, dan juga pasti kebutuhan-kebutuhannya semoga tercukupi, pendengar.

Pendengar, saat ini kebakaran masih menjadi isu yang membuat seluruh masyarakat Indonesia ini berharap ya, semoga hujan cepat turun, semoga semua dampak dari api ini juga bisa dipadamkan ya. Kalau kemarin kita sudah tahu ya, ada karhutla itu yang ada di Palangkaraya, kemudian juga di di Kalimantan gitu ya. Ini yang paling baru adalah di Lombok, pendengar. Kalau Anda pernah mendengar ada rumah adat Desa Sade, ini terbakar ada 129 rumah ya, dan ternyata memang ini merupakan salah satu kekayaan yang sudah bertahan cukup lama gitu ya, pendengar ya. Jadi bencana ini menghanguskan 129 rumah tradisional suku Sasak yang berdampak langsung juga pada 320 warga setempat pada Sabtu malam kemarin ya. Jadi ternyata buat yang belum tahu, rumah adat Sade itu punya banyak sekali nilai arsitektur tradisional dan juga sudah diwariskan turun-temurun gitu ya. Bahkan juga Pemprov ini berkomitmen untuk membangun kembali seluruh rumah adat yang hangus tadi. Bahkan juga Gubernur NTB ini menegaskan kalau pihaknya sedang berkoordinasi untuk merencanakan langkah penanganan darurat. Nah, kalau kita lihat sendiri gitu ya, atap rumah adat Sade sendiri terbuat dari alang-alang gajah di atas anyaman bambu. Dan alang-alang itu dipilih karena batangnya yang kuat, tahan cuaca ekstrim, serta punya daya serap panas yang baik ya. Ada juga desain kemiringan yang dibuat untuk mengeluarkan air hujan ke bagian depan untuk mencegah erosi tanah di area belakang. Jadi emang ini menjadi sebuah kabar yang menyedihkan karena tidak cuma terbakar, tapi juga Desa Sade itu punya nilai filosofis yang mungkin juga sudah ratusan tahun ya, pendengar ya. Jadi kita harapkan tidak hanya di hutan, tidak hanya di perkotaan, semoga bisa mengantisipasi cuaca panas yang juga berpotensi terhadap kebakaran lahan dan juga hutan.

Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat pinang. Panjat pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?

Generasi pecinta musik yang tumbuh di era 90-an dan 2000-an pasti tidak asing dengan Ari Lasso. Bahkan, mungkin hingga saat ini dirinya masih menjadi salah satu solois paling tenar di Indonesia. Musikopedia.

Dengan profil suara bernada tinggi yang dimilikinya, menjadi salah satu daya tarik Ari Lasso ketika di atas panggung. Setelah memutuskan untuk pisah dari Dewa 19, Ari Lasso kembali berkarya pada tahun 2001 dengan merilis sebuah album solo Sendiri Dulu. Musiklopedia.

bekerja di industri musik, dalam hal ini sebagai penyanyi di atas panggung maupun di studio, itu membuat gue seperti melakukan hal yang gue cintain, tapi gue mendapat bayaran, dan itu luar biasa rasanya. Karena lu melakukan suatu hal dan lu dapat sesuatu yang besar dari situ, tapi lu tidak merasa bekerja. Itu, it's a bless buat gue.

Lagu-lagunya seperti Mister Ilahi, Nelangsa, dan Relakan Aku Pergi mengangkat namanya sebagai seorang solois. Setelah kesuksesan di album pertama, Ari Lasso kemudian tetap berkarya dengan menghasilkan album-album berikutnya seperti Keseimbangan 2003, Kulihat, Kudengar, Kurasa di tahun 2004, Selalu Ada 2006, The Best of Ari Lasso di tahun 2007, dan Yang Terbaik di tahun 2012. Prestasi Ari Lasso pun tidak main-main, karena sejauh ini Ari Lasso mengoleksi 6 penghargaan di ajang musik Indonesia sebagai seorang penyanyi solo.

sampai awal minggu besok menjadi kembali hampa ya. Pastikan dengarkan terus siaran Pro 1 setiap hari pendengar ya. Besok pagi kami kembali hadir pukul 5 pagi ya, menemani Anda di ini minggu terakhir di bulan Agustus. Ada 1 minggu, masih ada sampai tanggal 31 ya, masih cukup lama, gak apa-apa ya. Yang jelas, semoga besok hari Senin hal-hal baik kembali datang pada Anda pendengar. Dan juga ada tanggal merah juga ya, Maulid Nabi. Semoga juga bisa ada yang liburan, silakan liburan. Ada yang mau ngaji, silakan ngaji. Dan saatnya saya harus menutup perjumpaan kita dulu pendengar di Semarang malam ini. Saya Aldi pamit. Untuk kalian semuanya, saya ucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

menjadi sibuk tidak selalu berarti benar-benar bekerja. Tujuan dari semua pekerjaan adalah memproduksi atau menciptakan sesuatu, dan pada akhirnya hal tersebut harus dipikirkan dengan sistem, perencanaan, kecerdasan, dan tujuan jujur yang sebanding dengan keringat. Thomas Alva Edison.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Saya Mulai Kerabat yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang Program 1. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tewaku. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan. Dipandu oleh kompas di relung hati. Dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Semarang. Dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan, juga dimanapun siaran kami dapat Anda lihat melalui aplikasi RRI Digital Pendengar. Senang sekali pagi hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Saya Ima Arya bisa menemani aktivitas Anda mulai dari pagi ini pendengar ya, sampai dengan nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Banyak sekali nanti program-program yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tidak lupa juga dengan informasi-informasi di wilayah Semarang, Jawa Tengah, untuk Indonesia, bahkan juga mancanegara pendengar. Selain itu nanti untuk mengawali jumpa kita dalam Semarang pagi hari ini, akan kami hadirkan untuk Anda sajian Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Zainuri MAG, Ketua MUI Kecamatan Banyumanik pendengar. Nantikan bagi Anda yang ingin berbincang nanti langsung bersama dengan Ustadz Zain, silakan line telepon dan WhatsApp kami selalu buka untuk Anda di 024-8316-686 pendengar, juga di 081-6666-886. Bagi Anda yang menyaksikan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, tinggalkan jejak Anda di aplikasi RRI Digital pendengar ya. Dan bagi yang belum, silakan dicek-cek dulu di Play Store ataupun App Store-nya aplikasi RRI Digital.

Seringkali kita terbiasa langsung saja melangkah keluar rumah tanpa memperhatikan kelengkapan bawaan kita. Tidak jarang, baru disadari bahwa ada hal penting yang terlupa, misalnya kunci setelah kita sampai di gerbang. Padahal, momen sederhana saat kita melangkah keluar rumah ini menyimpan sebuah kunci untuk mendapatkan permulaan yang baik. Untuk memperoleh start yang paling baik dan penuh keberkahan, terdapat sebuah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mudah untuk kita amalkan. Amalan tersebut adalah mendahulukan kaki kanan saat melangkah keluar rumah. Mengapa kaki kanan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan untuk mendahulukan bagian kanan dalam melakukan hal-hal yang baik dan mulia, seperti mengenakan pakaian, makan, termasuk juga mengawali langkah untuk keluar rumah, baik dalam rangka mencari rezeki maupun melaksanakan kebajikan. Oleh karena itu, mulai saat ini, mari kita tanamkan kebiasaan saat hendak melangkah keluar rumah, dahulukan kaki kanan. Sertai langkah tersebut dengan niat, semoga rezeki dan segala urusan hari ini ikut kanan, yang berarti lancar dan berkah. Mari kita biasakan amalan baik ini mulai dari sekarang.

0: Puasa Senin dan Kamis adalah amaliah yang mungkin sering terdengar di telinga kita. Namun tahukah Anda mengapa hari Senin dan hari Kamis yang dipilih? Dari Syekh Abu Zakaria Al-Ansori dalam kitabnya Fathul Wahab, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamisi fa uhibbu ayu'rada amali wa ana shaimun. Rasulullah bersabda, amal itu diperlihatkan di hadapan Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Aku gembira sekali amalku diperlihatkan di saat aku sedang dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi. Untuk itu, baik-baiklah berperilaku. Setidaknya menjaga dengan berpuasa Senin dan Kamis, karena segala bentuk aktivitas kita di hari itu akan dihantarkan malaikat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang tadi sudah saya janjikan untuk Anda, Mutiara Pagi edisi hari ini, Senin 24 Agustus 2026, masih dalam nuansa kemerdekaan Republik Indonesia, pendengar ya, masih di bulan Agustus. Topik pagi hari ini pun melestarikan kemerdekaan Republik Indonesia bersama dengan Ustadz Zainuri MAG, Ketua MUI Kecamatan Banyumanik. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Monggo.
1: Ustadz, pagi hari ini kita akan membahas mengenai melestarikan kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana kiranya? Silakan Ustadz.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'd. Saudaraku, marilah kita tetap sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur nikmat. Termasuk judul pagi ini, kita masih dalam nuansa kemerdekaan RI. Maka sebagai bangsa Indonesia, kita masih menghormati, menghargai kemerdekaan, yaitu bendera merah putih masih berada di depan rumah kita, ya, sampai nanti akhir Agustus. Pagi ini kita akan menjaga, melestarikan kemerdekaan RI. Saya ingat, ya, mungkin Bapak Ibu sering menemukan ayat dalam surat Al-A'raf ayat 96. Jelas sering menemukan, karena Bapak Ibu ikut grup membaca Al-Quran, ya, bahkan sudah khatam berkali-kali. Ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Karena sering ketemu ayat itu, ya, otak kita diberi oleh Allah bisa hafal, sering ketemu ayat itu. Itulah kelebihan Al-Quran. Mukjizat Al-Quran itu kalau sering dibaca menjadi hafal. Anak-anak TPG itu kalau sore itu surat-surat pendek hafal. Padahal belum lancar membaca, tapi hafalannya hafal. Itulah kelebihan Al-Quran dibanding kitab-kitab yang lain. Ayat ini mengingatkan, karena zaman dulu itu, zaman nabi-nabi terdahulu, penduduk-penduduk yang sudah maju, yang di kota-kota itu, kebanyakan kemaksiatannya meningkat. Kemaksiatan yang diprogramkan setan itu biasanya minum-minuman, ya mabuk. Kalau minum-minuman sudah campur aduk, ya lanang wedok di situ, itu otomatis tidak sadar. Melihat wanita, melihat laki-laki yang lain, akhirnya terangsang main zina. Nah, kalau sudah zina ini, nanti berakhir kemaksiatan dosa yang terakhir, yaitu membunuh. Nah, itu sudah biasa sejak dulu. Jadi, ayat ini sebenarnya mengingatkan umat-umat zaman dulu, sehingga banyak dilanda azab yang berupa musibah, berupa gempa. Zamannya Nabi Musa itu ada gempa itu sampai amblong ke bumi, ditelan bumi. Sekarang kan banyak gempa. Di Sumatera, kemarin juga gempa lagi. Di Bantul, 10 tahun yang lalu. Kemudian di NTT, seminggu yang lalu. Gempa susulan masih. Tiap malam saya mendengar siaran laporannya itu, semakin banyak yang meninggal. Karena ekonomi macet. Sehingga banyak yang mati, banyak yang kelaparan, disertai, dilanda kemarau panjang. Jadi Allah itu mengingatkan, walakin kadzabu. Jadi ayat tadi menerangkan, seandainya penduduk-penduduk, khususnya yang kota-kota itu, bertahan, beriman dan takwa, maka Allah akan mencurahkan, membukakan kebaikan-kebaikan fadilah anugerah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi kebanyakan mereka mendustakan. Tiap saat diundang, hayya alas-salah, hayya alas-salah. Bahkan kalau subuh ditambahi, as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Coba, kalau dibandingkan Mbak, kira-kira yang datang sholat jamaah subuh dengan yang tidur di rumah banyak mana? Sedikit. Kalau masjid tingkat RW paling-paling ya dua sob itu kalau dihitung ya mungkin 20. ibu-ibu mungkin ya setengah sop. Setengah sop itu ya 5 atau 6. Sedikit. Masjid itu pada tingkat RW. Satu RW itu orangnya berapa? Banyak sekali, ratusan. Ya, gitu. Ya sedikit. Jadi, dan itu hampir di mana-mana. Apalagi kalau musola kecil ya, musola kecil.
1: Yes.
2: Itu paling-paling ya 6 atau 7. Sedikit. Terutama orang yang rumahnya bagus-bagus, yang punya mobil, itu tidak hadir. Yang hadir itu bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah lansia-lansia. Mm-hmm. Yang masih umur 40, 50, 60 yang masih, yang rumahnya sudah bagus-bagus. Yang suka kuliner itu, ya. Padahal tidak datang. Rumongso umurisah nom. Padahal sekarang tuh banyak yang mati yang muda-muda. Cik lihat di Poltabes, ya, yang kecelakaan itu muda semua itu, enggak ada yang lansia. Betul enggak, Mbak?
1: Iya, Ustaz.
2: Iya. Jadi Allah itu memperhatikan orang lansia semakin tua kok rajin berjamaah ke masjid, itu dieman-eman. Yeah. Kalau zaman Nabi Nuh itu menawarkan, kalau kalian taat ibadah, maka Allah akan mengundurkan, memperpanjang umur. Itu yang ditawarkan Nabi Nuh pada umatnya. Ya, Nabi Nuh itu kan umatnya kan sampai 950 itu Nabi Nuh. Itu berdakwah 800 tahun. Orang yang beriman sedikit. Yang tidak beriman banyak. Termasuk anaknya pertama dan istrinya. Loh gitu. Jadi kalau anak tidak manut, durhaka, itu sudah ada contohnya Nabi Nuh. Kalau yang bagus itu Nabi Ibrahim. Maka dalam sholawat Ibrahimiyah yang kita baca tadi dalam sholat, ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad kama wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barokta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Apa maksudnya? Ya Allah, berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Seperti engkau memberikan rahmat pada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Jadi keluarga yang paling bagus itu keluarganya Nabi Ibrahim. Istrinya yang terkenal hanya 2 ya. Kalau dalam sejarah itu 3. Istrinya beriman semua. Dan anak-anaknya, cucunya jadi nabi. Loh, hebat. Beda kalau nabi yang lain, Nabi Lot itu, istrinya tidak beriman. Sehingga tetangga masyarakatnya banyak yang tidak beriman. Wong istrinya aja tidak beriman. Itu Nabi Lot, Nabi Nuh ya gitu. Loh gitu. Jadi kehidupan sekarang itu sebenarnya sudah tergambar di dalam Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran sambil membaca artinya. Surat Al-A'raf ayat 96 silahkan dibuka dalam tafsir Ibnu Katsir. Kalau tidak punya kitabnya ya buka Google. Ya. Tafsir Ibnu Katsir surat Al-A'raf 96. Nanti akan menceritakan zaman-zaman terdahulu. Maka pentingnya sejarah itu kita bisa membaca kehidupan umat. Maka kemerdekaan ini harus dilestarikan dengan usaha umat-umatnya atau bangsanya harus taat agama. Yang kedua, meninggalkan perkembangan kemaksiatan di kota-kota itu, ya. Itu na'udzubillah min dalik, kehidupan semakin maju, tapi ternyata maju dalam kemaksiatan. Maksiat itu artinya menentang Allah. Mohon maaf ya, di kota-kota besar. Di kota-kota besar di situ memang ada Masjid Agung. Masjid tingkat kabupaten namanya Masjid Agung. Bahkan Semarang itu ada Masjid Jawa Tengah, Masjid Raya Baitur Rahman. Itu yang sholat di Baitur Rahman sama yang keliaran di luar, banyak yang di luar. Padahal mendengar azan. Nah itulah kehidupan di kota itu begitu. Saya hampir kalau setiap tugas di kota ya, di Bantul, di Wonosari, Gunung Kidul, itu saya kalau tugas tidur di hotel, maghrib isak subuh, biasanya saya ke masjid. Maka saya senang di luar kota tuh naik sepeda motor, tidak ikut rombongan mobil. Kalau pakai sepeda motor, itu bebas, akan maghrib berangkat ke masjid, pulang lagi, nanti isak berangkat. Karena bebas bawa sepeda motor sendiri. Itu yang sholat juga tidak banyak. Jadi mohon maaf, saya itu Widya Iswara. Jadi sambil penelitian agama. Loh begitu Mbak. Maka nanti biasanya menjadi karya tulis ilmiah. Jadi sambil observasi penelitian agama di daerah ini. Selama ini yang saya nilai yang bagus Kabupaten Purbalingga. Di sana ada Masjid Darussalam. Wah, jamaahnya bagus sekali. Nah, itu. Jadi kebanyakan kehidupan di kota itu yang namanya masjid, apalagi kok masjid tingkat RW atau musola, itu jamaahnya Masya Allah tidak sebanding dengan lingkungan masjid dan musola itu. Lingkungannya banyak hotel, banyak keramaian, rumah bagus-bagus, yang sholat orang yang tuwek-tuwek, orang yang 70 tahun, yang ibu-ibu ya tua-tua semua. Nah, itu saya amat. Jadi ini penelitian pengamalan agama ya. Karena saya Widya Iswara, apa yang dijalankan itu menjadi bahan penelitian, bisa menjadi karya tulis ilmiah. Begitu. Monggo.
1: Baik. Sudah yang bergabung bersama dengan kami pagi hari ini Ustadz, ada Pak Yarto. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Yarto.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Ima. Sehat ya?
1: Alhamdulillah. Semoga Pak Yarto dan keluarga sehat selalu. Pagi hari ini amin, dengan amin. Ustadz Zain.
3: Iya. Assalamualaikum. Sugeng Injang Pak Ustadz Yen. Sehat Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam, Sugeng Injang, monggo Bapak.
3: Iji, sesuai dengan topik tadi, Pak Ustadz menggambarkan referensi tadi yang saya Bapak katakan adalah soal Al-A'raf ayat 96. Artinya begini Bapak, kalau kita mengacu melestarikan kemerdekaan, kalau saya mengatakan Bapak, mohon maaf kalau ada kesalahan, Pak Iman dan sepatu pendengar, ada tiga hal yang penting yang harus dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan negara adalah menjaga persatuan antar suku, rajin belajar atau bekerja untuk kemajuan bangsa, serta membela tanah air dari segala ancaman. Antara ini, pertanyaan saya begini Bapak. Namun Pak Ustadz, bangsa ini masih dirongrong oknum-oknum yang mencah belah antara pemberitaan hoax yang tidak bersahabat. Dan secara real, bangsa kita atau rakyat kita mengalami tekanan-tekanan ekonomi maupun hukum yang tidak berpihak pada masyarakat kecil. Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Iya, bagus sekali. Itu pengamatan beliau seperti itu. Mm-hmm. Ya. Jadi pengamatan beliau seperti itu. Kalau yang ideal, yang bagus, itu seperti para pahlawan, para syuhada. Dia bertanya, apa yang akan saya berikan kepada negerinya? Apa ini?

0: rebutan para oknum-oknum itu. Maka penjara semakin penuh, dipenuhi bukan orang-orang miskin, tapi justru orang-orang yang menengah ke atas. Nah, inilah yang tidak termasuk melestarikan kemerdekaan. Jadi, kalau kita melestarikan, mewarisi para pahlawan, apa yang akan saya sumbangkan kepada negeri? Nah, sebagai masyarakat tingkat bawah, ya ikut kegiatan-kegiatan lewat RT, RW, kelurahan, berpartisipasi. Ikut kegiatan masjid-masjid dan musola-musola. Jangan hanya satu masjid. Ya. Jangan hanya satu masjid. Masjid ini datangi. Saya kalau hari itu ganti. Hari Minggu, Masjid Al-Hikmah atau Ukhuwah. Nanti hari ini, hari jadi ganti-ganti. Sehingga, kata Pak Yarto, menambah umat dan persatuan. Menambah umat dan persatuan. Kenal dengan jamaah masjid sana, jamaah sana, jamaah sana. Menambah komunitas, menambah jamaah. Nah, ini namanya mengisi dengan rasa kerukunan persaudaraan sesama umat Islam. Beda amalan tidak menjadi masalah. Tidak usah dibeda-bedakan, tidak usah dibanding-bandingkan. Amalan orang itu memang memilih yang ini, memilih yang ini, memilih ini. Kok pilihannya beda? Tidak apa-apa. Jangan terus beda, tidak mau gabung, tidak mau kumpul, malah mutung. Nah, gitu ya. Itu kata Pak Yarto, tidak melestarikan kemerdekaan. Harus memberikan pemikiran apa yang akan kusumbangkan untuk 17-an. Nah, kemarin kan gitu. Oh, ada yang memberi ini, ada yang urun ini, nyumbang ini. Nah, gitu. Di masjid juga begitu. Ya. Di masjid itu apalagi ini ada tradisi Islam yang baik, membaca sholawat al-barjanji misalnya, itu makanan banyak. Ada yang bawa pisang godok, ada yang membawa mie, ada yang membawa makan ini. Kalau malam itu banyak makanan. Ya. Ya, itu. Apalagi nanti malam itu, malam terakhir, khataman. Wah, ini biasanya nanti ada ingkung, ada ini. Nah, itu begitu. Itu namanya kerukunan persaudaraan sesama umat Islam melalui masjid. Kalau kemarin melalui RT, kumpul. Nah, itu namanya melestarikan, rasanya merdeka. Tidak ada yang menjajah secara kejiwaan, secara emosional. Maka marilah kita mulai dari tingkat RT, tingkat masjid. Nanti akan terkumpul tingkat kelurahan. Ya, besok tanggal 30 di kelurahan semua RW, ya 9 RW kumpul di situ. Nah, itu termasuk mengisi dalam rangka melestarikan kemerdekaan RI. Begitu, monggo.
1: Kontribusi yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat sipil begitu ya, Ustaz. Ustaz tadi juga sempat menyinggung sedikit mengenai bencana yang terjadi di zaman Nabi, dan kalau kita lihat belakangan negeri kita juga mengalami banyak sekali bencana beruntun begitu ya, Ustaz. Apakah semua bencana ini azab, Ustaz?
0: Ya, kalau ditinjau dari segi sejarah agama yang tertulis di dalam ayat-ayat Al-Quran, ya, itu merupakan azab dari Allah akibat perkembangan kemungkaran dan kemaksiatan. Karena ada ayat yang berbunyi, walaki

0: كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Tetapi mereka mendustakan ajaran agama, maka Allah akan memberikan azab. Begitu ya. Itu tinjauan agama. Perlu memakai tinjauan agama. Tidak hanya tinjauan ilmu pengetahuan geografi, geologi, geofisika, dan lain sebagainya. Ya. Apalagi kalau diketahui itu, mesinnya harus ditemukan alarm. Jadi sebelum ada gempa itu, ada alarm bunyi. Tuit, tuit, tuit, tuit, tuit. Ya gitu. Atau apa. Sehingga orang tuh ingat banyak lari ke masjid. Yang non-Islam ya ke tempat ibadah. Maka tadi sebelum acara ini dimulai kan ada dakwah itu. Mengapa Rasulullah kok puasa Senin dan Kamis?
1: Iya, Ustaz.
0: Karena Rasulullah senang di hari Kamis itu amal sedang dilaporkan kepada Allah, dia dalam keadaan ibadah. Oh, gitu ya. Jadi itu sebagai contoh ada alarm Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, segera datang dalam keadaan baik ke masjid. Kalau ke rumah saja malah ketemunya malaikat Israel, malaikat cabut nyawa. Kalau ke masjid, ke musola, ketemunya dengan malaikat-malaikat pembawa rahmat. Oh, begitu. Monggo.
1: Baik. Ustaz, kita juga tidak bisa memungkiri begitu ya, kalau belakangan memang informasi media sosial ini semakin deras sehingga terpaannya luar biasa tentunya bagi kami juga generasi muda. Tapi bagaimana kemudian umat Islam ini sebaiknya menyikapi karena adanya perbedaan pendapat begitu ya, agar tidak berubah menjadi konflik nantinya? Silakan Ustaz.
0: Iya. Jadi perbedaan itu pasti ada. Memang manusia diciptakan berbeda-beda. Beda pola pikir, beda fisik, dan lain sebagainya. Tapi, kalau sudah berbeda-beda, cari yang untuk kepentingan umum. Ya, misalnya agama. Amalan orang NU, orang Muhammadiyah, orang LDII, orang MTA, orang Salafi, beda-beda. Tapi jangan terus tidak mau datang ke masjid sana, jangan, oh enggak mau, itu beda. Kalau saya enggak, saya datang ke masjid LDII, ke masjid Muhammadiyah, saya datang, ikut pengajiannya. Ikut pengajian, khutbahnya juga gitu. Jadi dicari kesamaannya. Kalau perbedaannya, ya enggak apa-apa, beda. Saya memilih ini, ya saya ini. Orang lain beda, oh monggo. Yang penting tidak boleh saling menghina, saling merasa paling benar. Karena semuanya itu ada dalilnya, dan semuanya benar. Insya Allah dengan demikian, akan menjadi sama-sama orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa, itu akan selamat di dunia, dan akan menerima kebahagiaan di surga. Allahumma amin. Monggo.
1: Ustadz, karena memang waktu kita tidak banyak pagi hari ini, sebagai penutup Ustadz mungkin memberikan pesan kepada pendengar Pro 1 RRI Semarang agar melestarikan kemerdekaan Republik Indonesia ini tentunya dengan hal-hal yang baik. Juga semoga Ustadz berkenan untuk mengajak pendengar Pro 1 RRI Semarang mendoakan teman-teman kita masyarakat Indonesia yang saat ini tengah terkena musibah. Silakan Ustadz.
0: Iya, jadi marilah kita lestarikan kemerdekaan RI ini tidak hanya sampai 81 tahun. Seterusnya dengan cara mengisi kemerdekaan dengan mengamalkan ajaran agama masing-masing. Dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Disitulah Allah akan memberikan kebaikan, fadilah, dan barokah. Adapun musibah-musibah itu sebagai pelajaran, ya, itu namanya pelajaran yang digunakan untuk iktibar. Dan yang tertimpa musibah, baik yang masih hidup karena sakit, semoga cepat sembuh, dan yang sudah meninggal, ya semoga mendapatkan ampunan. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu wabillahi taufiq wal jayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Ustadz. Semoga apa yang Ustadz sampaikan pagi hari ini dapat mengawali hari menjadi lebih baik daripada hari sebelumnya untuk pendengar Pro 1 RRI Semarang. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz pendengar ya, agar kita sama-sama untuk mendoakan keluarga kita yang ada di NTT, Aceh, dan juga lain sebagainya yang tengah mengalami musibah pagi hari ini ataupun beberapa waktu belakangan. Dan semoga pendengar ya, dengan mutiara pagi hari ini dapat menjadikan hari Anda menjadi hari yang cerah dan menyenangkan.

pendengar, ternyata niat itu penting sekali loh saat akan mulai melakukan segala kegiatan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih syarif, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilai. Yang artinya, sesungguhnya segala amalan itu tidak lain tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya tiap-tiap orang akan memperoleh balasan dari apa yang dia niatkan. Barang siapa hijrahnya menuju keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu ke arah keridhaan Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya karena harta, dunia, ataupun karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu ke arah yang dia tujukan. Jadi, setelah ini, mungkin Anda yang mau bekerja, jangan hanya diniatkan untuk menafkahi keluarga atau demi uang saja. Sempurnakan niat Anda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Banyak ya apa riset-riset yang sudah mulai hilirisasi, yaitu ada IoT, lalu juga konversi energi.
3: Kan adalah alur cerita kebudayaan Kabupaten Batang tahun ini yang ditampilkan masing-masing kontingen dengan part yang berbeda-beda dan ini.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, Batang Night Carnival bertajuk Shining Together tampilkan 25 kontingen. Informasi berikutnya, Polines terus mendorong inovasi baik yang dilakukan mahasiswa maupun dosen. Saya Ima Arya menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Pendengar, Politeknik Negeri Semarang, Polines terus mendorong inovasi baik yang dilakukan mahasiswa maupun dosen. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai untuk Anda.
2: Ada banyak ya apa riset-riset yang sudah mulai hilirisasi.
4: Politeknik Negeri Semarang atau Polines terus mendorong inovasi baik yang dilakukan oleh mahasiswa maupun oleh dosen. Direktur Polines Garup Lambang Goro mengatakan, inovasi yang dilakukan dalam Tridharma Perguruan Tinggi selalu menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, menurutnya Polines selalu menggandeng industri agar SDM lulusan Polines benar-benar dibutuhkan oleh industri dan bermanfaat bagi masyarakat. Garup beberapa waktu lalu menjelaskan, inovasi yang dilakukan juga dipastikan tidak berhenti di dalam laboratorium saja, tetapi juga dilakukan upaya hilirisasi terhadap hasil riset agar dapat bermanfaat bagi masyarakat.
2: Ada banyak ya apa riset-riset yang sudah mulai hilirisasi, yaitu ada IoT, lalu juga konversi energi, lalu juga ada kebencanaan, dan juga pada bidang-bidang finance dan manajemen.
4: Garup menjelaskan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas riset, Polines juga terus mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk kerjasama dengan luar negeri untuk mendapatkan double degree, joint degree, termasuk student mobility. Inovasi dari Polines salah satunya dirasakan oleh Supriyadi, pelaku industri rumah tangga olahan pisang, yang mengaku terbantu dengan inovasi mesin mixer pengadukan adonan, mesin spinner peniris minyak, mesin sealer, hingga pendampingan pemasaran melalui e-commerce.
5: Melalui penerapan teknologi berupa mesin mixer adonan, mesin spinner minyak, mesin sealer, serta perbaikan kemasan dan pemasaran digital, sehingga produksi kami menjadi lebih efektif, kualitas produk semakin baik, dan pemasaran produk menjadi lebih luas.
4: Lebih lanjut, Supriyadi menjelaskan, penggunaan teknologi tepat guna dan digitalisasi pemasaran berdampak pada efektivitas produksi yang dapat meningkatkan pendapatan. Bahtiar Rifai melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat mengenai inovasi perguruan tinggi.
6: Saya Rini, warga Semarang. Menurut saya, perguruan tinggi punya peran penting dalam menciptakan inovasi yang bisa membantu masyarakat. Karena di kampus banyak ilmu dan penelitian yang bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Misalnya, teknologi sederhana untuk membantu pekerjaan atau usaha masyarakat.
7: Perkenalkan, nama saya Nasyikin. Saya berasal dari Boyolali. Saya berharap inovasi dari perguruan tinggi itu tidak hanya dibuat untuk penelitian saja, tetapi benar-benar bisa digunakan oleh masyarakat. Misalnya inovasi di bidang pertanian, kesehatan, atau UMKM, sehingga masyarakat bisa merasakan secara langsung manfaat dari ilmu yang dikembangkan oleh kampus.
8: Saya Nurul sebagai mahasiswa. Kalau menurut saya pribadi sih, inovasi dari kampus itu harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat ya. Jadi sebelum membuat suatu inovasi, mungkin bisa melihat dulu masalah yang sedang dihadapi masyarakat. Lalu untuk harapannya, hasilnya bisa lebih tepat digunakan dan benar-benar membantu kehidupan sehari-hari.
0: Komentar redaksi RRI Semarang pagi hari ini mengangkat tema peran perguruan tinggi munculkan inovasi, dibuat dan dibacakan oleh Edo Pra.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
9: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Perguruan tinggi merupakan pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang menjadi motor penggerak kemajuan bangsa melalui berbagai penelitian berkualitas. Lembaga ini memiliki tanggung jawab besar untuk melahirkan inovasi yang tidak hanya canggih, tetapi juga benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Inovasi tepat guna diciptakan dengan memperhatikan kondisi nyata, keterbatasan sumber daya, dan kemampuan penerapan di lingkungan masyarakat sehari-hari. Ini berbeda dengan penemuan yang mahal dan rumit. Teknologi ini dirancang agar mudah diakses, terjangkau, dan dapat dioperasikan oleh semua lapisan masyarakat. Para dosen dan mahasiswa tentu sudah melakukan riset mendalam untuk mengidentifikasi masalah mendesak yang dihadapi oleh masyarakat di berbagai daerah, mulai dari sektor pertanian hingga pengolahan limbah. Hasil pengamatan tersebut kemudian diolah menjadi solusi praktis yang mampu menjawab permasalahan tanpa memerlukan biaya penerapan yang terlalu tinggi. Banyak inovasi tepat guna yang lahir dari kampus telah membantu petani meningkatkan hasil panen melalui alat pertanian sederhana namun sangat efektif untuk digunakan. Selain itu, berbagai penemuan di bidang pengolahan air bersih dan energi terbarukan juga telah mengubah taraf hidup masyarakat di daerah-daerah terpencil. Perguruan tinggi juga berperan aktif dalam melakukan pendampingan agar masyarakat dapat memahami, menggunakan, dan bahkan mengembangkan lebih lanjut teknologi yang telah diberikan kepada mereka. Proses ini memastikan bahwa manfaat inovasi dapat dirasakan secara berkelanjutan dan tidak berhenti pada saat penelitian selesai dilakukan. Kerjasama yang erat antar perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha menjadi kunci utama agar inovasi tepat guna dapat menyebar luas dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dukungan berbagai pihak sangat dibutuhkan agar penemuan-penemuan bermanfaat ini tidak hanya tersimpan di perpustakaan, tetapi benar-benar menjadi kenyataan di tengah masyarakat. Dengan semangat pengabdian dan inovasi yang terus dikembangkan, perguruan tinggi akan semakin memperkokoh posisinya sebagai mitra strategis dalam pembangunan bangsa. Sumbangsih nyata ini menjadi bukti bahwa ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi rakyat adalah wujud pengabdian yang paling mulia. Sekian komentar.
0: Mendengar, para calon wisudawan Fakultas Hukum Universitas Semarang atau USM diharapkan mampu menerapkan ilmu hukum ketika terjun di masyarakat. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
10: Harapan kami selaku pengelola Fakultas Hukum, kami berharap bahwa anak-anak yang diwisuda nanti.
11: Fakultas Hukum Universitas Semarang atau USM melepas 126 lulusan untuk memasuki tahap baru setelah menyelesaikan pendidikan di bangku perguruan tinggi. Para lulusan tidak hanya dibekali capaian akademik, tetapi juga didorong untuk mampu menerapkan ilmu hukum secara kreatif, inovatif, dan berintegritas di tengah masyarakat. Wakil Dekan Fakultas Hukum USM, Dr. Tri Mulyani mengatakan para lulusan tersebut selanjutnya akan mengikuti wisuda yang dijadwalkan pada 27 Agustus 2026. Ia berharap para calon wisudawan mampu membawa ilmu yang diperoleh selama kuliah untuk memberikan kontribusi nyata khususnya dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Tri menambahkan, keberhasilan seorang sarjana tidak semata-mata ditentukan oleh capaian akademik, akan tetapi kemampuan mengimplementasikan ilmu dan memberikan manfaat bagi masyarakat menjadi bagian penting setelah lulus memasuki dunia profesional.
10: Anak-anak yang di wisuda nantinya tidak hanya sebatas teori saja, tetapi mampu untuk mempraktekkan apa yang mereka peroleh di bangku perkuliahan di masyarakat sesuai dengan profesinya masing-masing, entah sebagai polisi, hakim, jaksa, pengusaha, aparatur pemerintah, dan apapun dimanapun berada, dapat mengimplementasikan dengan baik sesuai dengan apa yang telah diajarkan.
11: Pada kesempatan yang berbeda, wisudawan terbaik Fakultas Hukum UASM, Ali Mahfud, mengaku lulus dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK 3,90. Ia mengungkapkan, sebagai wisudawan Fakultas Hukum yang berintegritas, harus memberikan dampak positif di tengah masyarakat.
12: Depan, semoga Fakultas Hukum Universitas Semarang semakin jaya, berkembang, dan sukses. Ya, ucapkan selamat kepada seluruh calon wisudawan wisudawati yang hari ini telah resmi dilepaskan dari Fakultas Hukum. Semoga kedepannya menjadi manusia yang bermanfaat di masyarakat, berintegritas, dan amanah.
11: Lebih lanjut, Ali mengatakan, sebagai calon alumni Fakultas Hukum UASM, teman-teman seangkatan diharapkan dapat mengambil peran dalam persoalan penegakan hukum di Indonesia yang masih membutuhkan pembenahan yang lebih baik. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Batang Night Carnival bertajuk Shining Together berlangsung meriah dengan menampilkan 25 kontingen lewat keunikan masing-masing. Kegiatan yang berlangsung di Jalan Veteran itu terasa lebih hidup dengan tampilan gemerlap cahaya peserta.
13: Puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI di Kabupaten Batang menyuguhkan tampilan spektakuler yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena bertabur cahaya. Untuk pertama kalinya, Batang Night Carnival bertajuk Shining Together digelar menciptakan suasana malam akhir pekan yang terasa lebih hidup dengan tampilan gemerlap cahaya dari 25 kontingen lewat keunikan masing-masing di sepanjang Jalan Veteran. Sebuah persembahan istimewa dari para kontingen dengan memberikan kesan berbeda dalam memaknai kemerdekaan, yakni dengan memadukan alur cerita kehidupan Kabupaten Batang dibalut gemerlapnya cahaya. Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menekankan event Batang Night Carnival akan dijadikan agenda tahunan dalam memeriahkan HUT kemerdekaan.
14: Kalau ini kan konsepnya memang karnaval di malam hari untuk di Kabupaten Batang. Nah, kalau Batang Night Carnivalnya tahun depan insya Allah akan tetap ada, tapi dengan tema dan konsep yang lebih berbeda. Tekankan adalah alur cerita kebudayaan Kabupaten Batang tahun ini yang ditampilkan masing-masing kontingen dengan part yang berbeda-beda, dan ini sebenarnya juga membuktikan bahwa ini semua digarap oleh teman-teman dari Kabupaten Batang, baik dari DKD, dari Sekar Gading, yang itu semuanya dari yang senior sampai yang muda-muda, semuanya dikerjakan oleh anak-anak Kabupaten Batang.
13: Salah satu karakter yang menarik perhatian yakni kostum Dewi Lanjar yang dikenakan Sekretaris Camat Batang, Nani Nurholilah yang anggun Mbak Ratu Pantai Utara. Diakuinya, karnaval kemerdekaan tahun ini lebih menarik dari tahun sebelumnya karena mengkolaborasikan 3 kecamatan dalam satu alur cerita.
15: Alhamdulillah sangat meriah, luar biasa, beda dari tahun-tahun sebelumnya. Kita mengambil tema Kilau Bahari Nusantara.
16: Toko apa ini, Bu?
15: Dewi Lanjar,
16: ada apanya nih?
15: Ada naganya.
13: Dalam kesempatan tersebut dibuka pula donasi bagi warga NTT yang terdampak gempa belum lama ini, memanfaatkan kris yang didominasi ASN maupun masyarakat umum. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eriki Syanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tari Kolosal 1000 Penari meriahkan puncak hari jadi Kabupaten Pati 2026. Pertunjukan bertajuk Adi Loka ini melibatkan pelajar dari 12 SMP se-Kabupaten Pati. PLT Bupati Pati hingga warga mengaku terkesima dengan kemegahan pertunjukan tersebut.
17: Kabupaten Pati menggelar Tari Kolosal Adi Loka pada puncak perayaan hari jadi ke-703 Minggu 23 Agustus 2026. Pertunjukan 1000 penari pelajar ini menjadi puncak kemeriahan rangkaian hari jadi Pati. Tari Kolosal ini menceritakan perjalanan Nusantara sebelum masuk ke kisah sejarah lokal Pati. Alur cerita dimulai dari Kalimantan, Sumatera, dan Papua sebelum berlanjut ke Tanah Jawa. Koreografer Lailatul Qodriyah menjelaskan inti tarian mengangkat konflik sejarah antara Pati dan Mataram.
18: Ceritanya tentang perselisihan antara Wasis dan Janang, perselisihan antara Pati dan Mataram.
17: Proses persiapan Tari Kolosal ini hanya berlangsung selama 2 pekan menjelang hari pelaksanaan. Lailatul mengaku tantangan terbesar datang dari penari yang berasal dari sekolah berbeda-beda. Sebanyak 12 SMP se-Kabupaten Pati dilibatkan dalam pelatihan tari kolosal secara terpisah lebih dulu. Latihan gabungan seluruh penari hanya dilakukan 2 kali sebelum pertunjukan digelar di panggung utama. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra bersama jajaran Forkompinda turut menari dalam pertunjukan kolosal tersebut. Keterlibatan pejabat daerah ini disambut antusias oleh ribuan pelajar dan masyarakat yang hadir.
19: Ini tari kolosalnya luar biasa. Kita semua Forkompinda ikut nari, ikut memeriahkan hari jadi Pati, ikut memeriahkan seniman-seniman Pati untuk terus bergairah memajukan dari karya seni Kabupaten Pati.
17: Warga dari Jaksa Indah mengaku baru pertama kali menyaksikan pertunjukan sekolosal ini seumur hidupnya. Ia menilai momen 1000 penari menari bersama pejabat daerah menjadi bagian paling mengesankan baginya.
20: Yang lainnya ikut nari, sungguh spektakuler.
17: Pertunjukan tari kolosal Adiloka menegaskan komitmen Pemkab Pati melestarikan seni budaya lewat generasi muda daerah. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita ikuti bersama laporan khusus yang disampaikan oleh Tika dengan tema menjelajahi Jawa Tengah lewat Dekranas Jastor.
21: Pendengar, suara deru pelan bus listrik wisata membelah jalan-jalan utama kota Semarang pagi itu. Dari titik kumpul di Museum Ronggowarsito, para pengunjung diajak menyusuri jejak sejarah dan wajah modern ibu kota Jawa Tengah sebelum akhirnya tiba di sebuah tujuan yang menawarkan pengalaman berbeda. Ya, berburu produk unggulan UMKM dari seluruh penjuru provinsi dalam satu tempat. Tempat itu adalah Dekranas Destor atau Destor. Kini showroom produk UMKM tersebut resmi menjadi titik baru dalam rute bus wisata jelajah kota Semarang yang membuka peluang lebih besar bagi wisatawan untuk mengenal sekaligus membawa pulang karya-karya terbaik para pengrajin di daerah. Perjalanan menuju Destor menjadi bagian dari pengalaman wisata kota yang menarik. Dari titik angkut di Museum Ronggowarsito Semarang menuju Banjir Kanal Barat, Tugu Muda, Stasiun Poncol hingga titik 0 km Semarang, penumpang diajak menikmati berbagai ikon kota sebelum singgah di kawasan Jalan Pahlawan di kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Tengah yang menjadi lokasi Destor berada. Bagi wisatawan, persinggahan ini bukan sekedar berhenti sejenak. Saat memasuki area toko, pengunjung langsung disambut ribuan produk khas Jawa Tengah yang tertata rapi, mulai dari batik, kerajinan tangan, fashion, dekorasi rumah, hingga aneka ragam khas daerah. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah, Julie Emilia, menyebut, Destor merupakan etalase besar yang menampilkan produk unggulan UMKM dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Menurutnya, keberadaan Destor diharapkan mampu mengangkat kesejahteraan para perajin, sekaligus meningkatkan daya saing mereka di pasar yang lebih luas. Kolaborasi dengan bus wisata jelajah kota Semarang ini menjadi strategi baru untuk memperkenalkan Destor kepada lebih banyak orang. 3 armada wisata, yakni Si Kenang, Si Denok, dan Si Kuncung, kini menjadikan lokasi tersebut sebagai titik transit dalam setiap perjalanan mereka. Langkah itu sekaligus mempertemukan 2 kekuatan daerah dalam satu jalur wisata. Di satu sisi, wisatawan memperoleh pengalaman baru saat menjelajah kota, sementara di sisi lain, UMKM mendapatkan panggung yang lebih luas untuk memperkenalkan produknya.
22: Harapannya kenapa kami bekerja sama dengan Kota Semarang yang ada kendaraan Denok Kenang ya? Kendaraan Si Denok dan Si Kenang, Si Kuncung, nah itu untuk mengangkut wisatawan-wisatawan lokal. Ini harapannya lebih memperkenalkan diri, memperkenalkan bahwa Dekranas Da itu adalah layak sangat dikunjungi untuk bentuk mendukung kesejahteraan pengrajin kita.
21: Emi lebih lanjut mengungkapkan bahwa ada sekitar 6.000 jenis produk hasil kurasi yang dipamerkan di Destor. Seluruh produk berasal dari sekitar 400 UMKM yang menjadi perwakilan dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Beragam produk menjadi daya tarik tersendiri. Pengunjung dapat menemukan barang dengan harga 5.000 hingga puluhan juta rupiah untuk karya-karya bernilai seni tinggi yang mencerminkan kreativitas dan keterampilan para pengrajin lokal.
2: Ada berapa produk unggulan di dalam?
22: Kalau produk unggulannya, karena ini kan sudah kita kurasi, itu sekitar 6.000 jenis. UKM yang terlibat berapa? Sekitar 400 UKM, perwakilan dari 35 kabupaten kota. Kalau jumlah UKM-nya kita itu 4.900.000, tapi harus kami kurasi, nah ini yang sudah lolos kurasi.
21: Di antara pengunjung yang datang, Ratna menjadi salah satu yang merasakan manfaat konsep tersebut. Menurutnya, Dester memudahkan masyarakat mengenal produk khas dari berbagai daerah tanpa harus mengunjungi satu persatu kabupaten dan kota di Jawa Tengah.
3: Ini Ranas Dastor ini memang suatu wadah ya, jadi kayak toko itu yang menampung semua UMKM yang ada di Jawa Tengah ya khususnya ya, dan ini benar-benar bagus banget. Jadi kita di sini hanya kunjungi di sini aja, kita bisa tahu nih daerah-daerah dari mana-mana dan khasnya apa aja gitu Mbak. Jadi wow banget.
5: Tadi belanja apa aja?
3: Diskon. Belanjanya tadi ada batik, ini makanan juga, gitu Mbak.
5: Harganya menurut
3: harganya relatif oke sih Mbak, ya, apalagi ada diskon ini oke Mbak.
5: Namanya?
21: Tak hanya menyajikan produk kriya, Destor juga menjadi etalase produk kuliner Jawa Tengah. Adapun salah satu pelaku UMKM pun merasakan manfaatnya. Owner UMKM Kue Semprong Yuta asal Semarang, Yuta Endang Pujiastuti, mengaku senang dengan masuknya kue semprong di Destor Semarang.
23: Dan hari ini juga didukung tadi oleh Bu Emi untuk kita ambil bagian buka store di sini, dan ibu-ibu juga membeli.
21: Di tengah geliat wisata perkotaan Semarang, Destor menawarkan pengalaman yang berbeda. Dalam satu kunjungan, wisatawan tidak hanya menikmati perjalanan kota, tetapi juga menjelajahi kekayaan kreativitas Jawa Tengah yang tersimpan dalam ribuan karya UMKM lokal.
0: Pendengar, sekian berita Lintas Pagi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ima Arya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Pro 1 RRI Semarang.

0: Dilan, aku rindu.
1: Jangan rindu, Milea. Berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku aja.
0: Tapi gak seberat pakai helm kalau naik motor, kan?
1: Apa maksudmu, Milea?
0: Aku ingin kamu gak kenapa-napa. Aku ingin kamu selamat. Kalau kamu pakai helm, kepalamu akan terlindungi dari benturan kalau kamu terjatuh.
1: Lantas, bagaimana denganmu, Milea?
0: Walaupun aku membonceng, aku juga pakai helm. Biar kepalaku aman.
2: Kamu nanya? Nggak nanya lagi dong. Kalau naik motor, jangan lupa pakai helm ya.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Semarang, dimanapun Anda berada, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan dan saksikan melalui aplikasi RRI Digital. Kalau sudah mendengarkan Gambang Semarang di Pro 1 RRI Semarang, pendengar ya, saatnya kami untuk memberikan Anda informasi perakiraan cuaca. Tentunya bersama dengan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang, ada prakirawan Iki yang sudah terhubung bersama dengan kami di ujung telepon. Iki, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Ma.
0: Baik, silakan untuk informasi prakiraan cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih selengkapnya kami informasikan. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Semarang. Berikut informasi perakiran cuaca wilayah kota Semarang dan sekitarnya, serta wilayah Jawa Tengah pada umumnya, berlaku mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 malam nanti. Untuk di wilayah kota Semarang, pada pagi hingga siang hari, cuaca umumnya cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam, udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius, tingkat kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, di pagi hingga siang hari cuaca pada umumnya cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan. Tetap waspada potensi kemudahan kebakaran lahan dan hutan di musim kemarau. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang, di perairan utara kisaran 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan kisaran 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
0: Baik, terima kasih Iki atas informasinya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Demikian pendengar ya, informasi bersama dengan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang, ada Iki di ujung telepon yang tadi sudah menyampaikan informasi untuk Anda pendengar. Bagi Anda juga tentunya yang ingin bergabung bersama dengan kami memberikan informasi untuk cuaca di sekitar Anda pendengar ya, boleh kami tunggu sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui telepon kami di 024-836-686 atau juga di WhatsApp kami di 081-66-66-886 pendengar. Tidak lupa, tidak bosan, bagi Anda yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, tinggalkan jejak Anda di kolom live chat pendengar ya, karena kami selalu pantau untuk Anda memberikan informasi kepada pendengar Pro 1 RRI Semarang.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Janji dari Gigi, pendengar ya, janji juga kami akan memberikan informasi-informasi akurat dan terpercaya untuk Anda pastinya melalui siaran-siaran kami. Juga bagi Anda yang mendengarkan siaran ini, ingin melihat ya, mungkin bentuk penyiarnya seperti apa. Narasumber yang datang seperti apa, boleh ya. Sekarang tidak hanya dapat Anda dengarkan melalui radio konvensional, tetapi juga bisa melalui aplikasi RRI Digital, pendengar ya. Untuk Anda yang sudah menggunakan smartphone atau gawai Anda ya, boleh cek dulu apakah sudah ada aplikasi RRI Digital. Kalau belum, silakan untuk kunjungi App Store maupun juga Play Store ya, bagi pengguna Android, silakan ketik RRI Digital. Nah, untuk Anda yang sudah memiliki aplikasi RRI Digital ini, selamat karena Anda dapat menyaksikan dan mendengarkan siaran kami dimanapun dan kapanpun untuk Anda saksikan. Selain itu juga, nanti bukan hanya siaran kami live saja, tetapi juga Anda dapat menikmati fitur-fitur, kemudian juga sensi buku dan lain sebagainya di aplikasi RRI Digital. Nanti juga pendengar akan kami hadirkan pukul 7 tepat waktu Indonesia bagian Barat untuk informasi wilayah seluruh Indonesia bahkan juga mancanegara bersama dengan Pro 3 RRI.

RI akan memberikan informasi untuk Anda, tapi nanti pukul 7 pendengar ya. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami sebagai peranti kami hadirkan Hey Ladies dari Rosa.

0: Habis apaan?
1: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
2: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
1: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
1: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
2: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
1: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
2: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @BintangRadio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara dasarnya, kalau online, mendaftar melalui website BintangRadioRRI.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
2: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
2: Bintang Radio Indonesia 2026.
3: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Waktu yang mepet terkadang membuat ibu enggan mempersiapkan makanan untuk sarapan yang lebih bervariasi. Akibatnya, anak jadi cenderung bosan dengan menu yang itu-itu saja.
1: Nak, mau ada kuliah jam berapa? Sarapan pagi dulu loh ya. Ibu sudah masakin kesukaanmu.
2: Suka sih suka. Tapi kalau tiap hari itu aja kan jadi bosan, Bu.
1: Walah, sudah bosan dengan nasi goreng ya? Terus maunya apa? Nanti ibu belanjain bahannya.
2: Ibu masa nggak tahu sih kesukaan anak kesayangannya apa? Ibu nggak lupa kan?
1: Nak, sudah mau berangkat kuliah ya? Ayo sarapan dulu. Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu loh.
2: Asik! Ibu masakin sarapan kesukaanku apa ya hari ini ya? Loh, kok nasi goreng lagi?
1: Lah, ini kan nasi goreng yang berbeda dari yang kemarin. Kemarin ibu tambahkan ayam. Sekarang kan ibu tambahkan topping udang. Kamu suka kan, Nak? Suka kan?
2: Ibu!
0: Menyiapkan menu sarapan bisa dilakukan sejak hari sebelumnya. Pilih asupan energi dan nutrisi yang tepat. Jangan menunda sarapan, karena akan mengakibatkan konsumsi makanan yang berlebihan di waktu makan yang lain, terutama makan malam, sehingga menyebabkan obesitas.

Pendengar, seperti yang sudah saya janjikan tadi ya, pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, kami akan hadirkan informasi dari seluruh wilayah Indonesia, bahkan juga mancanegara, pendengar, bersama dengan Pro 3 RRI dalam program Warta Berita kami. Tetap bersama kami, pendengar ya, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
2: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
0: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan, menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Selanjutnya dimohon berkenan Bapak Presiden memberikan instruksi data.
4: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
1: Bahkan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu, sekarang tanpa kecuali, ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk